Jadi waya wara-wara bareng awak hujan, pemerintah Kabupaten Madiun jane nyalurne bantuan langsung tunai utawa BLT anggarane asale saka dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2016 di 1.100 buruh sasaran di wilayah setempat. Bupati Madiun Hari Wuryanto jane iki nyatane lah masing-masing iki nampa dana BLT gedene 100.000 piye ngarapna lah dana iki sak berguna kanggo menehi kebutuhan hidup salah sijine bertepatan bareng tahun ajaran 2016-2017. Nda kabar liane jane Kementerian Dalam Negeri instruksi no KB pemerintah daerah atau Pemda konsisten nglakoni gerakan Indonesia aman sehat resik lan indah atau ASRI ben upaya penanganan masalah sampah iki iso berlangsung maksimal. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria Ali nyatane lak gerakan Indonesia ASRI gak sebatas slogan tapi bentuk kegotong royongan kanggo nyiptani kondisi daerah sing sehat ambek nyaman. Caning umang woro-woro mbarewa ijan mongko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya salam budaya.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.

0: Ya, jaring tasik di Perwapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Kaliwat Yujan, jaring saya jaring sampai itu ya, tahun Perwapat Niki. Akhir pekan Niki kayaknya seru ya, jaring ya. Karena apa? Mergane cahaya nih matahari wis mulai muncul, sereng ini. Mari ini jemur-jemur ya kan, caring lah ya. Kudu jemur kelambi, jemur awak jaring. Oke, aku saiki mau katanya kayak informasi Caneng, yaiku adalah informasi ini mengenai Piala Dunia 2026. Timbang aku ngekei informasi mengenai apa? Mengenai penangkapan KPK ya kan, males banget ya cak neng ya akhir pekan ngomong informasi ini kayak ngono. Sorry ya kan, jadi nih ngapunten sangat ya. Kalau kadang-kadang lain tuh informasi kayak ngono itu rada geding loh cak neng ya. Oke cak neng, saya ingin informasi saya ingin pengen tabagi ini yaitu adalah Mike Merino iki mbudalno Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026. Samar ini ngalano Belgia loro siji caning di Stadion Sofi Inglewood Amerika Serikat di Sabtu dini hari. Spanyol iki unggul caning luwih dhisik ya, mergane gol Fabian Ruiz iki menang dipadakno ambek Charles de Ketelairi. Iki di babak pertama, mereka kemenangan iki yang ngantarno Spanyol di semifinal 2026 pas ngadepi kanggo ngadepi Prancis di Stadion AT&T Arlington Channing sisok dina Rebo tanggal 15 jam 2. Jadi Spanyol iki langsung gebrak bare ngekei ancaman ya melalui tembakan Dani Olmo sing ditepi sampai kiper Belgia. Tapi tepisane iki disambut ambek tendangan Fabian Ruiz sing gawe Spanyol unggul 1-0 di menit ke-30. Belgia ini nyamakno kedudukane 1-1 di menit ke-41. Samarine umpan silang Timothy disambut ambek sundulane Charles de Ketelairi sing bobol gawang Spanyol. Tapi di babak keloro Spanyol ternyata waduh. Jos kandos anjane janeng ya. serangan demi serangan ya Caneng ya, tapi akhirnya 2-1 tercetak kanggo Spanyol, selamat ya Caneng ya. Aku jadi was-was ya Caneng ya, sopo sih, penasaran ya, ya penasaran ya, was-was segala macam. Ada tanggapan ya Caneng ya, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente iki yakini lah tim asuhane iki duweni kemampuan ngalahno Prancis ketika wong loro iki ya, wong loro loro negara iki ketemu di semifinal. De la Fuente iki yakin Caneng margane delok perkembangan pemain-pemainnya sing luar biasa. Pelatih usia sudah 5 ini Caneng bicila Spanyol tim sing duweni rekor cukup api ya pas ngadepi Prancis soalnya apa iki wis iso ake berusaha mempertahankannya. Ini semangat-semangat ini semangat, Caneng ya. Mantan pemain Athletic Club iki ya bangga Caneng iso nggawa La Roja iki nyampe di semifinal 2026 iki sama nenek terakhir kali ini. Spanyol ini ngelakuinnya di 2010 ya, sing akhirnya di juara sampai Spanyol. Apakah akan terulang kembali Espanya? Ya, soalnya iya sih ya, benar-benar penuh dengan kejutan. Pas Cristiano Ronaldo ternyata kalah itu, aduh, Portugal kalah itu rasanya kayak aduh. Males aku ndelok Piala Dunia, tapi kok tambah seru.
1: Super flu kuwi dudu flu biasa lo Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi isok dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Isok nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek caning lagi kurang fit. Arek cili, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu isok dicegah lo caning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggu masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jogo kesehatan awak. Yen gejala flu kroso luwe abot timbang biasane, ojo disepeleke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu ojo diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.
2: Iki kroso luweh abot ketimbang biasani, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesal karo pikiran sing garai momen. Ilingo, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uwong sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luwe lega. Sing penting saiki cak nih, tetep melaku, mas yo alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpul no tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek onok masalah.
3: Percaya ya rek,
2: sakwise iki isih ono dino-dino sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.
4: Insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan lia-liane. Nah Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: Loh, apa ini? Loh, aduh, kok ngeluh aku ya? Aduh, setas.
1: Bu,
0: apa ini ya?
1: Bu, kerasa aduh, apa gak yang mau, Bu?
0: Loh, nak, ibu yang ngerasa no ini. Iki lindu, nak. Iki lindu, iki.
1: Oh, halap, Bu. Aku hati, Bu. Terus aku kutu, ya apa ini, Bu?
0: Tenang. Wis, tenang. Wis, mandek iki lindu nih. Tenang nak yo.
1: Iya Bu.
0: Tenang wis ojo panik. Ojo panik nak yo. Nek wis kedadian koyo ngene nak, awak dhewe iki kudu cepet-cepet nglindungi awak lan sirahe awak dhewe teko reruntuhan bangunan. Misale sing tanangi surmejo, golek panggonan sing paling aman teko reruntuhan utawa goncangan. Melayu sing banter nek misale awak dhewe sik mampu gawe metu teko bangunan nak. Nek posisi awak dhewe ana nang jaba bangunan utawa area terbuka, hindari bangunan sing ana nang sekitar kaya gedung, tiang listrik, pohon lan liyan-liyane. Mergo iso garai roboh. Nah, perhatekno ya, perhatekno maneh panggonan sing awak dhewe ide iki, nak. Pastekno pisan nek misale bakal kedadean ambrole lemah. Cak Ning, iku mau ngantisipasi awak teko gempa bumi.
2: Cak Ning, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku ga iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe ga iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang, mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih, sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

0: ngono ta ceritane?
1: Oh alah, ngono ta ceritane? Caning, sampean tau krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah? Nah, terkadang awake yo takok, pengin eru. Ya apa sih kok sampe dijenengno koyo ngono? Nah, ono ceritane. Nah, kali iki awak dhewe kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki ono konco-konco Ut Surabaya Hunter sing kate nyeritakno caning.
2: Halo, kenal no aranku Cak Ovan, aku teko Ut Surabaya Hunter. Emang Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkirakno kampung Wonokromo iki wis ana ke jaman Majapahit. Dhisik Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Probowati gawe syarat ben iso ngrabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar to babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Probowati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo, utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.

Iya, saking saking di Surabaya kita lagi rame sana ya, kasus sing kontraan sing lebih galak atau lebih serem daripada sing dua ini kontra. Tapi nggak bakal lanjut mana cakni cerita nah lagi, tapi tak kurungnya awak dua nggak bakalan melok di sini wara-wara jam bolu. Isu, jadi cakni nanti panjat berapa pacar dari Surabaya cakni.

Jane wae woro-woro barek wae hujan, pemerintah Kota Surabaya bongkar 192 lapak pedagang sing adek di ndure lahan nggone pemerintah di kawasan Pasar Baru Pagesangan. Mereka nek dinilai gak duweni izin pemanfaatan sing sah. PLT Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irna Pawanti iki nyatane lah kegiatan iki dadi tidak lanjut ya. Permohonan bantuan penertiban di sawah Kecamatan Jambangan. Yang ada kabar lainnya, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bagus Bangpol Kabupaten Magetan niki nambahna papat layanan publik anyar di rawe demlikur kanggo kekei pelayanan optimal kemudahan barek ningkat ni kepuasan masyarakat di wilayah Magetan. Sekretaris Bagus Bangpol Edi Sumarsam nyatakanlah di rawe Yuslawi pihak mung nangani loro layanan publik yaitu pelayanan rekomendasi izin penelitian survei magang BKKN kalian pelaporan organisasi kemasyarakatan si Ormas. Jani kemang warah-warah mbak Rewa Yucan mongko ketemal di warah-warah selanjutnya. Salam budaya.

0: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya, Bu, ben iso dadi pahlawan?
4: Oh, alah, Lele. Dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yo gak mesti kudu melu perang to, Le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu, Le. Misale, awakmu meraih prestasi nang bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif nang kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya nang bidang kesenian, ngono, Le.
3: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
4: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu, Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

0: Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koa. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koa rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koa boleh dadi jajanan tradisional khas Posoan.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Soalnya ngomong FM Propapa TRRI Surabaya, suara budaya Surabaya Janin tak sendek Propapa TRRI Surabaya kalir wahyu jan. Iya di kesempatan ini Janin Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria iki nyarane ben riset yang dilakoni karo mahasiswa ambek dosen saka Universitas Trunojoyo Madura atau UTM Bangkalan. Janin gak cuma fokus di garam tapi ya ini potensi lokal sing ono di wilayah kae sanding ya. Di rangkaian acara UTM Research Summit 2016 ya ono arah kebijakan nasional riset inovasi dan hilirisasi teknologi menuju Indonesia 2045 iki dilakoni ben penandatanganan nota kesalahpahaman antara UTM ambek BRIN ya tentu pairing atau performa para dosen ambek nasanano Tridharma perguruan tinggi selain di masyarakat. Selamiku Caning, pameran yang luar biasa ya. Kan di mana sejumlah fakultas di lingkungan UTM ini diantaranya Caning ya. Ini tentang pengembangan teknologi berbasis artificial intelligence atau AI, robotik, inovasi pupuk organik, kanggo mundakne produktivitas pertanian, nganti pemanfaatan limbah garam dari bahan kimia murni. Iki sampean apresiasi ya pasti ini lah, gak mungkin gak saling ya. Aku ya boleh sedang. Berarti UTM iki sedeni agak inovasi. Nah sekarang saling Bali adalah ya opo carane ya kan dari apa ya? Ya apa carane iki KB iki sampe bermanfaat dan aja sampe kok dimanfaatne ambek oknum-oknum sing gak bertanggung jawab carane. Ya karena kenapa inovasi-inovasi iki sangat dibutuhkan Dek. Dek Madura iki carane ya alhamdulillah ne Surabaya wis duwe langkah awal ya kena kok Surabaya Madura wis duwe langkah awal saka UTF sing nglaksanakno iki ya caning ya rangkaian acara atau adicara kanggo disnetalis ke Selawe nek kampus iki. Akhirnya ngono kok wae sing bakal ya maneh caning sampean iki lagi ngapa caning mangan kah lagi istirahat kah lagi dolen kah atau seperti apa monggo sampean ne. Tapi aku kok lanjut baca no woro-woro jam 09 ambek jam 10 janeng nanti janeng nindi panjat yang berapa pater dari Surabaya janeng.
1: Cak nih, ngerti gak nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirah ngelu. Akeh wong sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

Caning mlaku-mlaku mana ya Caning ya? Nang di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ono atusan tahun sak durunge londo njajah awak dhewe Caning. Salah sijine Kampung Mas Pati. Iki jarake mek 200 meter teko Tugu Pahlawan. Dan kampung iki diyakini wis ono sejak abad ke-17 Caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk teko kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak dan kata Pati yang diambil dari Adipati utawa Patih. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nang ngene kene yo akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nang kono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nang gone kawasan Mas Pati iku ya ana Oma Ongko Loro sing dibangun taun 1907. Oma Ongko Loro iku tujuane dibangun gawe sekolah rakyat supaya iso ngurangi warga sing buta huruf wektu iku Cak Ning. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

rojo. Ing wang nati lenggono anapi birowo wastu sedengah

0: Cak Ning, akeh faedah senam isu kanggo kewarasane awak. Senam ya iku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian, karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasikno dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakono karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas yo ngunu, senam tetep disarano kanggo dilakono gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei sekudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.
1: Ning, anak sampean iku apa wis lengkap ta imunisasi ne? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
2: Alah, lapo sih Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
1: Walah Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
2: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting. Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
3: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
2: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
3: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani Ning, upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
2: Nggih Bu RT. Lah, yo nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
3: Wah, iku ide apik Ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
2: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
4: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat lan nyaman.

96,8 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya Caning. Saiki ana kabar ya Caning ya, saking Situ Bondo sing ternyata Situ Bondo iki juga membuka peluang ya tangi untuk penanaman modal asing ya. Penanaman modal asing. Nah, pemerintah Kabupaten Situ Bondo buka ruang komunikasi kanggo welasan pelaku usaha penanaman modal asing atau PMA saka Republik Rakyat Tiongkok atau RRT melalui forum diskusi yang dikemas jamuan makan malam di kawasan wisata Bahari Pasir Putih Caning. Nah, Bupati Situ Bondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo iki nyatane lak forum iki dadi wadah interaksi barek berbagi pengalaman kanggo para investor asing kanggo dukung kenyamanan investasi nanti ngundang investor anyar kanggo gak ragu-ragu maneh duweni bisnis di wilayah Situ Bondo. Dia nyampekno lak perkembangan investasi di Situ Bondo saiki wis terus berkembang ya cane ya. Luwi apik, luwi akeh investor sing nanemno modale nganti kuat pertumbuhan ekonomi daerah ya, nih. Sementara itu, manajer PT Hisenor Technology Indonesia, Mr. Shao Xiaoli, iki nyatane laket rokok songolas ya, buka usaha ambil anam nomo dalin di Situ Bondo di bidang pembenihan udang. Mr. Chao Xiaole iki rencanane nambah investasi luwih gedhe maneh caning mengarepe ya. Soale pemerintah daerah setempat iki ya wis buka ruang komunikasi mbarek para investor ngono caning. Nah, Dinas Penanaman Modal ambek pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Situ Bondo ya targetnya lah investasi di rong 6 likur iki iso nganti 454 miliar rupiah. Jadi ono sejumlah jumlah sektor sing ditawarna de investor berinvestasi di Situ Bondo yaitu sektor industri, pertanian, perkebunan, pariwisata, perdagangan, kelautan perikanan, pelabuhan, pergudangan, barek sektor perumahan di kawasan pemukiman jane. Nah, itu ya antarane. Tapi muga-muga ya dengan ono pelaku usaha penanaman modal asing iki justru gak ngalekne putra bangsa jane ngaten nggih, boleh dengan keberadaane asing gitu ya jane ya, atau penanaman modal asing tapi putra bangsane aja dilalekno utawa putra daerah pun jane ya. Oh, jane kok bakal lanjut jane mari ini waro-waro jam 09.00 mari ngono kok dilanjutne ngambe obrolan-obrolan liyane ya, bakal ono dialog utawa obrolan komunitas dadi jane nindi pancen 96,8 FM AM 585 lan RRI digital.

0: Nggih, jarene tasih bareng wahyujan sing ngancani sampean tadi aja ning dindi. Mari ngene wahyujan bakal lanjut malih ngancani jenengan sedaya tanpa papatan RI Surabaya mangkatan nggih. De kesempatan iki wahyujan dilanjutke mengko kalian rangkaian adi joro liyane jeneng de rangkaian komunitas ya untuk jam 09.00 komunitas Propapat RRI Surabaya dinten iki bakal ngobrol-ngobrol kalian ngonco-konco voice over community ten Surabaya niki ya tadi aja ini sampai saya kepingin gabungan mengko iso gabungan ten 08 96 02 13 98 utawa ndek 5 4 6 0 6 1 jane kalian wahyujan ya pas ini gak usah jam 10 ndek Tanjung Perak isu iki. Lagunya saya ini aku bakalan nyepak di saya ya cakne ya toko mana di rangkaian adi jarwa waro-waro jam songo nanti jam 10
1: Ning, awak dewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
2: Napa sih? Gawe SNI?
1: Ojo salah Ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
2: Walah, ngono ya Ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI, ben produk asli Indonesia luwih maju.

janing woro-woro mbare Wahyu Jan. Pemerintah Kutha Kediri njaluk masyarakat sing gak mampu jane kanggo ngemanfaatke program sekolah rakyat sing diselenggarakne karo Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui pemerintah daerah kanggo gedhekno maneh akses pendidikan gratis kanggo masyarakat. Kepala Dinas Sosial Kutha Kediri Imam Mutakin nyatane lah program iki diprioritasno kanggo masyarakat sing mlebu data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN kategori desil 1 ambek desil 2 tapi

0: keluarga di desil telu ambek sak terus e yo duweni peluang melok program iki melalui proses verifikasi ambek survei kelayakan. Nyandak kabar liane caning petugas gabungan Polri ambek Dinas Perhubungan Tulungagung iki nambah 7 portal pembatas dure dek jalur alternatif Kecamatan Gondang kanggo nyegat truk over dimension atau overloading atau odol caning sing kate nglintasi ndek ruang dalan iki. Kepala Bagian Operasional KBU Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung Ibtu Ahmad Zainuddin nyatane lak penambahan utawa nambahane portal iki dilakoni mergane hasil evaluasi sing ndelokno tase akeh truk odol lewat ndek jalur alternatif ndek Kecamatan Gondang. Caning wae woro-woro barek wayucan monggo ketemu lan ndek woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ngeng, informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara budaya,

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng jajane tasih bare Pro 4 RRI Surabaya. Kalian wayu jan sing ngancani sampean kok nganti jam 10 isu iki. Saiki koyo janjiku ya jane ya samarine woro-woro bakal ana dialog komunitas ndek Tanjung Perak isu iki bare kanca-kanca saking Voice Over Community jane ya. Langsung aja tak sapa dhisik jane sugeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Nah, siaran iki ya sampean saged tingali langsung ten aplikasi Instagram-e Voice Over Community ya.
3: Iya.
1: Di Nisi Efiksi.
2: Di Indo Suara
3: Indo Community. Suara Community.
1: Indo Suara Community.
2: Betul.
3: Iya.
1: Iya, oke. Dan untuk Cak Neng, monggo nanti juga bisa gabungan kalian Wahyu Chan di 0896021-3x968 atau di 5462961 ya Cak Neng ya. Monggo nanti jenengan saged gabungan di Pro 4 RRI Surabaya. Saya aku kate kenalan dhisik ambek kanca-kancane Wahyu Chan iki. Tapi saat durungnya kayaknya lagi penasaran ya Cak Neng ya, karena aku juga nanti kalau yang namanya voice over itu kan biasanya senengannya sok ganti-ganti suara gitu ya Cak Neng ya. Samar ini sing kate lewat dhisik engko bakal tak sapa maneh Cak Neng, kanca-kancaku ana sing kate lewat dulu Cak Neng.
0: Ning lek sampean wong sing seneng seni utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya iso dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing iso dolen nang kene, tapi dulur-dulur ya iso ngunjungi museum iki pas dina liburan apa dina biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Sak liyane museum ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki iso dadi pilihan sing pas gawe ngisi dina liburan lan ngilangno kejenuhan dulu.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane tak lanjutin mana ya. Langsung ya awak dhewe kate kenalan ambek kanca-kanca Voice Over Community nih iki jane. Tak sapa dhisik. Niki saking mana dulu nih? Yang mau kenalan yang mana dulu? Dari sebelah kanan saya. Oke, monggo. Silakan.
2: Halo semuanya, aku Ayumi Tias dari Surabaya.
3: Halo semuanya, nama saya Orin dari Surabaya.
1: Oke, Kak Orin, lalu?
4: Ya, ini dari Chris, karena tadi sudah menyinggung ada pergantian ya. Satunya adalah Bobby ya.
5: Halo, salam kenal, aku Bobby.
1: Oke, dari ini ada Cak Chris, Neng Orin, sama Neng Ayumi gitu ya. Ya. Oke, di Voice Over Community, kalau boleh tahu ini sebelum saya lanjut ke komunitasnya ya, saya mau ke pribadinya masing-masing terlebih dahulu. Kenapa kok suka dengan Voice Over?
4: Ya, dari apa, Bobby atau aku aja?
1: Boleh.
5: Kamu aja, apa-apa.
4: Ya, sudah. Jadi, sebenarnya karena memang suka dengan karakter dua seperti ini memang. Jadi, ini kalau ada yang mendengarkan memang ini sudah lama ya. Jadi, sebelum ada platform sendiri, punya podcast sendiri, itu ada karakter sebenarnya sudah ada. Tinggal memainkan aja dan ya berekspresi aja sebenarnya, menghilangkan apa
5: itu hiruk pikuk dari dunia yang gelap ini.
4: Ya begitulah.
1: Oke, berarti ini Cak Chris bisa dikatakan senang ambil Voice Over itu karena memang ada apa ya, ingin mengalihkan dulu lah ya, supaya rehat juga, ingin mencari warna baru.
4: Benar-benar.
1: Terus ya kapan Cak Chris?
4: Kalau podcastnya sendiri sudah 4 tahun sih ya, jadi 2022 begitu. Dan akhirnya bereksplorasi dengan format yang sudah seperti ini. Jadi memang ini tidak ada editing ya, namanya.
5: Ngapain ada editing?
4: Iya, nggak usah. Jadi langsung kita ngomong langsung pindah aja sih. Jadi
5: ya begitu, kurang lebih kayak begini. Aku diam dulu.
4: Ya nanti aja, kamu sendiri nanti ya.
1: Oke, baik. Berarti sejak 2022 sudah tertarik dari dengan dunia podcast dan juga voice overnya. Oke, siap. Terima kasih. Saya mau ke Kak Orin. Kak Orin, kalau Kak Orin sendiri, Ning Orin seperti apa?
3: Kalau saya sebenarnya untuk dunia voice over belum terlalu dalam ya Cak, tapi dulu tuh memang lumayan berkecimpung di penyiar dan juga MC-MC gitu. Dan sekarang kenapa mau join community voice over ini, karena menarik gitu loh. Mau untuk eksplor lagi dari dubbingnya, komersial TV-nya, kan banyak genre juga ya. Gitu.
1: Oke. Tapi udah sejak tahun kapan?
3: Apanya tuh?
1: Untuk bergabung di kalau tertarik di dunia voiceover-nya sejak
3: kalau
1: tahun kapan?
3: Kalau dari untuk tertarik di dunia voiceover itu sudah lama sebenarnya. Cuma karena
1: baru ada wadahnya.
3: Betul. Gitu. Selama ini masih aktif di korporasi. Jadi sekarang mumpung ada wadahnya, ayo kita eksplor lebih lanjut gitu.
1: Oke. Nah, kali ini juga untuk di selanjutnya ada Kak Ayumi ya. Oke, kalau Kak Ayumi ini gimana nih? Sejak kapan juga nih kalau boleh tahu? Alasannya juga kenapa?
2: Iya, kalau untuk voice over itu karena aku pertamanya suka dubbing. Dan kebetulan aku juga di waktu sekolah sih, masih waktu sekolah itu pernah juara 2 dubbing buku dongeng anak-anak. Jadi terus penasaran nih, ada gak sih wadah untuk menampung para voice over ini, voice over talent ini, ternyata ada wadahnya. Dan kebetulan di Jawa Timur juga ada perwakilannya, ada ininya juga. Jadi oke, join deh gitu.
1: Oke. Dan ini wadahnya adalah di Indo Suara Community ya. Oke. Nah, ini Indo Suara Community ini baru kita masuk nih ya ke komunitasnya. Karena tadi kan banyak yang kepingin juga ya, pengen tahu yang namanya latar belakangnya ya Cak Ning ya. Kenapa kok mau gitu ya, karena kan voice over ini bisa dibilang susah gak ada gampangnya ya, susah gitu ya, apalagi kalau kita harus ada apa untuk dubbing ya. Dubbingnya ini yang juga agak repot, tapi kalau voice overnya hanya untuk kayak mungkin present sebuah acara gitu, mungkin bisa dilakukan on the spot, dan itu juga bisa dikatakan ya gak susah juga gitu ya. Oke, kali ini kalau untuk di Indo Suara Jatim gitu ya, ini komunitasnya sejak kapan Indo Suara Jatim ini berdiri?
3: Kalau Indosuara Jatim kita baru sebulan, Cak.
1: Sebulan.
3: Betul. Oke. Okay. Sebenarnya bermula dari Indosuara Community yang apa yang pusatnya gitu itu berdiri di 15 Mei 2026 gitu. Hmm. Kita awalnya ketemunya itu di Threads. Salah satu aplikasi juga. Terus ketika ternyata antusiasmenya banyak besar sekali, ya seribuan, nah baru dibagi ke region gitu. Dan tim muncullah ISC Jatim.
1: Betul. Gitu ya. Oke. Nah, tahunya berarti tahunya dari thread ya.
2: Betul. Iya. Apa? Aku dari Threads.
3: Sama juga.
2: Dari Threads.
1: Dari Threads. Semuanya sama jadinya. Ya.
4: Kebetulan Instagram sih karena enggak suka Threads sih. Oh.
5: Kebanyakan loker soalnya.
1: Oke, okay, iya. Instagram. Biasanya kalau di Threads itu kebanyakan adanya lowongan pekerjaan, tapi ini malah justru ketemu sama komunitas.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Dan itu sengaja atau enggak sengaja waktu itu? Atau memang sengaja mau cari deh?
2: Aku mau nyari sih.
3: Enggak sih, enggak sengaja aku. Karena mungkin algoritma Threads-ku terlalu
2: banyak
3: ciami. Jadi per scroll loh, kok ada ini gitu.
2: Daging semua ya.
1: Oke, kalau Yumi tadi kan sengaja, emang kenapa kok kepingin cari?
2: Iya, karena tadi aku kan gini, lagi-lagi gabut aja terus kepikiran, "Wah, aku pernah nih dubbing dulu juara 2 nih. Kenapa enggak kalau gabung di komunitas kayaknya makin besar juga relasi kita ya." Betul. Itu. Jadi cari-cari di Threads ada Indosuara Community. Oh, join deh gitu.
1: Oh, iya luar biasa nih ya. Baik, untuk nah ini kalau seandainya kegiatannya komunitas ini ngapain aja?
2: Kemarin sih kita sempat challenge, ada juga challenge-nya.
1: Ah, okay.
2: Di Instagram itu mungkin dicek juga. Itu kita biasanya ada bikin challenge di Instagram, di Indosuara Community. Kemarin juga hasil dari challenge itu banyak juga member yang gabung.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Jadi sekarang 1.500 member itu salah satunya juga dari challenge juga.
1: Kalau menurut kalian kenapa sih orang itu pada suka begitu ya dengan voice over?
3: Kalau dari perspektif aku sendiri sih, Cak, karena menarik ya, karena dari voiceover itu kan banyak genrenya lagi ya, kayak Yumi, ada double, ada commercial TV, ada yang lain-lain, dan pun misalkan kita mau fokus ke commercial TV aja gitu, itu kan selain kita bersuara, kita juga harus acting supaya suaranya sesuai,
2: biar terasa ya.
3: Betul, ada yang misalkan bapak-bapak umur sekian harus sekian seperti itu. Suaranya harus renyah, suaranya harus
2: benar-benar.
4: Bapak-bapak gitu. Renyah itu gimana?
2: Bapak-bapak ini buat sleep over apa?
3: Gitu.
1: Sleep over atau sleep call nih namanya?
2: Sleep call maksudnya. Sorry ya.
3: Sleep over enggak boleh ya.
1: Oke. Okay. Nah, biasanya kalau kalian atau kayak Neng Ori sama Neng Yumi gitu ya, dan juga Cak Kris, ini suka nemu kendala gak sih kalau seandainya lagi kerja di bidangnya voice over itu, apa kendalanya biasanya?
2: Kalau aku sih kendalanya biasanya di konsistensi suara ya. Karena kan kita ngisi suara itu gak satu aja. Betul. Ada yang jadi perempuan dewasa, ada yang jadi anak-anak. Nah, gimana caranya kita supaya suara ini konsisten di setiap perannya? Itu sih untuk challenging aku banget itu sih.
4: Setuju. Bahkan yang apa, Bobby dan Chris aja sering ke Bali ya.
2: Iya kan?
5: Kita sering ke Bali kata-kata. Chris ngomong Bobby ngomong Chris ya.
1: Oke, sering kebalik-balik itu maksudnya kenapa memangnya? Kok sampai ya kadang kan memang kalau voice over itu berarti kan harus menemukan karakter ya.
2: Iya, betul.
1: Dari kalau ada project ya berarti di project itu kita karakternya berarti sampai kebawa-kebawa keluar di luar project.
4: Kalau yang lain enggak tahu ya, kalau di aku iya soalnya. Karena memang apa ya? Kenapa makanya mungkin kenapa larinya ke podcast audio dan voice over juga adalah karena memang itu sebuah apa ya, representasi dari apa ya, sesuatu yang terpendam di dalam. Dan sebenarnya Bobby sendiri itu inner child, representasi inner child yang keluar dalam bentuk audio. Dimana ya sebenarnya dialog itu yang ada di podcast, dialog itu sebenarnya apa yang ada pergolakan batin. Bahasanya kok susah? Ya memang gitu sih. Jadi memang ada dinamikanya ada di situ sebenarnya, dan itu yang dibungkus dengan seni yang namanya voice over. kalau iya. Atau voice acting mungkin kali lebih tepatnya kalau spesifikasinya ya. Karena ketika dia dibungkus seperti itu tidak terlihat berat sekali. Itu kelihatan bahwa oh sebenarnya ya ini cuma dua orang ngobrol yang pesannya itu di balik layar sebenarnya. Itu yang konsep itu akhirnya jadilah seperti itu. Sering kebalik ya, karena ya kadang ketukar ya, memang ya biasa aja sih gitu. Dan kayak begini kan kayak tadi biasa gitu juga, itu kan tidak di script juga gitu. Jadi semua ini tidak ada script-scriptannya ya tadi ya. Jadi mengalir, otomatis ya? Aja mengalir, seperti betul. Itu. Dan kadang ya saya kebalik ya sudah gitu.
3: Improv ya jadinya ya.
1: Jadi improv iya betul. Oke, kalau dari Dengorin sendiri suka menemukan kendala apa?
3: Lebih ke menemukan apa ya, emosi karakternya gitu. Karena kan kalau untuk voiceover ataupun dubbing ya atau dubber ya, itu kan ada yang satu karakter tuh dia harus misalkan oh si karakter A ini dia anxiety, dia ini gitu. Ketika dia orang anxiety bahagia, itu suaranya akan beda dengan orang anxiety sedih misalkan gitu. Itu masih kendalanya, menemukan kendalanya di situ sih, menemukan emosi yang pas supaya suaranya pas dengan apa namanya, pendeliveriannya
2: gitu. Iya, ya biar terasa ya,
1: biar terasa. Oh oke okay. Nah untuk Channing monggo, yang ingin bertanya-tanya langsung aja ya, atau tertarik dengan komunitas dari voiceover ya, ide suara Jatim, langsung aja Cak Neng di 546-2961 atau di 0896-021-3x968 ya. Khusus WhatsAppnya nanti tak bacakan di sesi selanjutnya ya Cak Neng ya. Oke, nah kali ini juga kalau Yumi ini pernah mendapatkan atau juga pernah membawakan apa aja sih peranannya?
2: Kalau aku utamanya itu wanita dewasa, sama anak-anak perempuan, sama nenek-nenek juga.
1: Boleh gak dipraktekin dikit?
2: Yang mana mau semua?
1: Boleh.
2: Kalau wanita dewasa ya, ya pada umumnya aja. Jadi gimana? Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Ya, itu wanita dewasa salah satunya. Kalau anak-anak perempuan kurang lebih kayak, gimana ya? Aku maunya permen aja sih. Aku gak suka mainan yang lain atau makanan yang lain. Nah itu anak-anak kurang lebihnya seperti itu. Kalau nenek-nenek, bentar ya.
4: Kalibrasi dulu.
2: Iya, kalibrasi dulu. Gimana? Kamu suka dengan apa yang nenek masak, cucuku? Gitu. Kurang lebihnya gitu.
1: Oke. Okay. Nah, itu kadang-kadang untuk menemukan apa ya, karakter atau emosionalnya juga caranya mudah enggak buat Ayumi?
2: Sulit juga sih, karena satu kita harus menyesuaikan karakter satu juga itu gimana. Lalu kedua emosinya juga harus dapat juga. Nah tadi tuh konsistensi itu tadi, kadang kan ada juga yang nenek marah ke cucunya kayak gitu kan. Jadi harus dapat tuh gimana caranya kita rasa marah itu tersampaikan kepada pendengar. Gitu kalau aku, challenge aku gitu.
1: Oke siap. Sekarang kita ke Karin. Karin gimana Karin? Pernah mendapat apa? Pernah menjalankan kan peranan apa aja?
3: Kalau untuk peranan belum ke situ sih Cak, gitu. Cuma memang ketika sudah ada wadah ini kan, kita udah beberapa kali challenge ya untuk di grup kita sendiri gitu, untuk challenge voice over dengan beberapa jenis emosi gitu dan beberapa jenis karakter gitu. Kalau selama ini ketika kita ketika aku sendiri coba challenge itu, aku merasakan kayaknya jenis-jenis suaraku ini cocok dengan suara-suara antagonis gitu. Kayaknya ya.
1: Gitu. Suara-suara antagonis.
3: Suara antagonis kayaknya gitu. Jadi mungkin kalau memang nanti wadah ini bisa juga jadi apa? Sarana pembelajaran gitu. Terus juga sarana mungkin kita networking gitu untuk voice over atau karakter sendiri gitu. Bisa coba untuk jenis karakter-karakter lain gitu. Kalau untuk sekarang sepertinya saya cocok dengan karakter-karakter ini, Tante Linda yang marah-marah gitu, yang antagonis gitu. Tante
1: mungkin
3: Linda
1: boleh dicontohin marah-marahnya.
3: Gini, memang menurut kamu, kamu cantik. Memang menurut kamu, kamu perfect, enggak ya? Gitu.
1: Oke, okay. Itu biasanya nanti kalau dapatnya sih memang kalau ada scene-nya ya.
3: Iya, harus ada scriptnya sih.
1: Ada scriptnya juga gitu dan ya, scene-nya. Dan juga scriptnya ya. Oke, okay, kali ini ke Cak Kris. Cak Kris, Saya jenenge ora pantes celok dicacak ya. Celokane cacak ora pantes. Wong koko-koko celokane cacak iki. Oke, Cak Kris monggo. Kalau biasanya dapat peran itu apa untuk yang kecil aja, anak kecil aja atau ada peran-peran lain yang pernah dibawakan voiceover? Okay.
4: Kalau untuk apa ya, untuk voiceover sendiri kebanyakan memang di podcast sendiri ya. Itu memang selalu memainkan dinamika dua tadi sebenarnya. Tadi Chris tadi atau Bobby tadi selalu bermain. Hanya memang permainannya dan yang mungkin unik ya untuk buat yang pendengar tahu juga adalah banyak orang yang tidak suka genre ini karena merasa terlalu apa ya, deso atau gimana gitu. Karena apa namanya, itu apa aksen Jawa kayak Bobby gini itu jarang orang tahu soalnya, karena jarang orang mau. Ya kenapa kok jarang orang mau? Katanya kurang gimana gitu, padahal ya ada orang yang nyoba Jawa ya susah. Iya benar. Jadi memang aksen itu sendiri yang jadi karakter melekat. Jadi memang Bobby ya modelnya apa ya, itu bocah ngeselin suka buka aib Chris. Jadi selalu dinamikanya begitu, sementara megangnya gitu, tidak seperti kayak Mbak Ayumi ya yang punya karakter berbeda. Karena memang kalau di aku sih pemikirannya adalah kalau kita punya karakter dua dan kita maksimalkan ya sudah, itu juga cukup sebenarnya. Tidak perlu harus mencoba yang lain karena memang sudah punya pakem langgamnya di situ.
1: Tapi ini ya seperti contohnya kayak storytelling ya. Storytelling pendongeng bawa boneka.
4: Nah, benar. Ini lebih ke dialog dan apa?
5: Oh itu aku juga ada cerita itu mendongeng bahasa Inggris. Gak cuma Mbak Ayumi, aku bisa dongeng bahasa
4: Inggris. Cerita anak-anak biasanya kan gitu. Lalu apa terakhir itu
5: apa legend of Tengger.
4: Bukan Tengger.
5: Oh ya, Legend of Tengger.
4: Tentang cerita Tengger yang apa, orang akhirnya mempersembahkan dan segala macamnya. Itu ada ceritanya sebenarnya.
1: Oke, siap. Nah itu tadi ya Cani ya, sekilas mengenai Indo Suara Jatim dan juga teman-teman dari komunitas Indo Suara Jatim atau voice over community-nya. Nanti Wajan bakal balik mana Cani sempat ini di dialog komunitas Tanjung Perak isu ini. Jadi sampai saya ingin takut-takut langsungnya takut di WhatsApp Prof. 4 RRI Surabaya ya. Sampai ini singkat lewat ini Wajan bakal lanjut mana ngobrol-ngobrol ambe Cak Kris, ambe Ning Yumi, ambe Ning Orine. Oke, kalau itu aja di Sedisi frekuensinya pancet deh 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital Channel.
6: Cak Ning, insomnia yoiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ono telung macem, diantarane gak gampang isok turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yoiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Kota Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning aneriangga Toseto Toseto Soto Madura Tadak tongkelet aya Epro 4 RRI Serbeja.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, Cak Ning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu Cak Ning isok dadi dungo tapi isok sisan dadi dosa. Cak Ning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Ya, jane balik maneh kalian Wahyu Chan sing ngancani sampean teng Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya ngaten nggih. De 96,8 FM AM 55 lan RRI digital kalian ana Cak Kris ya ambek Bobine. Mari kita ono ning Ori ambek ning Yumi de Voice Over Community utawa Ide Suara Jatim. Ya Cak ya komunitas Voice Over sing ono ndek Jawa Timur iki jane. Nah, saiki aku mungkin kate macakno dhisik ya. Izin ya ning Yumi ning Ori nambe Cak Kris sampe Bobi. Macane WhatsApp sing sampun mlebu ngeten nggih ten Propapat RRI Surabaya de 08 0896 021 3 kali 968 ini nggih. Saiki aku kate de ana ning Arum matur nuwun ning Arum. Ini komunitas ini ada batasan usianya dan juga mungkin kalau seandainya ingin bergabung ini seperti apa gitu ya. Mau dijawab terlebih dahulu nanti langsung okay. Saya bacakan yang lain juga.
4: Kalau nggak salah di kita ada yang 17 kan ya. Ada yang umur 17 juga sih di bawah gitu.
5: Nggak ada batasan usia.
6: Nggak ada batasan usia betul.
4: Dan pokoknya ya mau ikut dan ingin belajar aja sebenarnya utamanya.
5: Dan nggak harus punya suara bagus juga. Kita intinya betul. Semua mau belajar di sini.
3: Oke. Okay. Nah ini kalau untuk mau bergabungnya seperti apa?
5: Langsung follow di Indosuara Community di Instagram. Betul. Nanti di situ di bio-nya itu ada untuk link. Ya,
6: ada link.
5: Google Drive ya.
6: Iya.
5: Jadi nanti ngisi dulu tuh apa-apa aja yang harus diisi untuk bisa join ke Indosuara Community nanti di invite.
6: Untuk WhatsApp
3: di
6: grupnya.
3: WhatsApp
6: community kita
3: iya.
6: Betul.
3: Oke, Indosuara Community. Oke, siap. Oke, coba saya follow dulu ya.
5: Terima kasih.
3: Oke, baik ya. Jadi tidak ada batasan usia ya, Ning Arum ya.
5: Iya, enggak ada.
3: Oke. Okay. Kalau ini ada juga Cak Nanang matur sembanun ya, Cak Nanang pusatnya di mana ya dan apakah juga ada di setiap kabupaten kota di Jawa Timur ini?
6: Kalau untuk ISC pusat sendiri kita di Jakarta, tapi kalau untuk di Jatim kita belum ada.
4: Ya, tidak ada perspektif.
6: Tidak ada iya, entity perusahaan yang betul. Enggak ada belum ada kantornya.
5: Spesifikasi kotanya sih enggak ada, cuma memang Jatim ya.
6: Jatim.
5: Tapi betul. Di seluruh Indonesia pun ada.
6: Ada.
3: Di seluruh Indonesia aja.
5: Di seluruh Indonesia pun ada.
3: Oke. Okay. Nah, kalau seandainya pengin meet up gitu seperti apa, teman-teman?
6: Biasanya kalau bukan biasanya sih. Kalau meet up mungkin kita ketika memang ada apa acara seperti ini gitu yeah. Kolaborasi dengan RRI Surabaya. Setelah itu kita baru ada offline meet up yeah. Gitu atau kita undang untuk offline meet up tapi memang untuk saat ini belum belum tetap frekuensinya berapa lama sekali, mungkin bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali gitu, karena dikarenakan membernya juga
5: tergantung masih kesiapan member juga. Betul, ya tapi nggak tahu juga untuk di kota-kota lain mungkin apakah di lakukan meet up sebulan atau seminggu sekali, kan juga nggak tahu kita. Untuk Jatim sendiri kita belum ada ketetapan untuk akan meet up berapa kali dalam sebulan. Betul. Cuma untuk sekarang sih ketika ada event begini, habis ini kita meet up. Betul. Gitu ya.
6: Mungkin karena juga ISC Jatim ini baru sebulan kan, nanti ke depannya kita mau coba rencanakan misalkan, oh mungkin bulan ini di Surabaya, mungkin bulan depan di Malang, atau bulan depan di daerah-daerah lain
5: di Gresik, Jawa Timur
6: mungkin. Betul,
5: Jawa Timur.
3: Oke, tapi kalau untuk setiap kabupaten kota sudah ada?
6: Untuk apanya nih maksudnya?
5: ISC.
3: ISC-nya.
6: Sudah ada.
3: Sudah ada. Oke, tinggal disatuin gitu ya istilahnya gitu ya.
4: Paling jauh enggak salah Banyuwangi, enggak salah ada juga.
3: Banyuwangi juga ada. Teman-teman dari Banyuwangi. Wah, keren juga tuh ya, jauh juga di Banyuwangi ya. Wah, kalau ke sana juga seru sih liburannya. Oke, sekarang saya mau juga ini ke Cak Afif ya, matur nuwun. Cak Afif, ini menanyakan mungkin publikasinya ya. Baik, terima kasih. Ini publikasinya seperti apa dan juga adakah kegiatan-kegiatan untuk mengajar mungkin jujukannya ke sekolah-sekolah begitu untuk memperkenalkan yang namanya dunia voiceover.
6: Untuk saat ini kita masih pembelajaran via online, Cak.
3: Via online.
6: Untuk seperti Discord, kita ada online meeting di Discord gitu. Terus juga karena kebetulan member kita juga sudah ada yang sepuh. Maksudnya sepuh dalam arti sudah senior,
5: pro sekali ya.
6: Sangat pro sekali. Jadi ketika kita jadwalkan untuk online meet up tersebut, kita undang para sesepuh tersebut, senior tersebut untuk sharing kira-kira apa sih yang bisa dipelajari lagi gitu.
5: Dan di Indosuara Community juga selalu setiap saat itu tiba-tiba ada challenge dari para pro-pro ini.
6: Betul.
5: Nah, dikasih itu kita biasanya isi coba video ini dengan suara happy atau suara kalem gitu ya.
6: Kita nanti seminggu sekali ada challenge ya.
5: Ada challenge. Jadi kita belajar bareng, benar-benar belajar bareng. Betul. Dari nol. Enggak harus orang yang suaranya bagus bisa join ke Indosuara Community, enggak. Itu kita belajar bersama karena di situ juga benar-benar kita gimana caranya untuk bisa bikin suara itu menjual gitu ya. Gitu. Jadi di Indosuara ini enggak hanya tentang perkumpulan atau gimana, dididik juga ada para senior juga yang bantu kita untuk berkembang gitu.
4: Betul.
5: Ya.
4: Betul. Untuk audio juga kan memang fokusnya memang kebanyakan tadi mengatakan tentang teknik vokalnya ya. Tapi kan ada banyak teknis perintilan lainnya. Betul. Juga yang perlu audio mixing dan segala macam yang mau enggak mau harus dikerjain sih.
5: Karena
4: enggak punya editor kita kan. Kita kerja semua, ngurus semua sendiri ya. Perlu itu. Publikasi juga sama, harus ada caranya gimana juga. Biar tetap eksis dan pasang kayak personal branding gimana lah.
5: Betul.
3: Oke, ini kayaknya juga penasaran ya Cak Neng ya. Aku kepengin tahu kalau tadi itu kan kita coba challenge-nya di awal itu atau tantangan di awal adalah person to person-nya begitu ya. Tapi gimana sih kalau seandainya ada suara Jatim ini bisa langsung mungkin langsung secara tim ya. Secara tim bisa nggak ya mereka membawakan gitu ya. Mungkin challenge-nya adalah secara cepat membuat skrip ya. Skripnya langsung di luar Nurul ya kan. Jadi kita kepengen tahu kalau mereka berkomunikasi tapi menggunakan voiceover-nya tadi Cak Neng gitu ya kan. Gimana nih? Bisa nggak?
6: Bisa.
5: Ngobrol sambil suara ya.
6: Iya.
4: Ngomong kalau nggak ada suara nggak ngomong.
6: Kita buat drama pendek.
3: Nah, boleh.
6: Boleh ya.
3: Boleh ya. Kita buat drama pendeknya ya. Oke, kalau gitu silakan.
7: Bobby, kamu lagi ngapain di situ?
8: Lagi mikirin itu jokes. Pengen tahu nggak itu?
7: Ayo. Apa? Gimana jokes itu, kamu? Gimana apa, jokes kamu?
8: Nasi apa yang kasihan?
7: Nasi apa yang kasihan? Aku nggak tahu apa yang kasihan.
8: Itu nasi kebuli terus soalnya.
7: Lucu banget sih. Masa gitu sih? Iya, masa gitu? Terus iya, terus apalagi gitu, jokes kamu apalagi coba Bobi?
8: Apalagi ya? Itu apa? Agak corok ini apa-apa enggak sih?
7: Apa ya? Apa dong?
8: Itu lagu yang corok.
7: Apa lagu yang jorok? Enggak tahu.
8: Itu lagunya Kotak Bereksi.
7: Eh, ampun. Jorok banget. Bisa aja sih.
6: Kalian berisik? Ngapain sih? Ini masih pagi loh sudah berisik.
7: Iya, maaf. Kita kan cuma bermain di sini.
6: Kalau main di luar sana.
8: Oh ya, nanti jadinya pagi-pagi ambiar nanti soalnya.
7: Ya sudah. Mohon maaf ya, ayo Bobby kita main di sana aja. Di sini ada tante jahat.
6: Oh ya. Jangan main di sini lagi ya. Saya tuh gak bisa kalau yang berisik-berisik kayak gini. Saya butuh waktu yang tenang, tempat yang tenang.
7: Iya, tante.
6: Main di luar sana.
7: Oh, iya, maaf, tante.
8: Kalau mau tenang di gunung, tante.
6: Sudah-sudah berisik-berisik kamu. Ayumi, kamu tuh harusnya jangan main-main sama Bobby ya.
7: Iya, kenapa? Bobby kan baik, tante.
6: Bobby tuh bandel. Saya tuh dengar tadi tuh bandel, susah diatur. Sudah, pokoknya jangan berisik di sini. Main-main di luar sana.
7: Iya, Bobby kamu dibilang nakal sama tante itu.
8: Oh iya.
4: Ya, yuk. Aduh, kamu ini ngeselin kan memang. Ya, yuk, pulang.
7: Ya, Bobby pulang. Aku sama siapa dong di sini?
6: Ya, kamu pulang sendiri. Kamu kan datang sendiri.
7: Iya, tapi kan aku main sama Bobby tadi.
6: Sudah, enggak usah kalau main di luar. Main di luar. Main jauh-jauh sana. Okay. Jangan di rumah, di halaman rumah saya.
7: Ya sudah, aku mau main di sana aja. Aduh, aku main sama siapa dong? Bobby sudah pulang. Apa aku ke rumah Bobby aja ya? Bobby di rumah enggak?
4: Ya, Bobby kebetulan lagi tidur sih, ini Chris sih. Karena tadi terlalu mencak-mencak kemana-mana capek.
7: Bobby-nya tidur. Terus aku main sama siapa dong, Om?
4: Ya, kalau main sama aku kan takutnya gimana ya. Jadi,
7: ya.
4: Coba nanti apa ke tempat libur, tempat bermain aja kan ada prosotan.
7: Di tempat bermain tadi ada tante-tante jahat, aku enggak boleh main di situ.
4: Oh.
7: Ya sudahlah, ya. Aku pulang aja kalau gitu. Dadah, Om.
4: Ya, makasih.
7: Gitu. Dengan peran kita masing-masing. Ya?
3: Dengan peranannya masing-masing ya. Oke, okay, tapi setidaknya kita apa ya, Caneng ya, kalau di secara di audio setidaknya memang memahami ya. Yeah. Itu sama aja dengan kayak kita dengerin kayak drama legenda atau drama radio ya, yang biasanya Pro Papat putar kayak Caneng ya. Tapi yang ini versinya versi teman-teman dari Indus Suara Jatim atau dari Voice Over komunitasnya ini, Caneng. Oke. Okay. Sebentar, saya coba untuk bacakan lagi yang sudah masuk. Oke, untuk WhatsApp-nya matur nuwun ya, Cak Neng ya. Sebentar saya pilih ya. Dan juga mungkin Cak Neng kalau WhatsApp jangan disingkat-singkat ya, Cak Neng ya. Iki utakku iki sik gurung mbek Cak Neng. Apa malah dina subuh kok ngene iki soro Cak Neng ya. Oke, aku mau ke Neng Kusuma di Mojokerto ya. Matur nuwun. Neng Kusuma ini menanyakan kapan ya untuk meet up-nya untuk ini tentang meet up-nya ya. Oke, lalu juga mungkin ada enggak sih untuk anggota-anggotanya itu mulai dari anak-anak itu juga untuk bisa bergabung.
7: Iya, anak-anak ada kok ya.
6: Anak-anak.
7: Karena memang kalau untuk voice over talent itu anak-anak juga dibutuhkan.
6: Betul.
7: Semua usia lah.
6: Betul.
4: Bahkan ada satu, tapi kayaknya nggak di Jatim ya. Itu bahkan ibunya yang masuk karena pengen ngajarin anaknya
7: voice over. Iya.
6: Asal Jakarta ya.
4: Jakarta.
6: Iya.
4: Jadi makanya sebenarnya bisa juga ikut mendorong juga. Cuma jangan bawa sekampung juga ya.
7: Jadi ibunya memberi anaknya fasilitas untuk masuk ke komunitas.
6: Anaknya ikut challenge juga.
7: Iya,
3: benar.
7: Anaknya ikut challenge
3: juga. Oke. Tapi ngomong-ngomong kalau soal challenge itu, emang challenge-nya kapan aja sih yang kalian keluarkan gitu untuk para member?
7: Kalau challenge itu random ya.
3: Oh, random.
7: Random. Tiba-tiba aja para pro-pro ini itu memberi kita challenge.
6: Betul.
7: Saya kasih kalian challenge hari ini.
6: Betul. Ya, yang aku ingat itu ada script ya.
7: Iya, betul. Ya, dikasih script juga dia, sama beliau.
6: Nanti ini acting voice over bukan emosionalnya marah, senang,
7: sedih, kecewa,
6: terus heroik gitu ya.
7: Dikasih challenge-nya seperti itu. Itu pun kalau misalkan kita kasih suara di situ dijelaskan ya, oh suaranya kurang begini.
6: Iya, betul.
7: Betul.
6: Apa namanya? Beruntungnya sesepuh. Enggak sih kalau mau sesepuh ya.
7: Para coach kita ini
6: sangat sangat proaktif ya, iya, untuk betul. Kasih feedback gitu. Mm-hmm.
5: Feedbacknya bagus banget dari para coach ini.
6: Betul.
5: Tanpa ada judging ya. Enggak ada judging, benar-benar kita dilatih bagaimana voice telling.
6: Oh,
5: bagus.
6: Emosinya kurang
5: gitu. Emosinya kurang.
6: Emosinya gitu.
3: Mm-hmm. Oke. Okay. So, untuk next-nya ini kira-kira Indosuara Jatim ada kegiatan enggak sih?
5: Untuk kegiatan kita sejauh ini nanti ya kita ada
6: follow dulu aja ya, IG kita, Instagram kita nanti di situ.
4: Sebenarnya sudah di planning sih, kan ini aja kan habis dari sini kan kita kopdar karena kebanyakan kumpul. Tapi kan nggak mungkin dari yang mbak-mbak mau Jakarta itu kesini kan. Jadi ya kesini sudah keburu pulang kan kita. Jadi ada yang stay tune aja sih. Betul. Nanti sudah menjawab. Ada siap planningnya kok.
5: Betul.
6: Menjawab tadi yang meet up ya dari di Mojokerto. Nanti kapan mungkin ada meet up di Mojokerto? Stay tune di Instagram Indo Suara Community.
5: Join langsung di.
6: Betul. Join, klik link. Isi Google Form, nanti kita invite di community, community kita, nanti baru stay tune.
5: Betul.
3: Oke. Okay. Wah, ini juga aku baru lihat nih di Indo Suaranya ini juga ada challenge ya.
5: Iya.
3: Yang kemarin ya, 1 sampai 7 Juni.
6: Iya.
5: Iya, itu challenge di Instagram ya?
3: Iya, challenge di Instagram.
5: Nah, itu salah satunya yang membuat member kita semakin banyak.
3: Betul.
5: Karena para-para VOT di luar sana pengen join di sini.
6: Iya.
4: Challenge itu challenge hadiah, bukan enggak ada hadiahnya.
5: Iya, ada hadiahnya.
6: Betul. Kita ada hadiahnya.
5: Ada hadiahnya.
3: Oh, ada hadiahnya.
5: Ada hadiahnya.
3: Oh iya, ini ada hadiah. Oh, keren loh. Ada voucher, lalu juga ada buku ya.
5: Iya, ada buku.
3: Kok saya lebih suka di bukunya ya. Suka baca soalnya. Oke, dan kali ini mungkin buat teman-teman semuanya ya, dari Cak Kris, Neng Yumin dan juga Neng Arin, kira-kira tantangan terbesar buat voiceover sejauh ini apa? Selain dari tadi ya, ada yang penguasaan emosi dan segala macam, mungkin apakah ruang atau sebagai wadahnya yang kurang, atau juga mungkin apa dan segala macam?
4: Oke, industrinya bisa dibilang ya.
3: Industrinya?
4: Industrinya sendiri itu ada yang bilang, dan banyak juga di komunitas bilang, memang lingkupnya sempit.
3: Sempit?
4: Mungkin lebih tepatnya bukan sempit, tetapi potensinya banyak tapi pemainnya cuma sedikit. Karena pemainnya itu yang bisa survive di atas, namanya juga seperti segitiga kan, yang di atas cuma sedikit. Akhirnya ya enggak ada banyak yang bisa stay di atas.
3: Nah,
4: itu yang menyebabkan sulit. Dari sisi yang memberi kerjaan juga apa ya?
8: Itu ngasih bayarnya kebacut.
4: Bener, jadi ngasihnya itu terlalu parah dan bahkan ada yang enggak tahu DSC atau bukan, ada yang cuma ngisi suara 1 menit untuk sebuah UMKM itu cuma dibayar 10.000. Dalam arti apa ya?
8: 10.000 dapat kopi aja enggak dapat.
4: Belum tentu dapat 10.000 itu, dan kayak apa ya? Kalau enggak niat ya enggak usah, tapi kan itu terlepas lah. Tapi jadi makanya perlu untuk tantangannya dari yang bawah, dari si talentnya dan juga dari industrinya ini ketemu di tengah.
5: Betul.
4: Karena dia tidak bisa cuma kalau misalnya yang bawah naik terus ya nggak akan ketemu, yang bawah turun terus juga nggak akan ketemu.
3: Nggak akan ketemu.
4: Perlu harus ketemu di tengah.
5: Benar.
3: Apalagi terlebih ini ya, kalau di dunia industri entertainment, kartun sekarang sudah berkurang ya. Kartunnya sudah berkurang.
6: Kartunnya
3: udah berkurang gitu ya.
6: Iya, itu juga.
3: Kalau soalnya kan kalau nggak salah di voiceover atau dubber ini kan biasanya. Kalau zaman dulu itu ada yang namanya kayak apa sih tontonan mamak saya itu ya di Indosiar, ular putih.
4: Pai Sujen, Pai Sujen.
3: Oh iya.
6: Dacin.
3: Drama Taiwan ya. Iya kan kok.
4: Pai Sujen.
3: Ya kan kayak gitu-gitu kan ya. Jadi maksudnya ladangnya itu sebenarnya ada ya kan, karena memang seperti itu ya. Terus habis itu waktu zaman saya kecil juga mungkin telenovela gitu ya. Itu sekarang juga sudah tidak ada masuk gitu ya. Sekarang mungkin lagi rame-ramenya mungkin ya drama Korea. Cuma kadang-kadang drama Korea pun anak-anak zaman sekarang itu lebih condongnya mendengarkan bahasa aslinya.
6: Betul.
3: Gitu ya, ingin mendengarkan bahasa aslinya daripada harus di dubber untuk menjadi bahasa Indonesianya. Apa gitu ya. Wah, ini challenge juga nih buat teman-teman ya.
4: Itu jadi challenge, dan memang di kita juga ada lagi kayak fandub gitu ya, modelnya kayak komunitas apa biasa di Discord biasa seminggu 2-3 kali gitu. Itu untuk ngisi semacam komik begitu, kita ngisi suara di situ. Mungkin kalau tidak, anggapannya tantangannya mungkin pelariannya tidak bisa di TV yang lebih besar, mungkin ke situ bisa. Dan itu di support dan difasilitasi sih di ESC.
6: Di ESC betul. Kita ada.
5: Ada Discord.
3: Oh gitu ya. Wah keren banget ya Cak Deng ya. Jadi walaupun wadahnya bisa dibilang, berarti ini bisa dibilang atau dikatakan survivalnya ya. Untuk bisa bertahan gitu ya. Karena memang kalau seandainya gak ada voice over juga, wah susah juga kita nih. Karena kan memang untuk pembelajaran, terutama untuk pembelajaran ya, untuk anak-anak dan segala macam itu kan gak mungkin juga mereka tiba-tiba harus diperdengarkan bahasa asing gitu ya. Harus bahasa Indonesia dulu atau bahasa daerahnya dulu gitu ya. Oke kalau gitu, next pengharapannya buat teman-teman ini apa nih untuk di dunia voice over? Silakan.
5: Harapan aku sih untuk dunia voice over ya, yang pasti jangan sampai kalah sama AI.
6: Betul.
5: Ya.
6: Setuju.
5: Kita jangan sampai kalah sama AI. Nah, di Indosuara Community ini kita dilatih gimana cara kita survive untuk melawan AI. Istilahnya kita AI itu oke lah, ada AI, tapi gimana cara kita memberi jiwa di suara kita supaya enggak kalah sama AI. Betul. Itu tadi.
6: Dan salah satu bukan keuntungan ya, salah satu nilai plus untuk ESC ini, kita juga diajarkan ketika kita mungkin dapat job untuk menjadi voice over gitu, kita diajarkan untuk ada dokumen-dokumen yang harus kita validate supaya suara kita tidak disalahgunakan untuk AI gitu, karena kalau misalkan digunakan untuk AI kan itu akan berkepanjangan tanpa izin dari kita, si pemilik suara sendiri gitu. Jadi harapannya mungkin ESC ini juga selain menjadi wadah pembelajaran, kita juga bisa terus wadah networking juga gitu, juga menjadi wadah yang bisa

0: harap ya antusias untuk industrinya pelan-pelan naik.
1: Betul. Harapan kita juga ESC ini juga nanti kedepannya menjadi wadah yang besar juga mungkin bisa memvalidasi para talent-talent yang kalau untuk sekarang kan rata-rata voice over talent ini mereka belum ada wadah resmi ya mungkin ya untuk dapat job lah kasar gitu ya. Masih online, terus kita juga gak tahu apakah itu valid jobnya tersebut, apakah akan disalahgunakan, ataukah ada NDA-nya, ataukah hak ciptanya seperti apa gitu. Nah mungkin salah satu harapan dari ESC ini sendiri yaitu gitu.
2: Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber kami ya, Caneng ya. Terima kasih semuanya sudah berbagi pengalaman dan juga wawasannya mengenai voice over gitu ya. Sukses terus untuk teman-teman semua, dan kita juga berharap ya sekali lagi bahwa untuk wadah voice over ini bisa berkembang lagi gitu ya. Oke, kalau gitu aku pamit disini ya Caneng ya. Matur suwun nuwun. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Caneng.
0: Waalaikumsalam.

Soto Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol Petok sampai kol setengah 10 malam Bikning ane riangga to soto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro.

Caning tak sampai no woro-woro jam 10 awan. Bare aku Lia. Caning Kabupaten Banyuwangi ditunjuk marek Kementerian Koordinator Bidang Pangan dadi model pemantauan pangan nasional lan pengembangan dashboard komoditi beras sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan. Staf Ahli Menko Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Pangan Sugeng Satoso nyatakno terpilih Banyuwangi mergo dinilai salah siji daerah produsen beras nasional sekaligus duwe basis data kelola pemerintahan sing kuat. Nyandak kabar liyane janing Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawa BPBD Kabupaten Situbondo mulai distribusi banyu resik nang wilayah terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Situbondo Timbul Surjanto nyatakno hal iki sebagai langkah antisipasi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ana sejumlah daerah sing ngalami kekeringan diantarane Desa Gunung Putri, Desa Jatisari lan Desa Palangan. Caning kumoyo rek woro-woro jam 10 awan, ketemu maneh nang woro-woro jam 11 awan.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing menjelang siang Cak Ning. Saniki sampean tak kancani ya. Mari aku lihat sing bakal ngancani sampai jam 3 sore ya toh. Wingi wis mari saiki maneh Cak Ning ya. Cok bosen-bosen ambek Lia ya. Nggih Cak Ning, tak dongakno mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kurangan apapun sen lagi loro mugi-mugi ndang diparingi seger waras. Ben iso aktivitas mana ya Cak Ning ya? Nggih Cak Ning sampean kabeh mengko bakal ngobrol-ngobrol ya mare dikancani lagu-lagu kroncong sing ono sing wis tersediai Cak Ning ya, gak usah neko-neko lho. Mari kita dilanjut dialog UMKM mengko. Dialog UMKM mengko kira-kira apa ya? Pas ya pas siang-siang ana ya koyo biasa ning ngaten nggih Cak Ning. Pemanen nang dalan pemuda ya panas, dalanan ya mulai rame ya Cak Ning padahal wis katene rada siangan iki ya. Apa wis katene budal mergo saiki akhir pekan Cak Ning. Ya ngene ikulah. Isi-isi mau bahkan kayaknya tase bediding ya Cak Ning ya. Wadem aku mau tangi-tangi ya wadem ngaten nggih. Ya Cak Ning mugi-mugi akhir pekane sampean lancar kabeh ya sing kerja nang akhir pekan ya kerjaane lancar kabeh. Rezekine tambah akeh ngaten nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Tase dorong pertengahan katene pertengahan bulan ini ya. Nggih Cak Ning. Kok bakal tak lanjut mana tetap nang perempat RRI Surabaya.

yakni gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. Enem, gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. Pitu, pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

Ya Caning, cukup sakmono ya sing isok tak sampai no tentang perkara sate gebuk ya Caning. Samarin iki sampean bakal ten obrolan UMKM barek narasumber kita yaiku Dina Sabtu niki wonten Nike dan Rizky pelaku usaha Sajen Surabaya. Kira-kira usaha iki bergerak di bidang apa dan apa aja ya Cak Ning ya sing dilakoni ngoten nggih, terus apa sing dijual sisan. Ya wis Cak Ning mergo iku tetep nang Perempat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
1: Nah, siji maneh ning, dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luweh abot timbang sing wis lawas.
0: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
1: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih api.
0: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
1: Ayo dari ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Janing PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 7 Madiun terus berupaya ningkatno keselamatan lan kenyamanan salah sijining nglaksanakno inspeksi lintas kereta. Humas Dai Kai Daop 7 Madiun tohari di Madiun nyatakno inspeksi iki dilaksanakno secara rutin harapane fasilitas pendukung nang kondisi prima lan jalan no. Komitmen PT KAI prioritas no keselamatan penumpang.

Nyanda kabar liane caning pemerintah Kabupaten Blitar musnana sekitar 5.000 dokumen kependudukan sing wis gak berlaku. Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Blitar Tunggul Adiwibowo nyatakno, pemusnahan iki gawe pencegahan penyalahgunaan data lan jaga tertib administrasi kependudukan. Caning kumoyorek woro-woro jam 11 awan, ketemu maneh nang woro-woro jam 12 awan.

0: Kompas.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janing sugeng siang saniki sampean tenan dicara obrolan UMKM ya, dialog UMKM bare ning niku DN Rizki nggih. Tentune pastine ya Cak Ning ya, UMKM kali iki beda sepertinya ya. Tapi Ningnya sudah datang di studio Pro 4 RRI Surabaya. Selamat siang Ning Nike.
2: Selamat siang Cak Ning Surabaya.
1: Gimana kabarnya Niki ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya.
2: Sehat, baik.
1: Tadi sebelumnya juga terima kasih karena sudah datang ke studio Pro 4 RRI Surabaya ini ya. Walaupun panas-panas begini. Ini asli Surabaya tapi?
2: Aslinya dari Jember.
1: Oh, dari Jember.
2: Iya.
1: Terus ke sini berarti
2: merantau. Iya, di sini tuh merantau. Kuliah sambil kerja.
1: Oh. Masih kuliah ini.
2: Iya, sela-sela waktunya dipakai buat buka sajen.
1: Oke. Wah, sudah dikasih tahu ini ya namanya ya, nama usahanya. Mungkin Neng Nike juga bisa langsung aja ya memperkenalkan diri, memperkenalkan usahanya apa, lalu kenapa kok namanya ini dan bergerak di bidang apa gitu. Silakan Neng Nike.
2: Jadi usaha saya itu bergerak di bidang kuliner. Namanya sendiri Sajen Surabaya. Kenapa kok sajen? Dulu itu mulainya menu pertamanya itu pisang goreng wijen. Dari sana diambillah namanya sajen. Artinya yaitu tadi pisang goreng wijen.
1: Oh, singkatan itu ya, pisang
2: Betul, goreng wijen. Jadi sajen gitu.
1: Oh iya iya iya. Maaf sebelumnya ya, ini soalnya namanya agak
2: Iya,
1: ya agak bisnis gitu ya. Jadinya khawatir. Kelihatan masih muda juga ini Ning Nike ya.
2: Iya.
1: Mulai tahun berapa itu kalau bisa, kalau boleh tahu ya, bisa diceritakan juga perjalanannya ya selama ini sampai ke tahap ini gitu ya.
2: Untuk sajian sendiri ini baru buka di akhir tahun Desember 2025.
1: Oh, enggak lama itu berarti.
2: Iya, masih baru. Tepat waktu itu hari saya resign dari kerja sebelumnya. Nah, dari situ bukalah sajen. Nah, dari buka sajen ini, dulu bukanya itu di platform seperti Shopee Food, Grab Food. Tapi jauh dari kata mudah ya untuk bukanya.
1: Oh, apa
2: untuk
1: itu
2: penjualannya. Nah, dari situ, dari kesulitan-kesulitan penjualan itu, akhirnya bukalah di aplikasi platform Treats.
1: Oh ya.
2: Ya, dari situ mulai berkembang, bertambah untuk pesanan-pesanan banyaknya dari situ, dari Treats.
1: Oke. Okay. Oh, ini sajen ini berarti hanya pisang goreng apa?
2: Enggak, masih banyak lagi, tapi mulanya kenapa kok jadi sajen itu ya dari pisang goreng wijen.
1: Aduh, menarik juga ya ini ya.
2: Jadi kalau misalkan dengar kata sajen, mungkin orang kan akan mikirnya, oh ya, agak jauh ya gitu ya. Tapi sebenarnya sajen itu simpel saja, pisang goreng wijen.
1: Pisang goreng wijen ya Cak Ning ya. Ini beda lagi loh ya. Ini kuliner loh ya Cak Ning ya,
2: makanan. Kuliner.
1: Makanan-makanan gitu ya kan. Tadi di ya ternyata lumayan enggak terlalu lama ya.
2: Masih baru.
1: Tergolong baru ya itu ya. Oke, untuk sebelumnya kenapa kok memilih usaha ini? Begitu.
2: Yang pertama karena saya sendiri tuh suka kuliner.
1: Okay.
2: Suka jajan.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Dan senang makan.
1: Enak ini.
2: Iya, iya, memang harus datang dari ini.
1: Diri kita ya.
2: Diri kita sendiri.
1: Iya, benar. Berarti dimulai dari diri kita sendiri. Ah, pengen makan daripada beli-beli, mending buat sendiri.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Betul. Dan suka bikin-bikin juga.
1: Oh, suka bikin,
2: masak.
1: Bikin. Oh, suka masak juga.
2: Suka.
1: Oh. Wah, wis cocok iki ya, udah suka makan, suka masak juga ini.
2: Iya.
1: Untuk pemasaran pertamanya itu dimulai dari mana? Apakah hanya dari platform atau bisa juga dikenalkan ke teman-teman atau gimana?
2: Yang pertama itu pastinya ke teman-teman dulu, teman-teman kampus, terus ya teman-teman lama gitu dikenalin. Terus akhirnya bukalah di platform-platform seperti Shopee Food, GrabFood tadi.
1: Oke, okay. Itu berarti bagaimana reaksinya teman-teman itu setelah mencoba membeli?
2: Pertama buka ya, pertama buka itu kan memang menunya pisang goreng wijen.
1: Iya, iya.
2: Sebetulnya saya itu enggak terlalu passion untuk bikin makanan manis.
1: Oh, oke. Okay. Lalu bagaimana?
2: Tapi karena menurut saya pisang goreng itu makanan atau bisa jadi penutup gitu ya, makanan penutup yang enggak bikin enak, makanya saya mau coba bikin pisang goreng. Pertama reaksi dari teman-teman saya itu waktu nyoba pisang goreng wijen saya itu pasti banyak kritiknya.
1: Ya,
2: masih
1: ya.
2: Berminyak, enggak crispy, masih kurang, gitu. Masih banyak kurangnya. Dari situ saya sudah coba trial error itu banyak sekali ya. Resepnya sudah saya ganti-ganti sampai sekarang ini.
1: Dicoba-coba terus ya sampai menemukan yang diinginkan.
2: Betul.
1: Dan yang menurut semuanya itu enak begitu ya, yang cocok di lidah juga begitu ya. Oke, apakah selama ini kayak untuk membuat resep-resep gitu ada kayak pelatihan atau belajar sendiri atau tidak?
2: Belajar sendiri.
1: Oh.
2: Sekarang kan di platform YouTube, TikTok sudah banyak ya
1: tutorial-tutorial
2: masak. Terus nanti sisanya tinggal kita aja sendiri aja. Kurangnya apa, atau minta bantu teman-teman untuk review. Jadi kita bisa tahu kurangnya menurut selera orang-orang itu gimana.
1: Ya,
2: jadi gak hanya dari selera kita saja.
1: Iya, soalnya kan biasanya ada juga yang berbeda-beda selera juga. Tapi ada juga yang kita harus menyamakan selera yang beda-beda ini begitu ya.
2: Betul.
1: Supaya malah berminat untuk membeli dan mencoba resep ini begitu ya. Lalu untuk produksinya sendiri di rumah sendiri?
2: Sebetulnya saya ini tinggalnya ngekos.
1: Gimana?
2: Jadi produksi? Bikinnya itu di dapur kos-kosan.
1: Oh, wah ini benar-benar baru banget ya soalnya ya. Dan
2: iya betul, jadi ya saya juga memanfaatkan apa yang benar-benar bisa dimanfaatkan. Jadi karena kebetulan dapur kos itu ya mumpuni untuk saya buka usaha seperti ini ya, kita gunakan saja, dimanfaatkan saja.
1: Oke. Apakah selain seperti platform-platform gitu juga bisa pesan di WA gitu?
2: Bisa, bisa.
1: Oh, pernah menerima pesan yang banyak?
2: Pastinya pernah.
1: Sampai sendiri kan yang masak ya?
2: Iya betul, ini saya sendiri.
1: Oke. Ya nanti untuk di akhir kita bisa kasih namanya ya, untuk medsos mungkin ada ya?
2: Ada.
1: Nanti kita infokan di akhir, ada medsos, lalu juga ada nomor WA-nya mungkin.
2: Nomor WA ada.
1: Iya nanti
2: ada.
1: Bisa di infokan ya Ning. Ya lanjut lagi. Nah selain tadi kan sebenarnya yang pisang goreng wijen ini kan yang pertama ya.
2: Betul.
1: Tadi selain ini ada apa aja?
2: Selain pisang goreng wijen, ada sate taichan.
1: Oh.
2: Sate taichan itu juga termasuk dari menu makanan yang saya suka. Jadi bukalah menu sate taichan itu tadi.
1: Oke, berarti ada sate taichan, lalu ada
2: pisang goreng wijen
1: itu tadi. Hanya cuma yang pisang goreng wijen, dan pisang goreng wijen ini yang baru pertama ya, pertama buatnya. Berarti ini pas dong, ada yang manis sama ada yang gurih nih.
2: Betul.
1: Menarik ya ini.
2: Menarik.
1: Bisa beli dua-duanya nih. Kalau pengen manis ya pisang goreng wijennya, kalau pengen yang gurih-gurih itu ya yang sate taichan.
2: Gurih pedas ya, makan sate taichan.
1: Oh, pedas ya berarti.
2: Pedas
1: ya.
2: Karena saya sendiri sukanya asin pedas.
1: Bumbunya buat sendiri berarti?
2: Semuanya buat sendiri.
1: Oh, ini istilahnya kayak homemade gitu ya. Cuma Nengnik ini kan merantau ya.
2: Betul.
1: Lumayan dari Jember sih, lumayan jauh ya ini.
2: Jauh dari sini.
1: Jauh dari sini, tapi bisa berani untuk membuat usaha ini ya. keren sekali sih. Soalnya kan biasanya kan ada beberapa anak-anak muda yang kayak maju mundur begitu loh ya kan.
2: Betul.
1: Bahkan ada yang juga menyerah di tengah jalan begitu kan.
2: Iya.
1: Nah, tapi alhamdulillahnya ini Neng Nikenya udah bertahan ya, cukup lama loh ya. Habis gini juga lumayan.
2: Ini sudah bulan ke-7.
1: Udah bulan ke-7 ya kan. Bentar lagi lah, hampir 1 tahun inilah ya. Hitungannya begitu ya.
2: Harus bertahan.
1: Siap. Di antara pisang goreng wijen dan sate taichan itu banyak yang mana yang laris gitu loh
2: istilahnya. Yang paling digemari itu sebenarnya sate taichannya. Jadi dulu itu awal mulanya bukanya pisang goreng wijen. Nah, setelah jalan 3 bulan jualan pisang goreng wijen,
1: 3 bulan.
2: Terpikirkanlah untuk jualan sate taichan itu tadi karena memang passionnya itu ke asin pedas. Jadi ya kenapa enggak kita coba sate taichan itu tadi. Ternyata setelah dicoba, sama seperti pisang goreng wijen, enggak langsung mulus jualannya enggak. Ya, sama-sama trial error juga, sudah beberapa kali. Akhirnya sekarang itu jadilah taichan yang sesuai sama kesukaan saya juga. Jadi taichannya tuh memang dibuat beda. Kalau rata-rata orang jualan sate taichan itu biasanya kan memang kecil-kecil, ukuran standar sate lah. Kalau sate taichan dari sajen ini, dia memang dibuat yang potongannya lebih besar-besar, jadi satenya gendut-gendut gitu. Memang dibikin yang juicy. Kalau rata-rata orang pakai dada ayam, saya pakai paha ayam. Gitu.
1: Oke. Wah, kalau yang juicy-juicy ini aku jadi pengen nyoba ya, Cak Nia. Menarik ini ya. Wah, Nika ini bisa aja. Ini udah waktunya jam-jam makan siang juga ini soalnya
2: pas
1: ya.
2: Pas banget, iya.
1: Iya, pas banget ini ya. Mungkin sebelum kita lanjut, nanti kita ilingno nang jam 11:36 waktu Indonesia Barat. Itu nanti kita jeda terlebih dahulu ya, Cak Ning, karena ada adzan zuhur kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Lalu kita lanjut ngobrol dengan Ning Nike ini ya. Kalau misalnya selain tantangannya yang itu tadi, itu apakah ada tantangan lainnya? Seperti kayak misalnya pernah nggak sih kayak kesusahan cari bahan baku atau karena bahan baku mahal begitu misalnya atau gimana gitu?
2: Pastinya pernah, pastinya pernah. Apalagi bahan baku di Indonesia ini. Agak kadang-kadang ya, mulai dari harganya, terus kesediaannya gitu. Apalagi di bulan-bulan 4 ya atau enggak bulan 3 itu kan musim hujan. Jadi untuk sate taichan itu cabai itu lumayan susah. Terus harganya juga melambung tinggi. Saya kan suka asin pedas. Jadi taichan saya itu memang harus pedas sambelnya. Nah, kebetulan ya kesulitannya itu tadi, struggle-nya cabenya mahal. Ayam juga sempat melambung tinggi harganya gitu.
1: Lalu apa yang dilakukan sama Ning Nikenya?
2: Untuk tetap sih, tetap dengan harga yang sama jualnya. Enggak ada yang dikurangi atau dikurangi porsinya juga enggak. Itu bentuk kesadaran saya sebagai UMKM juga. Ya mau gimana pun, selama harganya masih bisa dijangkau oleh saya sebagai UMKM, ya masih enggak akan merubah harga atau porsinya.
1: Oke, keren sekali nih ya. Lalu untuk ada juga enggak rancan inovasi yang pernah dicoba untuk menarik pelanggan begitu?
2: Untuk inovasi itu tentu pernah. Saya pernah nyoba pakai strategi seperti bikin bundling menu. Jadi
1: gitu ya.
2: Paket taichan bundling dengan pisang goreng gitu. Kadang kan orang cuman tahu pisang gorengnya aja atau cuman mau beli taichannya aja gitu. Padahal menurut saya keduanya menarik untuk dicoba. Iya. Jadi itu tadi saya buat inovasi paket bundling dengan harga yang lebih murah gitu.
1: Karena kan keduanya ini berbeda ya rasanya, berbanding terbalik begitulah istilahnya.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya betul.
1: Satunya manis, satunya asin gurih.
2: Iya, gitu, tapi saling melengkapi ya, harusnya. Nah. Karena ada manis ada gurih.
1: Iya benar. Makanya itu kenapa kok nggak pilih dua-duanya?
2: Iya. Kenapa nggak dua-duanya? Kenapa
1: enggak, ya? Lalu untuk keunikannya pisang goreng tadi kan udah disebutkan ya, kalau bedanya sate taichan sama yang lainnya. Kalau untuk pisang goreng wijennya? Apakah hanya dikasih wijen aja atau gimana?
2: Oh enggak, pisang goreng wijen itu mulai dari adonannya memang sudah full dengan wijen.
1: Oh, adonannya yang full.
2: Iya,
1: sama
2: bukan
1: wijen.
2: Topping wijen, bukan. Oh. Memang pisang goreng wijen. Okay. Jadi saya memang sengaja pakai pisangnya itu, bukan pisang yang matang-matang banget gitu, enggak. Karena memang saya basicnya kurang suka manis ya. Jadi pisang goreng wijen saya itu memang bukan pisang goreng wijen yang manis gitu, bukan. Karena ada wijennya, jadi sudah pasti ya, tentu saja pisangnya itu ada gurihnya dari wijen.
1: Oke.
2: Terus untuk gulanya juga saya bukan pakai gula yang biasa, pakai gula aren. Jadi ya.
1: Lalu
2: terus untuk tepungnya sendiri, adonannya sudah bisa dipastikan crispy ya nanti. Barangkali Cak Ning mau memastikan sendiri.
1: Oh iya, bisa nanti ya pesan ya Cak Ning ya.
2: Iya.
1: Mungkin untuk di platform-platform itu dengan nama Sajen itu ya?
2: Betul, oh. Sajen Surabaya.
1: Sajen.surabaya. Oke, mungkin bisa dicoba search ya Cak Ning ya, dicari maksudnya ya di pencariannya begitu. Nanti juga di akhir kok di infokan kok Cak Ning WA-nya, siapa tahu yang pengin pesan langsung begitu ya. Lalu untuk biasanya produksinya itu saben setiap harinya itu kira-kira berapa paling banyak deh?
2: Paling banyak itu saya bisa produksi per hari, karena saya sendirian juga ya.
1: Iya, benar.
2: Paling banyak itu memang sengaja saya batasi 50 box per hari. Oh. 50 porsi.
1: Oh,
2: taichan.
1: 50 porsi. Itu per porsinya berapa tusuk itu?
2: 10 tusuk.
1: Oh, wow.
2: Ada yang 7, ada yang 10, tapi orang-orang itu rata-rata pasti pilih yang 10 karena harganya enggak jauh beda.
1: Oh, iya iya iya. Nanti kita juga bakal ngasih tahu harganya ya, Cak Ning ya.
2: Iya,
1: harga-harganya gitu di belakang begitu ya. Lalu untuk selanjutnya ya Ning, aduh aku tadi mau tanya sesuatu tapi kok tiba-tiba lupa ya kan. Bagaimana ini untuk media sosialnya itu sampean nano sendiri?
2: Saya manage sendiri.
1: Manage sendiri
2: ya.
1: Oke, lalu apakah ada kepikiran kayak sejauh ini kan masih baru ya kan,
2: yeah.
1: Biasanya kan ada kayak di bazar-bazar atau di CFD gitu.
2: Betul.
1: Pernah?
2: Untuk itu saya belum pernah coba. Tapi sempat kepikiran waktu itu, tapi masih kesulitan untuk cari lapaknya. Kayak di CFD gitu-gitu ya. Tapi mungkin barangkali ada Cak Ning yang berbaik hati mau bantu saya untuk informasi ketersediaan lapak seperti itu, saya juga terbuka.
1: Oke. Ya nanti bisa diinfokan ke Ning Nike ya,
2: biar barangkali ada yang tahu infonya.
1: Iya, barangkali sampean Cak Ning kita tahu infonya ya kan, biar sampean juga bisa nyoba di CFD-nya misalnya atau bazarnya begitu ya.
2: Langsung anget-anget di tempat kan ya.
1: Enak dong.
2: Enak dong.
1: Mantap. Lalu untuk biasanya lo ya, tadi aku sekelebatan eling lo Cak Ning ya. Kok tiba-tiba lupa. Oh, itu untuk pemesanannya biasanya ada kayak maksimal atau minimalnya enggak?
2: Kalau untuk pemesanan itu karena saya kan memang enggak buka setiap hari ya, karena juga masih harus kerja, masih harus kuliah. Pemesanan itu saya batasi maksimal H-1. Tapi seandainya di hari H itu stok saya ada, saya pasti info juga ke customer-customer saya. Karena saya sudah punya kontak person setiap customer itu pasti saya simpan. Jadi setiap info buka dan ready-nya itu pasti saya info.
1: Oke, iya, karena itu memudahkan ya untuk
2: memudahkan
1: para customer pengen pesennya.
2: Betul.
1: Gitu ya. Siapa tahu tiba-tiba kok pengen
2: iya,
1: ya.
2: Iya, kadang-kadang gitu. Di weekday itu kan saya masuk kerja juga.
1: Oh iya.
2: Itu
1: iya.
2: Juga banyak yang tanya, "Kak, hari ini buka, malam ini buka," gitu. Jadi daripada Satu persatu nanya kayak gitu kan ya. Jadi saya selalu update di status WhatsApp biasanya, khusus untuk customer-customer yang saya save nomornya. Jadi update-nya tahu.
1: Oke. Ya itulah mungkin keuntungannya ya, kalau misalnya menyimpan nomor WA-nya para customer ya. Jadi para customer juga tahu nih kapan bukanya gitu ya, kapan ready-nya. Betul. Gitu ya kan. Berarti ini ada istilahnya pre-order juga ya. Tapi kalau misalnya sudah sampean sediakan ready gitu, baru sampean umumkan begitu.
2: Betul.
1: Ya. Oke. Dan ini juga sepertinya masih muda ya Janing, karena kuliah ini ya.
2: Iya.
1: Semester berapa kuliahnya kalau?
2: Ini masih semester 5.
1: Oh, masih semester 5. Aduh, masih muda berarti ya, lebih muda dari aku ini sepertinya. Karena ini udah keren banget ya, udah semester 5 dan Mas tergolong muda lah ya, masih berani untuk memulai usaha seperti ini ya kan. Sepertinya motivasinya ya karena suka makan itu ya.
2: Suka makan,
1: jajan gitu ya. Aku juga suka makan dan jajan ini.
2: Iya. Siapa tahu keluar nanti potensi-potensi yang sama.
1: Cuma gak pintar masak aku ini. Ya.
2: Jadi, gak apa-apa, bisa belajar nanti.
1: Iya benar sih. Nah, sampai sendiri untuk belajar masak mungkin itu ya, belajar sendiri atau ibu misalnya.
2: Kalau masak itu dari kecil sudah biasa ya, ngelihat di dapur ibu masak, kakak masak. Jadi sudah familiar. Ke bawah sampai besar.
1: Oke. Karena itulah kayak berawal dari terbiasa gitu ya, sudah familiar juga, sudah tahu lah istilahnya. Kayak tubuh ini mengingat gitu lah ya kan, istilahnya itu. Oke, mungkin untuk selanjutnya ya, selama ini ya kan, oh nanti aja ya di akhir saya akan kasih tahu, mungkin bisa dijelaskan dulu menunya itu kayak sate kan tadi ada yang 7 tusuk sama ada yang 10 tusuk, itu harganya berapa? Lalu untuk pisangnya satu porsinya berapa juga? Isinya berapa? Mungkin bisa dijelaskan?
2: Kalau untuk sate taichan itu, saya buat yang isi 7 tusuk itu harganya Rp25.000.
1: Oke.
2: Kalau yang isinya 10 tusuk itu Rp30.000.
1: Oh, bedanya 5.000.
2: Betul. Ya? Mungkin kalau dilihat dari harga akan terdengar lebih mahal dari sate yang lain. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan porsinya, untuk makan yang 7 tusuk saja itu sudah bisa dipastikan kenyang karena dagingnya itu saya enggak pelit. Dagingnya sudah pasti gendut-gendut, besar. Jadi untuk yang suka makan, apalagi suka makan ayam atau suka makan sate taichan, sudah bisa dipastikan puas makannya.
1: Oh, perlu dicoba ini, Bu.
2: Perlu dicoba, karena saya sendiri merasa harus puas kalau makan sate taichan itu ya.
1: Oke.
2: Terus untuk pisang goreng sendiri itu untuk isi 8.
1: Oh, ada beda-beda juga ini.
2: Betul, kalau pisang goreng isinya 8, kecuali pisangnya lagi dapat yang ukurannya tanggung misal. Itu saya isi 10. Tapi rata-rata saya dapat pisang yang ukurannya besar kan. Jadi saya isi 8. Untuk 8 itu di harga Rp20.000 untuk pisang goreng. Wijen.
1: Oke. Ngomong-ngomong pisang goreng wijen itu, awalnya saya sempat ngira itu pisang goreng terus dikasih topping wijen gitu.
2: Ya.
1: Ternyata tepungnya ya yang ditambahin wijen ya. Untung aku takok mau Cak Ning. Bene salah paham ya kan, Cak Ning. Cak Ning juga pikiran seperti aku begitu ya. Ada kemungkinan mau nambah ini enggak? Nambah apa? Menu.
2: Kebetulan untuk 3 bulan terakhir ini ada menu baru juga.
1: Oh, apa nih? Masih
2: menu
1: masih
2: ini
1: coba.
2: Iya, menu ini tuh sempat viral di Threads.
1: Oh.
2: Terus mungkin menu ini yang pertama kali mengangkat nama sajen di Threads itu ya. Itu dia namanya cumi sambal geprek.
1: Wah, menarik ini.
2: Betul, ini memang sangat menarik karena saya sendiri juga pastinya suka makan ini. Semua yang saya jual itu saya suka makan. Dasarnya dari situ.
1: Okay.
2: Jadi cumi sambal geprek ini memang dibikin ya Rata-rata orang itu kalau makan cumi kan cumi tinta, ya. Kali ini saya bikin itu cumi sambal geprek. Sebenarnya sambalnya itu sederhana saja, semua orang pasti bisa. Cuma bedanya kalau yang saya jual itu, cuminya sudah bisa dipastikan tidak alot, terus bersih, terus cabenya itu komposisinya per porsi itu 50-50 dengan cuminya. Jadi memang
1: seimbang ya.
2: Betul, cuminya itu sambelnya itu porsinya memang banyak. Jadi makanya cumi sambel geprek, bukan sambel cumi geprek, bukan ya. Cumi disambelin geprek.
1: Oke, siap. Ya ini ki Cak Tommy, aku suka kuliner sate taichan mantul ya tuku. Cak Tommy indang. Oke, mungkin kita bisa kita jeda terlebih dahulu ya, karena waktu sudah menunjukkan di jam 11 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita kembali lagi. Sekarang waktunya adzan zuhur kanggo Surabaya lah. Sakiwa tangane.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngecaneng balik manetan dialog UMKM bareng Ning Nike ya. Nang obrolan UMKM ini ki barek Sajen Surabaya ya, yang jual pisang goreng wijen dan sate taichan. Terus ketambahan lagi nih ya, cumi sambal geprek. Tadi belum disebutkan loh Ning Nike ya, sambal cumi sambal gepreknya ini harganya berapa dan porsinya seberapa sih gitu ya.
2: Untuk cumi sambal geprek ini, itu saya buat dua ukuran. Yang pertama itu ukuran 200 gram sama ukuran 400 gram. Untuk ukuran 200 gram ini di harga Rp38.000. Kalau ukuran yang 400 gram ini Rp70.000.
1: Oke. Banyak ya sepertinya 400 gram itu ya.
2: Betul, porsinya banyak.
1: Untuk wadahnya itu apa?
2: Saya pakai tin wall.
1: Pakai tin wall.
2: Okay. Jadi looknya dari luar itu terlihat ya, supaya kesannya tuh langsung kelihatan cabenya yang banyak itu langsung kelihatan.
1: Itu yang suka cabe itu ngiler-ngiler ya.
2: Ngiler-ngiler.
1: Jadi pengen nyoba ya kan, benar-benar. Lalu untuk sampean sendiri ini rencana kedepannya apa? Ingin seperti apa begitu?
2: Untuk sajen ini saat ini kan bukanya masih menyesuaikan dengan jadwal saya ya. Jadi kedepannya harapan saya semoga sajen ini punya tempat sendiri, offline, gak harus online terus. Supaya apa? Supaya orang-orang yang penggemar sate taichan ya, terutama karena mereka itu rata-rata kan harus hamin satu, sedangkan sudah pengen taichannya tuh hari ini nih misalkan. Apalagi taichan tuh kan sebetulnya menu makan malam ya, otentiknya ya. Tapi karena saya bukanya tuh siang pagi atau siang sampai sore lah maksimal. Jadi mungkin agak-agak melenceng gitu ya. Jadi harapan saya kedepannya semoga ada kesempatan bisa buka lapak sendiri. Jadi para penggemar sate taichan ini bisa menikmati taichan sajen itu nggak harus di siang hari saja atau pagi atau sore, tapi bisa menikmati sajen itu di malam juga.
1: Ya mungkin untuk itu ya, sate taichan itu rata-rata kebanyakan malam ya mungkin. Betul. Ya bukanya itu ya.
2: Dulu saya juga mikir gitu, taichan ini kan menu makan malam ya sebetulnya, tapi malam itu saya juga ada keperluan lain, masih harus kuliah. Jadi dulu saya sempat mikir, emang ada ya orang yang mau makan taichan itu pagi atau siang-siang gini. Ternyata banyak.
1: Jelas banyak dong.
2: Banyak
1: ya.
2: Juga.
1: Ini soalnya kasusnya seperti saya suka makan, ada suka makanan gitu ya.
2: Betul.
1: Pengen makan ini pas tapi pas siang atau sore gitu. Tapi orangnya itu bukanya itu malam gitu loh kan. Jadi bingung
2: berarti.
1: Beli orang-orang itu. Nah, ini kan kayak memudahkan orang-orang kalau misalnya tiba-tiba pengen gitu ya, misalnya siang-siang ini pengen gitu ya, kan bisa pesan begitu ya. Lalu untuk menu apakah ada tambahan lagi? Mungkin rencana kedepannya?
2: Ini saya rencana pengen nambah menu, tapi menunya yang sama-sama uniknya seperti yang ketiga tadi. Tapi masih belum mendapat ini ya, pencerahan lagi nih.
1: Belum mendapat inspirasi.
2: Masih belum dapat inspirasi.
1: Tapi ada rencana ya,
2: ada
1: untuk
2: rencana
1: menambah menu-menu
2: pengen,
1: ya. Soalnya ya, semakin banyak menu juga semakin menarik pelanggan.
2: Betul.
1: Ya, apalagi yang unik-unik, wah. Pasti banyak yang pengen beli begitu ya kan. Lalu mungkin cukup segitu ya untuk Ning Nike ini ya. Karena Ning Nike ini tergolong muda, masih muda ya. Tapi sudah keren berani membuka usaha seperti ini tadi, dan rencananya ingin membuka lapak gitu ya. Buka lapak biar bisa makan offline gitu ya. Mari kita doakan bersama-sama semoga perjalanannya Ning Nike aman dan
2: lancar.
1: Masih awal, jadi jangan mudah, jangan menyerah ya.
2: Betul.
1: Walaupun ada badai menghadang
2: masih,
1: gitu ya.
2: Insya Allah masih banyak kesempatan selagi kita masih mau jalan. selama masih muda ya kita gerakkan aja semua tenaga yang kita punya.
1: Iya benar sekali ya, soalnya ya itu tadi ya, kadang-kadang ada yang berhenti di tengah jalan, ada yang nggak mau lanjut lagi.
2: Betul.
1: Gitu ya, walaupun banyak tantangan yang menghadang seperti yang diceritakan Nini ke tadi, Nini ke tetap bisa bertahan, bahkan pengen menambah menu lagi nih.
2: Betul.
1: Semakin banyak menu, semakin banyak juga customer akan datang dan penasaran ya tentang menu-menunya itu. Baik, mungkin sebelum ke penutup ya, Nini ke bisa mengajukan nama ini ya, nama medsos dan nomor mungkin.
2: Boleh.
1: Silahkan.
2: Bagi Cak Ning yang mau nyoba juga sajian Surabaya, setelah mendengar menu-menu tadi, bisa menghubungi saya melalui DM di Instagram juga bisa. Instagramnya namanya sajen.surabaya. Sama halnya dengan di Treats, barangkali Cak Ning juga punya Treats, itu ada juga namanya Sajen Surabaya, di sana sudah banyak juga reviewnya.
1: Okay.
2: Betul, nanti sudah saya cantumkan juga nomor WhatsApp yang bisa dihubungi.
1: Oh, sudah
2: di kedua platform tadi.
1: Okay.
2: Atau Cak Ning barangkali mau dicatat sekarang, barangkali sore ini langsung pengen pesan juga boleh.
1: Iya.
2: Bisa dihubungi langsung ke nomor WhatsApp 0822 3650
1: 0571.
2: Betul.
1: Oke. Mungkin bisa saya ulangi terlebih dahulu. Ini untuk nama Instagramnya itu sajen.surabaya atau SBY aja?
2: .surabaya.
1: .surabaya berarti. Sajen SAJEN ya, sajen biasa ya Cak Ning ya, .surabaya. Terus untuk threads-nya bisa di Sajen Surabaya ya. Di situ katanya Ning ini udah ada testimoninya ya. Jadi bisa dilihat juga itu.
2: Betul.
1: Lalu untuk nomornya sendiri di Ning lek pengen langsung pesan ya Cak Ning di 0822 3650 0571. Betul?
2: Betul.
1: Apa saya kecepatan ya?
2: Enggak,
1: aman
2: sudah
1: ya?
2: Betul, aman.
1: Iya, oke. Di situ ya Cak Ning ya. Jadi sampean bisa langsung pesan ya. Dan nanti pastinya nomor sampean juga di-save, soalnya untuk info-info kalau misalnya ada ready atau ada menu baru nih.
2: Iya.
1: Baik. Karena udah jam segini ya, Ning Niko bisa memberikan pesannya ya untuk closing statement-nya, di mana kita bisa menyemangati, aduh susah sekali aku ngomong ya, menyemangati para UMKM kecil yang sekiranya sedang dalam masa tantangan ya, dan begitulah. Silakan ini.
2: Iya, jadi untuk para pelaku usaha UMKM, bisa jadi dari di antara kalian juga ada yang di usia 20-an juga. Banyak tantangannya sudah pasti, apalagi di era ekonomi Indonesia sekarang ini. Tapi kita sebagai pelaku UMKM harus punya kesadaran betul untuk meningkatkan kualitas dari apa yang sudah kita pertahankan dari usaha kita itu. Semoga dari banyak adanya kesulitan-kesulitan dalam menjalankan usaha, semoga kita semua bisa menjalani tanpa harus punya pikiran putus di tengah jalan. Karena semua itu sudah pasti ada jalannya, ada jawabannya. Terus kita sudah jalan sejauh ini sudah pasti ada artinya.
1: Ya.
2: Jadi semoga nggak ada alasan-alasan yang menjadikan kita harus menyudahi usaha kita atau harus putus di tengah jalan gitu ya. Semoga dilancarkanlah dari saya, dari para pelaku UMKM lain juga yang sedang berada di kesulitan juga.
1: Okay.
2: Ya, itu cukup situ saja.
1: Okay, baik. Terima kasih Tuan Nika ya atas pesan-pesannya ya untuk menyemangati para UMKM atau anak orang-orang yang ingin mulai usaha ya.
2: Iya.
1: Yeah. Untuk tidak menyerah ya, jangan sampai walaupun dihalangi berbagai tantangan tetap dilakoni ya Cak Ning ya. Terima kasih juga sudah datang ya Ning Nike, nanti bisa kembali beraktivitas lagi ya.
2: Yeah.
1: Oke. Izinkan saya untuk menutup dialog UMKM pada hari ini. Sekali lagi terima kasih.
0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejane niku mau ya obrolan dialog UMKM kita mare pelaku usaha Sajen Surabaya, yaiku sing bergerak di bidang usaha kuliner. Niku mau gawe sing ketinggalan misale niki wonten ten Instagram ya, bisa DM dek sajen.surabaya Surabaya atau threadsnya langsung Sajen Surabaya. Untuk nomornya di 082236500571 ya Janeng ya. Jadi sampean bisa langsung pesan semisalnya lagi pengen ya sate taichan utawa pisang goreng wijennya atau cumi sambal gepreknya. Tadi aku sempat buka Janeng, baunya udah kelihatan enak ini ya, pisang goreng wijennya ya. Aku jadi pengen nyicipi ini rasanya. Ya Janeng, mari kita tahu ada informasi lainnya. Warga iku sampai tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya nggak apik kanggo kesehatan awak lo, sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso nggarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: Tumpukan sampah. Ayo, podo peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe.
1: Iya,
0: supaya kampung kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas tekok banjir. Ngono lho, Ning.
1: Walah, Ning, iya ya, Ning ya. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben, kampunge awake dhewe iki bebas tekok banjir, Ning.
0: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas tekok banjir. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Janing tak sampe nang waro-waro jam 12 awan. Janing pemerintah mempercepat penyelesaian hambatan perizinan lahan gawe proyek migas strategis di Jawa Timur lan Jawa Tengah. Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman Kepala Staf Kepresidenan nyatakno hal iki sebagai bentuk ningkatno produksi migas nasional sekaligus upaya memenuhi target swasembada energi. Prioritas penyelesaian lahan diantarane nang Bojonegoro, Grobogan, lan wilayah Demak.

Kabar liyane caning Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa nyatakno pasar murah dadi salah siji instrumen pengendalian inflasi sekaligus bentuk perlindungan sosial gawe masyarakat. Liyane iku pasar murah iki diharapno gawe njogo daya beli masyarakat lan memiliki akses oleh rego bahan pokok sing terjangkau. Jane iku mayo rek woro-woro jam 12 awan ketemu maneh nang woro-woro jam 1 awan.

Aktua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sugeng siang balik mana pada kuliah ya Tasitan Perumpat RRI Surabaya. Mugi-mugi sampean kabeh tansah pinaringan sehat ben iso aktivitas mana ya caning ya. Tase rame ya nang dalan pemuda terus ya wis mulai panas ngaten nggih. Cuma aku nang dalam ruangan dadi ni adem ngaten. Iku mau wis tak coba ya caning ya. Wah teko bae wis enak apa maneh rasane ya tibakno ya temenan enak ya caning ya. Tapi lek sampean lagi pengin tuku ya langsung ae nang nomor ini ku mau sing wis tak sebutno caning. Nggih caning. Engko awak dhewe awak dhewe aku bakal ngene informasi mbarek digancani lagu-lagu campur sari ya jane ya. Mergo iku sampean tetep nang Perumpat RRI Surabaya.

0: Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urun rembug jaga bumi.
1: Aning sejarah ribatik nasional diawali teko pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia non-benda tanggal 2 Oktober 2009, terus ditindaklanjuti mbarek keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nomor 33 tahun 2009, yaiku netepno tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional gawe ngelestari no batik sebagai penguatan identitas bangsa Indonesia lan warisan budaya. Dari Cak Ning, bentangan 2 Oktober, kabeh masyarakat Indonesia nggawe busana batik, mulai kalangan pelajar, mahasiswa, sampai pegawai perkantoran. Hal iki mencermino kecintaan sekaligus pelestarian batik nang kalangan masyarakat. Apa maneh batik wis dadi warisan budaya Indonesia, sing kudu terus dilestarikno. Ojo sampai warisan batik nasional iki iso punah lan tergerus mbarek kebudayaan asing. Ayo kabeh, melu ngelestari no batik sebagai warisan budaya Indonesia.

Biasanya itu sih bareng aku liang gini kui ngomong no soal makanan ya jani ya. So jani ku yo favoriti wong wong kan beda beda ya. Ono sing doyan sat doyan ayam doyan sapi. Ono sisan sing gak doyan sapi. Ono sing gak doyan ayam. Ono ya jani ya. Ono sing jenenge like sampai ngerti ku wong sing jeneng vegetarian ya. Jadi dia nggak bisa makan nggak bisa makan daging, jadi hanya makan sayur-sayuran aja begitu Janing. Nah Janing, selain aku mau ya, aku kan kepikiran gawe warung sate gebuk gitu ya Janing ya. Aku mau le sayangi sate gebuk kayak daging sapi tuh ya Janing ya. Jadi sampean le pengen ya iso nyoba nang Malang ya. Pasti terkenal juga ya, apalagi nih kini juga ada yang namanya soto kambing juga, lek sampean ngerti ya, aku pernah bahas kalau nggak salah tuh soto kambing begitu ya. Eh Caning, kok tak pikir mana ya, kat ini bahas apa ya? Pokoknya yang jelas seputar panganan gitu ya. Ini sampean pernah nyoba sate gebuk sing doyan sate sapi ya, daging sapi sepertinya ya, daging begitu ya Caning ya.

0: Cak ning Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jero niku luwe jero maneh soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat salah sijine yaiku tajak nangone Provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane, kain sing digunakno iki jenis blue true cak ning. Dadi ketokane mewah ampek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik teko Jambi iki gawe lanang utawa pria biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyok daerah-daerah liyane. Terus ana ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya, utawa perempuan sebagai selendange cak. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke kaya duri pandan. Mare ngono kain songket teko benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.
1: Kok apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku. Lho ala, Ning,
2: ketemu lagi kene.
1: Lho ala,
2: yo opo kabare?
1: Apik nih.
2: Waduh, mari blonjo opo ae Ning? Burung ta sampean iki?
1: Iya iki lho Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasé luweh apik ketimbang produk lokal lho Ning.
2: Walah Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-bandingno ngono.
1: Lho, opo Ning?
2: Sampean ku gak eruh ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik Ning. Gak kalah karo buatan negara liya Ning.
1: Iya ta Ning?
2: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitasé padha ae Ning. Malah regane yo terjangkau.
1: Lho, iya ta Ning?
2: Opo maneh Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul ning pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
1: Makane
2: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
1: Nang
2: mall-mall kono lho.
1: Aku iki gak eruh Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
2: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
1: Iya,
2: malah ono sing teko bahan daur ulang.
1: Lho,
2: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
1: Iya yo Ning.
2: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning nggone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
1: Surabaya. Iya yo.
2: Apa maneh produk UMKM awake dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njobo.
1: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
2: Iya Ning.
1: Yo wis, mendine ana pameran UMKM aku ajaan yo Ning.
2: Yo yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.

0: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Mama nemu duit 500 ribu di bawah bantal.
1: Aduh, aduh. Uang sial iku, Ma.
0: Kok sial sih, Pak?
1: Lah iya. Wong wis disingitno kok ya sik ero ae sampeyan iku. Iku jenenge duit sial.
2: Intermezzo.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 1 awan.

Falutawa PEC 2026 bakal dilaksanakno 18 Juli 2026 sing ngangkat tema Perang Bayu The Great War of Blambangan. Bu Fiesti Andani, Bupati Banyuwangi, nyatakno karnaval iki dadi salah siji ikon pariwisata Banyuwangi sing dipastekno iso narik minat wisatawan. Apa maneh nang acara iki bakal nampilno atusan kostum etnik modern sing terinspirasi teko sejarah lokal masyarakat Banyuwangi. Kabar liyane, janing pemerintah mempercepat penyelesaian hambatan perizinan lahan gawe proyek migas strategis di Jawa Timur lan Jawa Tengah. Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan, nyatakno hal iki sebagai bentuk ningkatno produksi migas nasional sekaligus upaya memenuhi target swasembada energi. Prioritas penyelesaian lahan diantarane nang Bojonegoro, Grobogan lan wilayah Demak. Caning kumoyorek woro-woro jam siji awan, ketemu mane nang woro-woro jam loro awan.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menadu seiki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngelingno ngantisipasi El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

Nejane sampeyan jebar marek perempat RRI Surabaya. Tentune saniki sampean wonten ten adicara Galeri Budaya. Sinten sang ajak panjang sampean kabeh luwe cedhek karo budaya lan tradisi Nusantara. Nah, janing Jawa Timur iki kan duweni akeh tradisi unik sing isih dijaga sampai saiki, salah sijine yaiku Barong Ider Bumi. Tradisi khas Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Banyuwangi. Sing tradisi iki jakning digelar saben tanggal 2 Syawal utawa dina kapindho sakwise Idul Fitri minangka wujud rasa syukur lan penyuwunan ben warga supaya warga desa kita tansah diparingi slamet ya jakning ya. Tembung Ider Bumi duweni tegas mlaku ngubengi desa. Nang tradisi iki jakning bareng diarak ngubengi dalan-dalan desa lan dipercaya dadi simbol pengharap-ngarep supaya ada saka pakebluk lan bebaya. Tradisi iki jane wis diwarisno turun-temurun dening masyarakat Osing sampai saiki.

nih, saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ono ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yoiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing ngelambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yoiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.

0: Nah, janing balik mana yang bareng aku liang, ge?
1: Lanjut no, nalika para ngider bumi digelar, warga pada melu ngarak bareng ngubengi desa Kemiren janing. Suasana ini rame, tapi tetap khidmat amarga kabeh warga iki melok dedungo lan ngucap syukur. Orang meiku ikut tok janing tradisi iki ya dirame no kesenian lan kuliner khas masyarakat Osing. Mula ke wisatawan sing kepingin nyekset ngeliat langsung ngoten nggih janing. Nanging kanggo warga Kemiren sing paling penting duduk ramene pengunjung tapi makna spiritual lan rasa kebersamaan sing dijaga sampai saiki.

Dia caning terakhir nggih saka bareng leader bumi awake dhewe iso sinau ya lek budaya duduk me warisan zaman biyen tapi yo identitas sing kudu dijaga bebarengan. Mure-mure budaya ora kudu melu pacarane langsung cak ning kanthi kenal ngajeni lan nyeritakno maneh marang generasi enom iki wis dadi salah siji cara nglestarekno budaya bangsa. Ya wis caning cukup samono. Nang adi joro galeri budaya sama hari ini kicak ning bakal tak ada informasi lain nih. Tetap nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Oh, kawin joko daya beli masyarakat lawan memiliki akses oleh rego bahan pokok sing terjangkau. Kabar liyane jakning Perum Bulog Cabang Tulungagung Gandeng Polres Tulungagung gawe memperluas distribusi beras program stabilisasi pasokan harga pangan utawa SPHP. Pemimpin cabang Perum Bulog Tulungagung Yonas Haryadi Kurniawan nyatakno hal iki bertujuan njaga stabilitas rego beras sekaligus mastekno bantuan pangan iso merata dijangkau masyarakat desa. Jane iku mayo rek woro-woro jam 2 awan ketemu maneh nang woro-woro jam 3 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

menikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sugeng siang Cak Ning, balik mana para kuliah nggih ta si 4 RRI Surabaya ya Cak Ning ya. Tak tunggu mugi-mugi kabeh sedaya tanpa ada kurangan apapun. Cak lagi loro mugi-mugi dan diparingi seger waras ben iso aktivitas mana. Mugi-mugi aktivitas dino iki lan seterusnya lan meneh ya Cak Ning. Lancar-lancar kabeh. Rezekine yo lancar ya, kaya perjalanan nih sampean engkok lancar sisan. Nah, dalam pemuda tasih rame, terus cuacane ya tasih panas mentereng ya, panas kentang-kentang lek ngarani ya. Dari Pak Warno niki potato ngoten. Yang penting Cak Ning tetap jaga kesehatan ya. Jalan lima maem siang ini, niku mau wis maem siang ya pasti nih. Bebeknya langsung digabung pada ambek mangan sore. Tiap wong kan yo beda-beda ya Cak Ning ya. Tetap jaga keselamatan nang dalan nang diai sampean ono ya, soalnya nang zaman saiki walaupun awak dhewe wis hati-hati, durung tentu wong liya ya hati-hati. Ngoten nggih Cak Ning nggih. Pokoke tetap jaga diri dan keluarga. Sementing sampai tekan oma selamat ya, sehat walafiat. Ya Cak Ning, aku engko bakal nenehi informasi lainnya, tapi mereka itu tetap nang perempat RRI Surabaya.

Cak Ning, Ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarahe. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo Cak Ning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.

0: Awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
1: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Yowes, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

Cakning, penulis Ro Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki caning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno awak dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cakning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu, terus jupu o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutoy awak dhewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awak dhewe. Pesen iki disampaikan RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janeng niku mau ya janeng sing iso tak sampeno ya semacam maksudnya sekilas juga nostalgia nggih janeng nggih bareng piranti-piranti nang omah ngoten nggih apa maneh nang pawon. Sekalian Lia pamit undur diri janeng matur nuwun sing wis ngancani teko jam 10 awan sampai katene jam 3 sore iki ya janeng ya. Samarine iki janing bakal melaju nang Tanjung Perak sore bakal dikancani mbarek Cak Chandra. Dadi sampai ketemu meneh janing nang jam sing sama ya. Jame sama meneh aku ya nang bakal siaran nang jam 10 sampai jam 3 sore. Ya janing sekali lagi matur nuwun telingno nang jam 2 luwe sekitar 7 waktu menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan asar kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kok apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lho keren. Gak opo, masih regane larang. Tetep tak tuku nih. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
3: Luala, Neng.
2: Ketemu
3: lagi nih.
2: Luala,
3: Neng. Yo opo kabare?
2: Apik nih.
3: Waduh, mari blonjo opo ae, Neng. Gorong ta sampean iki?
2: Iya iki lho, Neng. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Neng. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
3: Walah, Ning. Sampeanku gak usah banding-banding nang ngono.
2: Lho, apa, Ning?
3: Sampeanku gak eruh ta. Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
2: Iya ta, Ning.
3: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitasnya padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
2: Loh, iya ta, Ning.
3: Apa maneh, Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
2: Loh,
3: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
2: Nang
3: mall-mall kono lho.
2: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
3: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
2: Iya,
3: malah ono sing teko bahan daur ulang.
2: Lho,
3: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
2: Iya ya, Ning.
3: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning nggone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
2: Surabaya. Iya
3: Apa maneh produk UMKM awake dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njobo.
2: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
3: Iya Ning.
2: Yo wis, mendine ana pameran UMKM aku ajaan yo Ning.
3: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
4: Dik,
5: apa Mas?
4: Mas gak seneng lho ya nek sampean iku nyimpen gambare wong lanang nang dompet.
5: Hah? Sing endi sih Mas? Aku gak nyimpen kok.
4: Nah iki gila. Coba gambare sapa?
5: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih Mas, Mas.
4: Lah iku gak seneng aku sampean nyimpen gambar wong lanang liya. Gini, gawe aku ae.
5: Sampai niku ngomong apa sih Mas, Mas? Sampai niku ngomong ae nek gelem duite.
6: In intermezzo.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Janing Gubernur Jawa Timur Kofifa Indaparawansa oleh Penghargaan Persatuan Ahli Gizi Indonesia bergo keberhasilannya mimpin percepatan penurunan prevalensi stunting 14,7% yang tahun 2014 melalui kolaborasi lintas sektor dan penerapan berbagai inovasi kebijakan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indaparawansa nyatakan bahwa harga ini dadi wujud komitmen Pemprov lan jajarane berantas stunting.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: cak ning. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten caning ketemuane Mbak Chandra. Dino iki ngancani penono ning dino Sabtu tanggal 11 Juli 2016 ning serangkaian Tanjung Perak sore. Chandra ngancani penono ning adicara Goyang Dangdut. Lekoh tenan. Ya ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caning alhamdulillah. Chandra sehat. Sampai mbukio sehat kabeh. Chandra sedang bahagia. Anda juga harus terus bahagia ya. Oke, seperti biasa Chandra akan mengancani penoning serangkaian Goyang Dangdut. Milih lagu-lagu dangdut sing nyol ya, sing enak ya. Dan juga sampean akan saya kasih apresiasi dua lagu sekaligus bagi yang menjadi penelpon pertama. Satu lagunya adalah lagu sing siap, tinggal dipilih. Terus sing siji ini lagunya bebas. Bebas tapi ingat syaratnya kalau sama Chandra harus dangdut nyel ya. Bukan lagu pop yang diorkeskan, tidak. Tidak akan Chandra putarkan ya. Oke, siap ya. Oke, silakan kalau mau gabungan di 031-5462-961 utawi WA di 089-602-111-968. Halo Goyang Dangdut.
2: Waklon tenang
1: ya. Ya ya ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, hari ini jadi penelpon pertama.
2: Sudah yang keempat kalinya.
1: Alhamdulillah. Ping papat ya, dari sekian banyak episode Anda sudah memenangkan 4. Alhamdulillah. Padahal yo bendino yo dicerongkono lo yo, tapi baru dapat 4 ya. Kudu sampai 10 berarti. Alhamdulillah. Ya sudah. Lagunya sing siap ta? Oh, bentar. Lagunya ini ya. Kalau suka bilang yes, kalau enggak bilang no ya. Perasaan ku berbakti untuk
2: No.
1: Iki selanjutnya adalah ku hanya sebatas mengenang Rino wengi tansah kelingan perawan ayu Kalimantan. Okay. Baiklah, lagu selanjutnya apa?
2: Sudah mau cintaku cocok-cocok. Sudah mau sayangku dicocok-cocok. Seperti
1: arisan nunggu giliran. Dua-dua-dua-dua. Aduh, mana mau, tahan.
2: Tak mau tak dicocok-cocok.
1: Au. Ya ya ya, kocok-kocok ya. Emang mau dikocok-kocok?
2: Enggak mau lah ya.
1: Enggak mau lah ya. Wes pokoknya enggak mau ya. Oke deh. Salamnya buat siapa?
2: Kanggo kabeh gak canda. Dan yang liyane.
1: Siap.
2: Gak canda. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Baik.
2: Amin.
1: Amin amin.
2: Semoga bisa kemakmuran Madinah untuk menunaikan ibadah haji.
1: Amin.
2: Semoga cepat mendapatkan keturunan yang solih-solih.
1: Amin Allahumma amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ning Dian menjadi penelpon pertama di hari ini. Alhamdulillah ya. Oke, lagunya Ning Dian enggak perlu berlama lagi, langsung saja Chandra putarkan lagu kali ini. Enggak perlu lama-lama, langsung saja kita kocok-kocok dari Inul Daratista.

0: Gecak ning dua lagu sampun terpilih nge, sampun terputar panyuwun ning Dian sebagai penelpon pertama hari ini. Oke, antrian selanjutnya silakan masuk. Halo Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut. Leko tenan ya ya ya.
0: Ya ya ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cakin.
1: Betul 100 ribu al.
0: Lagu A, aku lo lagu B.
1: Oh ya.
0: Iya lo.
1: Kabar. Baik.
0: Baik. Lagunya apa sih, nyanyikan dong.
1: Ingin jatuh di

0: kah?
1: Klasik.
0: Sore.
1: 100 kali. Oke, okay, ya. Baik. Ya ya ya ya. Siap.
0: Ya ya ya, salamnya untuk semuanya aja. Selamat okay, sore.
1: Siap.
0: Semoga selalu sehat beserta keluarga.
1: Amin.
0: Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Oke, okay, halo. Silakan masuk. Goyang dangdut.
2: Goyang dangdut.
1: Mm-mm.
2: Goyang dangdut.
1: Terus.
2: Goyang dangdut.
1: Terus.
2: Lewe kotenan.
1: Ya ya ya.
2: Ya.
1: Nadanya kok head voice ngono, suara suara apa namanya? Suara tinggi.
2: Suara cewek. Suara cewek ambil cewek.
1: Ya ya ya. Ngono ya. Cak Asnan, sehat ya, Cak?
2: Sehat,
1: alhamdulillah. Sampai kepingin
2: belum kopi lagi, tak pesen kopi
1: lo. Wes
2: aku neng kira suruh madu.
1: Oh iya tak, walah. Iya iya iya. Ya apa iki warung?
2: Aku sampean sampean laken anak kulo Chandra niki.
1: Telung gelas.
2: Campur susu.
1: Campur susu. Hah? Kau usah de susu. Kopi hitam pekat. Kopi hitam pekat pokok iki.
2: Oh, kopi pekat.
1: Wis pekat.
2: Kopi pekat. Ya. Ya Wahyu. Eh, Kak Chandra.
1: Nggih.
2: Lagune.
1: Apa?
2: Lagune ngene.
1: Ya apa?
2: Selamat datang ke mantan baru. Duduk berdampingan bermalu-malu. Pengantin baru.
1: Oke, pengantin baru iku lagune
2: lagune Joko.
1: Si.
2: Wong lagu lawas.
1: Iku duduk sapa ya? Si. Pengantin baru ya judulnya.
2: Duduk berdampingan bermalu-malu. Kan kemanten anyar kan isin.
1: Oh, he Cak, lak pengantin baru saiki ku nyah-nyoh. Gak isin-isin saiki pisan.
2: Iya. Isin pisan tok. Isin-isin iki mangga.
1: Iya. Ya wes tak siapno. Salami ke sapa, Cak?
2: Salami. Mangono. Tunggu, sing lebu pertama ning Dian.
1: Ning Dian.
2: Ning Dian.
1: Cak Solikin.
2: Terus Cak Solikin karo Mama Fikri, ning Salaman, ning Wasifa. Wes kuabae.
1: Siap.
2: Ngono dangdutan.
1: Oke.
2: Iki iki wong-wong padha ngrungokno lho ning giras iki.
1: Oh iya ta, salam yo.
2: Mas Chandra.
1: Oke, siap.
2: Yo,
1: salam
2: giras.
1: Yo yo mlebu rek. Oh, ya apa? Tanteni ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo giras iku biasane suarane enak-enak. Soalnya apa biasane iku muter dangdutan ning TV ning sound buanter ngono ya. Ayo timbangane cuman bernyanyi ning warkop, ayo nyanyi bareng ning kene ya. Yo wis kemo tak puterno lagune Cak Kin terus kalian Cak Asnan nggih niku Cak Kin nyuwun saya 100 kali dan Cak Asnan minta lagu pengantin baru. Saiki Safar KDI 100 kali.

Ya jane iku mau pengantin baru. Lanjut yo, iki aku muterno lagu panyuwune Ning Siti. Jare ini njaluk lagu judule sita. Bikin repot jare. Vetivera ning duduk alam. Vetivera iku mbake alam. Ya wes iki bae ya. Vetivera repot, yuk kita dengarkan sama-sama.

0: Repot, repot, oh yeah. Repot nggak tuh ya? Cak repot-repot. Kalau yang bisa repot, kenapa dibikin gampang, Chaining City? Aja ngono neng, dibikin gampang aja ya, jangan dibuat repot ya. Oke, halo Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut, leko tenan ya.
0: Ya. Cak Toto ya, iki.
1: Ini aku.
0: Loh, kok ngono?
1: Kekasihmu yang dahulu. Yang ini aku. Janganlah engkau ragu. Suaranya tangi turu, Cak Chan.
0: Ini aku. Kekasih.

0: ragu.
1: Iku judulnya apa, Cak Chandra?
0: Yang
1: yo.
0: Yang digoyang, digoyang.
1: Ono enggak sing dudu Romai Rama, genjagane ono sing pesen lagune Romai Rama.
0: Yang yo. Harusnya ono ada. Enggak? Harusnya ada sih yang. Cewek ada.
1: Oh ya, enggak apa-apa.
0: Oke.
1: Genjagane ono sing
0: pesen. Atau Rita, Rita ada, Rita. Rita ya?
1: Ada ya.
0: Oke, ya wes. Oke, salam.
1: Kalau sih mesti nak kenyang ramai-ramai sok putar yang lo
0: jadi. Iya betul. Soalnya pasti metu pasti. Sano wong yang nyanyi terus ya. Bayarannya mahal. Kalau sih
1: kanggo Bang Uco.
0: Yo.
1: Kanggo wong Madura kabe. Kalau konco ku Cak Supadi nongone daerah Kepanjen Malang yang ngurungono Cak Chandra.
0: Oh Cak Supadi.
1: Yo.
0: Sonten.
1: Kepanjen Malang.
0: Iya.
1: Terus kanggo kabe Cak Parno barang. Cak Chandra matur nuwun.
0: Siap.
1: Selalu sehat.
0: Amin.
1: Akhir rezeki ini tetap amin. Semangat.
0: Amin.
1: Dalam lindungan Allah Subhanallah.
0: Doa yang sama. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Glodak. Talah. Ya. Ya, aku mau minta lagu yang ini aku kekasihmu yang dahulu. Oke, silakan masuk goyang dangdut.
2: Like tenan.
0: Ya. Neng Suratno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Nek delok semangat ngono iku berarti sehat.
0: Sehat, sejahtera, bahagia, sentausa.
2: Amin.
0: Alhamdulillah.
2: Amin.
0: Iki lagi.
2: Niku aku kok kula pireng krungu gludake iku berarti cak toto.
0: Nggih, pasti.
2: Alhamdulillah ya Allah, cak. Suwi gak krungu
0: digoleki wong akeh makane. Makanya
2: terus moga-moga diparingi sehat.
0: Insyaallah sehat.
2: Ben krungu masih aku kumanan glodake titik iku mau. Mari tekok jowo.
0: Langsung ke playon peno ya.
2: Langsung ke playon langsung mencet kok ya langsung masuk alhamdulillah. Wis rezeki temenan.
0: Rezeki temenan alhamdulillah nggih.
2: Nggih. Ya dadine sing wis masuk-masuk iki mang gak ngerti cak wis tak.
0: Iya.
2: Kirimno ning Siti, ning Ela, ning Iin, ning Rahma, ning Dia, ning Latifah, ning Salamah, ning Lulu. Terus Mama Fikri. Neng Kustiah, Neng Eri, Pak Tarno, niku wau Cak Toto, Pak Senan Kumis, Abang Kobar, terus Pak Wandi, Cak Solikin, semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Salam ukhuwah Islamiyah.
0: Nggih.
2: Bang Haji wis nyanyi apa durung, Cak?
0: Belum, itu tadi dilompati ambek.
2: Oh, alhamdulillah sing Bang Haji sing anak lagune apa, Cak?
0: Lho akeh Bang Haji kabeh. Aku ya bingung ya. Nyebut yang mana.
2: Itu kan aku wingi wis termenung. Saiki apa yo?
0: Apa yo?
2: Apa ngarani iki? Kan iki lak malam Minggu sih, Cak.
0: Nggih.
2: Apa artinya malam Minggu? Bagi orang yang tidak mampu. Mau ke pesta tak beruang. Akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Begadang marilah kita begadang.
0: Asik.
2: Begadang sambil berdendang. Mumpung gak ana wong tak ning omah. Mung karo para wong salat.
0: Alhamdulillah wis pokoke koyo ngono sehat. Sita, itu judulnya apa ya iku ya?
2: Iku gak salah. Begadang apa ya?
0: Nek
2: malam Minggu ya begadang, Cak.
0: Kalau malam Minggu kayak
2: Bang Haji Romai Irama.
0: Kayaknya kalau malam Minggu kok beda itu lagunya ya.
2: Beda ya. Ya sing lagune sing iku aku eling cilikku biyen nek ndelok pasar malam Minggu ngono kuwi lagune ngono kuwi, Cak.
0: Oh kayaknya itu malam Minggu tapi iku original soundtrack dari Begadang 2. Oke, boleh. Siap ya.
2: Wis pokoke aku eling cilikanku ndelok pasar malam Minggu terus nontok tong edan ambek nangis nek ana apa sing apa nek ngarani potong leher.
0: Oh.
2: Nangis ta. Kok nek iku jire yo dipujuki.
0: Pujuki.
2: Ya Allah, aku eling CSD ya, madrasah.

0: Sa monggo
1: Tapi
0: nyanyi.
1: aduh. Nek
0: Iya.
1: biyen kan nek sering ning kono kan sawahe ning etane sampeyan kuno.
0: Oh, ten nggih nggih nggih.
1: Oke, matur suwun nggih,
0: Cak. Siap, matur nuwun
1: nggih. Mugi-mugi cepet dapat momongan sing saleh-saleha.
0: Amin, Allahumma amin. Terima kasih.
1: Ya, sing penting sabar.
0: Sabar insyaallah.
1: Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Silakan masuk goyang dangdut.
2: Goyang dangdut leko tenan ya
0: ya ya, ya. Kok lemes bunda?
2: Hah?
0: Kok lemes?
2: Mari ngrungokno Bu Ratno yuk kan semangat. Aku tak lemes-lemes.
0: Lo ngono lo gak bahaya ta.
2: Dadine imbang
0: ngono ya. Jadi keseimbangan hidup ini
2: situ,
0: ya.
2: Situ semangat lemes ngono.
0: Oh ngono. Terus aku kudu piye ngene iki?
2: Ya, lemes ya karena kesel ket isu ke jam 5 kak ngadek.
0: Lo. Pokoknya harus sehat ya. Sehat selalu.
2: Amin.
0: Ayo nyanyi.
2: Aku ketemu sing kalem.
0: Nyanyikan.
2: Oh iku, apa jenenge lagu ini dalai-lai aku.
0: Nyanyi no ta?
2: Sabla. In

0: Menghadap
1: Tuhan yang Esa.
0: Siap. Salamnya
1: sebagian melok Buratno iku mau wis akeh. Mari ngono melok Mas Toto. Karek Pak Parno guru ngono sing nyebut kit mau tak rungokno.
0: Biasane karen-karen soalnya wonge.
1: Aku ngrungokno. Kan oleh rong lagu. Mari ngono wis mlebu ping 4 jarene oleh nomor 1 terus. Oleh ping 10 oleh piring.
0: boleh. Salusin piringnya kok ya.
1: Ya wis salame kangge ku abae Kang Tina Chandra. Selamat ya. Bertugas, semangat.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cane sudah 3 lagu. Tak putar lagu nih ya. Cak Toto mau nyuwun lagu.

0: Ya Caning, wis tiga lagu ya, lagu nih Wow Cak Kin, lagu nih Bunda Kesia, kalian lagu nih Bu Suroto, Ning Suroto, nggih. Ya wis Cak Ning, ku mau wis. Nah, sekarang aku menyapa kembali. Oke. Halo, silakan masuk. Goyang dangdut.
1: Sugeng sonten goyang dangdut. Leko tenan. Ya ya ya. Ya.
0: Halo.
1: Terimalah ini. Oh, alamat rumahku. Terima kasihku. Berkenalan denganmu. Janganlah kau lupa. Datanglah malam minggu. Ku akan tepati karena janji padamu. Wasik.
0: Wasik. Gara-gara alamat.
1: Gara-gara alamat.
0: Gara-gara alamat apa?
1: Gimana punya kabar Mas Chandra?
0: Alhamdulillah sehat Neng Latifah. Sehat juga ya Peno ya.
1: Amin. Alhamdulillah. Semoga sehat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah. Dijauhkan dari bala atau musibah. Dan semoga cepat mendapat momongan
0: amin.
1: Yang soleh dan soleh amin. Dan semoga cepat kembali ke Mekah Madinah lagi sama
0: amin,
1: Mbak Desi.
0: Amin Allahumma amin.
1: Lagunya tak tunggu salam sama kompakan tanpa terkecuali Mas Chandra. Lagunya tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gara-gara alamat. Apa olah gara-gara alamat? Gara-gara alamat nyasar tak tambah ketemu ya kira-kira ya. Oke, ada siapa lagi? Halo, selaga akan masuk goyang dangdut.
2: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Ya ya ya.
2: Ya ya ya.
0: Ini dari Madura.
2: Iya mas.
0: Ya ini Ning Hamida atau Ning Lulu?
2: Iya betul.
0: Siapa? Ning Lulu apa? Ning Lulu apa Ning Hamida?
2: Itu sampean tuh kalau Neng Lulu masuk bilangnya
0: Neng Hamida.
2: Neng Hamida ya.
0: Iya, dua itu kembar koyok encene.
2: Gitu ya.
0: Iya.
2: Ini Bunda Hamida.
0: Bunda Hamida, iya.
2: Iya.
0: Sehat ya Bunda sehat, Hamida. Mas. Alhamdulillah sehat Chandranya. Bunda Hamida sehat iya juga ya.
2: Iya, alhamdulillah iya. Mas. Tuh.
0: Oke, nyanyikan.
2: Nyanyi apa ya?
0: Apa lo?
2: Sudah berulang kali aku bermain cinta.
0: Namun baru adik yang abang suka.
2: Semuanya pemuda yang gangguku semuanya buaya.
0: Abang jadi ragu pada dirimu.
2: Asik.
0: Kau masih gadis atau sudah janda? Boleh katakan saja, jangan malu. Dor.
2: Lupa mas.
0: Ya. Oke deh, siap.
2: Sesungguhnya diriku, oh memang sudah janda.
0: Walaupun kau janda, tetap ku cinta. Asik. Baik,
2: ya udah,
0: salamnya.
2: Mas. Salamnya buat itu yang barusan turun tadi, Mik Titi, Mik Latifang. Ada Mama Fikri, ada Solihin, ada Lulu, ada semuanya Mas yang di Surabaya semuanya. Salam sehat. Buat Mas Chandranya semoga selalu sehat, lancar rezekinya juga. Amin. Aduh Mas, makun teromas, Mas.
0: Apa?
2: Jatuh bangun.
0: Oh, jatuh bangun.
2: Iya. Aduh, bentor keker, Mas.
0: Gak apa-apa, yang penting sehat.
2: Iya, alhamdulillah. Terima kasih Mas ya.
0: Oke,
2: tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hamida, nggih. Oke, tak puterno lagu gara-gara alamat dulu ya, Cak Ning ya. Ini dia gara-gara

0: อย่าจานให้เซนเองก็ยังดังดึดแหลกค่ะเท่านั้นเลยยายๆๆเงยะkau masih gadis apa sudah janda sih? Tapi lah, mau gadis, mau janda, yo yo kak popo sih. Ya weh Caneng ya, oke. Dan pastinya Caneng yo, ning sisa waktu ini Canda akan mengajak Caneng untuk masuk ya kan. Nah, siapa yang masuk? Halo, silakan masuk, Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut. Leko tenang.
0: Ya ya ya. Ya, ya. Asik.
1: Assalamualaikum Mas Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Neng Ella.
1: Alhamdulillah ternyata masih kebagian.
0: Masih ya, dong. Selama masih ada diriku semuanya pasti bisa Mas.
1: Iya betul.
0: Betul.
1: Lagunya. Kau tetap ku sayang, Mas Andra.
0: Kau tetap nyanyikan dong.
1: Waduh, saya nyanyi tau.
0: Ya iyalah.
1: Ya apa, gak sepiro iso aku, Mas Andra.
0: Ya apa loh.

0: lali masa.
1: Dor. Menahan dor langsung ya. Okay, itu kau tetap usaha. Itu Evi ya, itu ya Evi ya.
0: Evi Tamara.
1: Oke, baik, siap. Ya, salamnya.
0: Salam ya, Mas Andra.
1: Oke, boleh.
0: Salamnya buat Umi Suratno, kalian apa? Umi Kutia Ugi kalian apa? Apa Parno Ugi kalian Umi? Ning Siti. Lan ning Singkit Madura kabeh, Cak Toto yang punya gelodak.
1: Siap.
0: Dan kesemuanya.
1: Oke, siap.
0: Mas Andra, sehat selalu, barokah umur barokah rezeki selalu.
1: Amin, amin Allahumma amin. Terima kasih.
0: Lagunya Mas Andra, lagunya saya tunggu.
1: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Ella, sampun request lagu Kau Tetap Ku Sayang jadi ini. Ya wis. Oke, Caneng ya, langsung saja diputar lagu-lagunya. Mudah-mudahan lagu-lagu sing wis dipilih ku mau terputar dengan paripurna. Oke, Evi Tamala, Kau Tetap Ku Sayang.

0: Mergo, hal iki wis dadi tradisi masyarakat Indonesia le. Memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus penghormatan gawe para pahlawan lan wujud kecintaan awake dhewe sebagai warga Indonesia le.
1: Oala, iya Bu. Malah luwih meriah akeh sing hias kampung. Masang umbul-umbul, hias kapuro, terus ana lomba-lomba pisan.
0: Iya le, ngono iku mergo awake dhewe ki melu seneng lan menghormati semangat ambek jasane para pahlawan sing wis berjuang demi meraih kemerdekaan. Ngono lho le. Lah tugase awake dhewe saiki ngelanjutno cita-cita melalui akeh kegiatan sing positif le. Misale kaya iku mau lomba-lomba, kerja bakti, gerak jalan sampai jalan sehat. Gak nanggone kampung tok le, tapi yo nang sekolah-sekolah sampai nanggone perkantoran. Ayo, awakmu saiki kudu luwih semangat lho le, memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ojo males-males ya.
1: Ya Bu, ya wis, aku tak melu ngewangi ibu masang bendara nang ngarep omah.
0: Ya, ngono lho le. Iki baru

Iki jane wis jam 4:53 menit wancine Chandra kudu pamit saking adicara goyang dangdut sing pastine matur nuwun sanget sampun sarengan kalian Chandra. Salah sing ngancane sampai jam 8 bengi mengkul jane ya. Dadi tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

tak nih? Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sakniki PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 7 Madiun terus berupaya ningkatno keselamatan lan kenyamanan salah sijine nglaksanakno inspeksi lintas kereta. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari ning Madiun nyatakno inspeksi iki dilaksanakno secara rutin. Harapane fasilitas pendukung ning kondisi prima lan jalano komitmen PT KAI prioritasno keselamatan penumpang. Kabaliane caning, pemerintah Kabupaten Blitar musnano sekitar 55.000 dokumen kependudukan sing wis gak berlaku. Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Blitar Tunggul Adi Wibowo nyatano, pemusnahan iki gawe pencegahan penyalahgunaan data lan jaga tertib administrasi kependudukan. Caning kemo yorek woro-woro jam 5 sore iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune desa Beru Genjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus sani. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat raweh nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki ta ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

Cak Ning tak informasi no, kumandang azan maghrib bakal dikumandang no ning jam 5:08 Cak Ning ge. Saniki sampun jam 5:08 Datose monggo kita sarang-sarang laksanakan ibadah, persiapan laksanakan ibadah sholat maghrib. Tapi saat dari niku, monggo kita sarang-sarang midhangetaken kultum sing disampaikan mbarek ning Yuyun Salimah mbarek judul penguatan iman. Sugeng midhangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya Rahma Ayuning Tias dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, bekerja sama dengan Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya iman itu dijadikan dalam diri seseorang di antara kamu sebagaimana pakaian. Maka mohonlah kepada Allah agar Dia memperbarui. Hadis riwayat At-Tabrani. Saudaraku, yang dimaksud dengan hadis tersebut, apa maksudnya iman selayaknya pakaian bagi diri kita? Maksudnya adalah iman itu seperti halnya pakaian, lama-kelamaan bisa menjadi usang, bisa menjadi koyak, bahkan suatu saat ia robek dan tidak bisa dikenakan lagi. Begitupun juga dengan iman kita, jika kita tidak memperbaruinya, jika kita tidak memohon kepada Allah untuk senantiasa menjaga iman kita, maka lama-kelamaan ia akan menjadi usang. Lama-kelamaan iman itu akan semakin menurun dalam diri kita. Saudaraku pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, marilah kita simak beberapa hal-hal yang bisa menguatkan iman. Ada banyak sekali sesungguhnya hal-hal yang menguatkan iman itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya Allah sesuai dengan persangkaan hamba-hambanya. Dan di akhir hadis tersebut Rasulullah menyampaikan, jika hambaku mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekati dengan berlari. Maka yang bisa kita simpulkan dari hadis tersebut adalah kita hanya perlu melakukan sedikit saja usaha untuk mendekat kepada Allah. Jika kita sudah berusaha, maka tambahlah sedikit saja usaha tersebut, maka insya Allah, Allah akan membukakan jalan kebaikan dan keimanan bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, inilah hal-hal yang menguatkan iman, yaitu yang pertama, menuntut ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu agama yang menyebabkan bertambahnya keimanan serta keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ilmu ini tidak bisa sembarangan dicari. Ia harus dicari pada orang yang benar-benar memiliki kompetensi, benar-benar memiliki wawasan yang mumpuni dalam hal agama, keimanan agar kita tidak salah jalan. Kemudian setelah menuntut ilmu, hal yang bisa menguatkan iman adalah menyimak dan mentadaburi bacaan Al-Quran. Masya Allah, ikhwah fillah, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sungguh luar biasa besar ya keajaiban dan mukjizat Al-Quran ini. Cobalah, luangkanlah waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jika bisa sehari satu juz, jika tidak bisa sehari setengah juz, atau jika tidak bisa setengah juz semampu kita, bahkan satu halaman pun, jika kita benar-benar telah menyikapi, benar-benar telah berkomitmen, mengomitmenkan waktu kita untuk Al-Quran, maka insya Allah kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam urusan kita. Urusan kita banyak dipermudah oleh Allah, urusan kita banyak diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insya Allah otomatis juga akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal selanjutnya yang bisa menguatkan iman adalah berzikir. Zikir mengingat Allah beserta sifat-sifatnya, hal-hal yang menyangkut keagungannya, hal-hal yang menyangkut kebesaran ciptaannya. Dan zikir di sini bukan hanya zikir yang diucapkan dengan lisan saja, tetapi juga zikir yang diresapi maknanya, zikir yang kita fahami betul maknanya. Misalkan kita berzikir dengan istighfar, astaghfirullahalazim, maka ketika itu ingatlah pula dosa-dosa kita, ingatlah pula kesalahan-kesalahan serta kelalaian yang pernah kita perbuat, sehingga kita bisa lebih mendalami makna dari zikir itu dan bukan sekedar diucapkan di bibir saja, diucapkan dengan lisan saja. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbanyak amal soleh. Seperti yang saya sebutkan di depan tadi, jika kita mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekati kita dengan berlari. Artinya apa? Tambahlah secara bertahap amal-amal solih yang biasa kita lakukan, maka insya Allah, Allah akan memudahkan jalan kita untuk lebih menambah lagi amal-amal solih kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun kita untuk berada di dalam kondisi keimanan yang kuat. Dan semoga kita mohon pula kepada Allah agar Allah mewafatkan kita nanti dalam kondisi husnul khatimah, dalam kondisi kita sedang beramal solih kepada Allah dan bukan kondisi dalam kita bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Saya Rahma Ayuning Tias dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah atau Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumangsa peno judi bola iku gawe peno sogeng lho ta? Enggak lah, sing sogeng iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah. Sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat. Utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duitmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti di antarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Boten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah, jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
3: Caneng Polrestabes Surabaya ngungkap modus baru pencurian kendaraan bermotor. Pelaku nyegat korban ning dalan menuduh sebagai pelaku tawuran, terus ngerampas motor lan barang berhargane caneng. Pengalaman buruk iki dialami pengendara berinisial FSMI, warga Tambak Sari. Pas mengendarai sepeda motor ning dalan Kusuma Bangsa, dhewe dicegat mbarek sekelompok orang tidak dikenal. Ya caneng ya terus. Kasus curanmor iki bermula pas FS barek konco-koncone berinisial K, kate budal dolinan bal-balan caning yo ning kawasan Putra Agung Surabaya ning 7 Juni 2021. Ning perjalanan mereka tiba-tiba dicegat barek papat wong. Papat wong iki ngomong lek korban mirip barek wong sing melok tawuran ning kenjeran. Kemudian salah siji pelaku munggah ning sepeda korban lan munggah ngono ya. Sementara kanca korban di jarno ngale. Nah, FS digawa pergi marek pelaku berputar-putar ning beberapa titik sampai ning persimpangan kereta api ning dalan Ambengan. Korban digongkon mudun lan ngetokno barang pribadine kaya handphone, STNK marek kunci motor keyless. Korban awalnya gak gelem, terus salah siji pelaku ngantem korban ning bagian raine cak ning ning wajahe. Akhire dijogok paksa mbarek pelaku. Korban dikongkon munggah maneh ning sepeda motor lan didukno ning dalan Kusuma Bangsa. Pas didukno, korban sempat menolak lan berupaya ngamano kendaraane, tapi salah siji pelaku ngancem sekali lagi dengan cara mengeluarkan senjata tajam teko saku celanane. Akhirnya korban mudun teko kendaraane, korban bahkan sempat diantem maneh yo ning bagian kepalae. Sadurunge akhirnya pelaku kabur nggawa melayu sepedae handphone barek kunci motor korban. Nah, hati-hati cak ning yo. Ngomong-ngomong tentang dalan Kusuma Bangsa, Chandra juga pernah mengalami dirampas HP ning kono cak ning yo. Soale ning kono kan yang jane sepi yo. Yo kita kan enggak nyangka yo cak niku kan embong gede. Ya masih yo sepi yo gak nyangka ngono lho bahwa apa di Joko HP ku ya ngomongi ngono deh, kayak ngancem apa, eh kon iku mari tukaran ya ngono. Dan itu sama kejadiannya saat itu, dan itu mungkin sekitar tahun rolas ngono cari. Tapi sampai saat ini sih ono, pokoknya tetap hati-hati aja cak neng yo. Jadi ojo mandek ning dalan atau embong sing sepi.

Rencana Banyuwangi Etno Karnival 2016 bakal dilaksanakan 12 Juli 2016 sing ngangkat tema Perang Bayu The Great War of Blambangan. Ibu Vestiandani Bupati Banyuwangi nyatakno karnival iki dadi salah siji ikon pariwisata Banyuwangi sing dipasekno iso menarik minat wisatawan. Apa maneh ning acara iki bakal nampilno atusan kostum etnik modern sing terinspirasi teko sejarah lokal masyarakat Banyuwangi. Kabar liyane, jaring pemerintah mempercepat penyelesaian hambatan perizinan lahan gawe proyek migas strategis ning Jawa Timur lan Jawa Tengah. Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman Kepala Staf Kepresidenan nyatano hal iki sebagai bentuk ningkatno produksi migas nasional sekaligus upaya menuhi target swasembada energi. Prioritas penyelesaian lahan diantaranya nang Bojonegoro, Grobogan lan wilayah Demak. Nek kumoyo rek woro-woro jam 6 sore iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update

dan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pemkot Surabaya negesno selain pembayaran pajak parkir, seluruh pengelola parkir swasta diwajibno ngantongi izin operasional demi terwujude iklim kutha sing tertib, aman lan transparan. Hal iku balik ditegesno Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi setelah onoe temuan pelanggaran parkir swasta ning kawasan Dalan Tunjungan, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Surabaya. Terdapat perbedaan mendasar antara kewajiban bayar pajak parkir lan kepemilikan izin penyelenggaraan parkir. Sesuai aturan, Kota Eri, kata Eri, setiap pelaku usaha sing menyediakan ruang parkir wajib memiliki keduanya secara linier. Di dalam izin operasional ikulah, Pemkot isok memitigasi resiko, netepno standar tarif resmi, ngerteni legalitas pengelola sampai mas tekno onoe tanggung jawab lek onok kedadean kehilangan barang caning. Gaya menghindari salah persepsi di masyarakat, Pemkot jaluk Bapenda menyisir administrasi parkir swasta mulai minggu iki. Setiap objek sing dipungut pajak wajib duweni izin operasional sing berlaku. Ya caning, Pemkot Surabaya membuka pintu seluas-luase gawe pihak swasta gawe balik buka fasilitas parkir iku dengan syarat wis mengadopsi standar pelayanan modern sing ditetapno Pemkot caning.

Saneng Kota Lamongan sakliane diarani Kota Soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jakne dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau Cak Ning, awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya, wes akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.

Caning tanggul penahan lumpur Lapindo ning titik 10D ning Kelurahan Siring Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dilaporno bocor ning dino Jumat tanggal 10 Juli. Sekitar jam 4 isuk caning. Akibate banyu bercampur lumpur iki mengalir ning arah jalur rel kereta api. Kondisi iku caning memicu kekhawatiran warga mergo luapan lumpur Lapindo berpotensi meluber ning dalan raya Porong lek debit air terus meningkat. Air bercampur lumpur sing metu teko tanggul titik 10D mengalir ning tanggul utama lalu merebet ning tanggul penahan kedua dan ketiga ning sisi jalur rel kereta api. Peristiwa iku diketahui warga sekitar caning. Nah, dituturno dalam beberapa hari terakhir volume lumpur Lapindo ancen mengalami peningkatan. Permukaan lumpur ning kolam penampungan saiki hampir menyentuh bibir tanggul ning kawasan Porong. Berdasarkan pengamatan, jarak antara permukaan lumpur lan bibir tanggul hanya sekitar 25 cm. Sementara itu, laju pengaliran material menuju sungai Porong dinilai kurang optimal, caning. Nah, tadi air lumpur iki sempat ngalir hingga ke tanggul penahan ning bawahe. Terus barengno yo dikhawatirno debit air terus munggah. Aliran lumpur isok mengancam rel kereta api utawa dalan raya Porong. Di sisi lain, pusat pengendalian lumpur Sidoarjo bergerak cepat menangani tanggul si jebol dengan mengarahkan sejumlah ekskavator gawe menutup kebocoran agar aliran lumpur gak semakin luas. PPLS yo nerjuno papat kapal keruk gawe mengurangi volume lumpur. Loro unit di tempat noning sisi utara lan timur, sedangkan loro liane beroperasi ning kolam loro lan kolam limo sadurunge material dialir noning kali Porong janing.

Karapan sapi ya iku salah siji tradisi sing ana tanah Madura. Tradisi iki ana merga lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggolo utawa salogo sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawai. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

0: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki apa ya? Rasaku gak ono gelih kegiatan nenek sekolah ketisu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
1: Lapo ning sampean iku? Gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iyalah ning, lah iyo. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk yo ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatane ku ganggu sinaune karo
2: Cani tak informasi no, saya kawan cini kita ngelaksana no ibadah sholat isya. Soalnya wiswaya sholat isya ke wilayah Surabaya lan saya kiwa tengen nih. Monggo cani kita sana-sana ngelaksana no ibadah sholat isya. Mugi amal ibadah kita ditampi kalian Allah Subhanahu Wa Taala.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Yakni PT Industri Kereta Api alias PT Inka Persero balik mana ngirim no loro unit lokomotif platform nang UGL RS PTY Limited nang Australia liwat terminal peti kemas Surabaya alias TPS Jawa Timur sing sekaligus memperkuat peran nang pasar internasional. Komisaris PT Inka Persero Sanggap Surbakti nyampe no loro unit lokomotif platform iki merupakan unit kepitulas lan wolulas teko total kontrak pengadaan 50 unit lokomotif platform sing ditandatangani nang tahun 2021 dengan nilai kontrak luwih teko 100 miliar.

Kabar liyane caning ono akeh 28 tim teko berbagai perguruan tinggi nang Indonesia siap nampilno karya terbaike nang ajang Kung Fu Cast Kontes Robot ABU Indonesia KRAI 2016 sing diadakno nang Universitas Jember, Jawa Timur tanggal 9 sampai 12 Juli tahun 2016. Puluhan tim iki melok pelaksanaan technical meeting kanggo nyamakno pemahaman seluruh peserta terhadap regulasi, mekanisme pertandingan, sistem penilaian sampai aspek keselamatan sing diadakno nang lantai telu gedung kewirausahaan UNEJ. Janing iku moyorek woro-woro jam 11 bengi iki caning aku Ana Riangga nedo nrimo.

Matura nyamanongku taya tada tong kelai perumpai rari sorbo jengko aner yang ga sengan cai sampian kapi sampe deki para kol setengah sepolo caning bektena lagu-lagu Matura saya poter bingko bektena sampian saya terong edi ngaki lagu Matura bisa telepon ele mampak 6 2 6 situng otabe bisa lebet nomor 0 beluk 6 02 situng sangat 6 beluk caning.

0: Soto Madura nyamanongku daya tada tongkelai perumpa RRI Sarbaja. Langsung yang angkat teleponnya ya. Soto Madura.
1: Soto Madura nyamanongku sajul retin manis tersedek.
0: Alhamdulillah.
1: Nengana.
0: Neng Mama Yasmin.
1: Katin apa keadaan kabar saiki?
0: Alhamdulillah saen.
1: Request lagu neng.
0: Apa lagu na?
1: Kabin paksa.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam lagi. Neng Ella, neng Dian, neng Rahman, neng Iin dua-duanya. Ada Cak Askum, Cak Kobar, Mas Ali, Bang Hafid, Mbak Lulu, Bunda Hamida, Berada Bang Irsat,
0: okay.
1: Neng Siti Mer, ayo dong masuk. Berada Cak Dul Karim. Terus
0: Dek siapa boleh ayo
1: Mas Toto
0: ya Yengki. Terus
1: Dek Kasadhejona dari A sampai Z tanpa terkecuali salam songkem
0: Yengki
1: spesial. Yang punya mendamba lagi ngapain dan di mana sama siapa Dek Nengana
0: Yengki
1: Matur sekelangkong lagu nih Yantos menambi peleman tengate. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Soto Madura.
2: Soto Madura nyamanong kutaya celing-celing-celing-celing sebadang perompak
0: celing-celing-celing-celing-celing.
2: Saya nih ngane.
0: Saya, mohon sampian berma.
2: Alhamdulillah kabar saya terus mampir.
0: Alhamdulillah. Malam ini
2: mau osom apa suara bajam?
0: Osom apa ya? Osom taung kok. Oh taung.
2: Apa osom pekong, apa osom padi?
0: Oh iya tau taung kok lo norok nandur-nandur.
2: Oh iya. Oh sake sampean ki.
0: Apa sake apa njo kalau sake?
2: Suara ano.
0: Ano. Apa mare acerengan?
2: Acerengan boleh.
0: Acere apa? Apa ki? Saya bener apa?
2: Gak seru ah.
0: Aku enggak tahu.
2: Awat tuat.
0: Oh.
2: Areng cereng.
0: Awat tuat areng cereng. Mohon acerengan arte napa?
2: Acerengan teh anu. Enggak tahu apa.
0: Enggak ada artinya.
2: Acerengan teh semacam tekerjot bola.
0: Ya Allah. Mau request lagu apa, Cak Solihin?
2: Engko minta tolong nyari aki dari Daniel.
0: Daniel, apa judul? Ki
2: benar apa nih, Kang?
0: Daniel to.
2: Ki. Ki, sambil ngatur akne salam, Ki.
0: Daniel je. Se ano. Orang Madura apa DAB.
2: Iya. Peserta ruang.
0: Bade gadis Malaysia doa suci melelaina siap narema tampena loka.
2: Ning telo Madura na.
0: Lo tahu kok. Saya kan masih Madura kan masih bener Madura.
2: Iya, siap narema sip boleh.
0: Tampena loka melelaina.
2: Pola mele lain aja lu ya.
0: Oh ya wis, mele lain aja.
2: Iya. Keng jen nyaman suaran ben. Jen nyaman jen anu.
0: Apa?
2: Jen lemak. Aja ngun saja nak gila aja. Jen bro.
0: Amam.
2: Salam abade. Ning Kustiang, ning Ii, ning Dian, ning Suratno, ning Tumirang, ning Sumiang. Mbak Ella, Mbak Toto, Cak Skum, Si Timer, Cak Husen, ten enje Cak Husen lah anu lah request Cak Husen.
0: Arabel mak boleh.
2: Anu suka masing-masing ten kula seneng juga keng abit kendo durasi nang.
0: Okey. Iya iya iya.
2: Penikin tak lebur pada lebur makin kau gak usen. Gak tersinggung sepor nung tersinggung.
0: Ya tersinggung orang ah. Monda iya. Memang kamu suka cing-mancing emosi orang ya ternyata ya.
2: Aduh rumah gana. Kiki pada siapa?
0: Siapa?
2: Cah Umar, Cah Husen, Ning Rahma, Cah Irsad, Sohib, Lulu, Sergi,
0: Sera,
2: Aisyah, Risma. Kikan satu jenis pola tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Kikan kuih ning ane. Cah Husen mari kirim salam ya.
0: Ya Allah. Lah itu apa kita tadi itu?
2: Ning Rahma aduh lempak je lah.
0: Iya wes, oke.
2: Okay. Terus sekalang kong, semua tetap sehat-sehat di keluarga lagi.
0: Thank you, dah pada.
2: Kingereng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Soto Madura.
3: Soto Madura.
0: Thank you.
3: Nyaman ong kutaya kering kering kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih kabar pada beres ya.
0: Alhamdulillah beres, Cak Umar.
3: Alhamdulillah pada beres.
0: Thank you. Mohon sampian beremah.
3: Alhamdulillah pada beres.
0: Alhamdulillah. Engki. Lagi apa Cak Umar?
3: Ya lagi dung tedu ngani puru.
0: Oh.
3: Kita lagi la ngiding lan.
0: Dengar suaranya Cak Solihin tadi kirim salam.
3: Oh ngiding.
0: Oh. Ya wis. Terus ngiding aki lagu apa setia sambian?
3: Lagu nama Nabi Bedengko. Terus ngiding aki lagu Selo Secamira.
0: Selo so nyanyi keluar yo nyanyi ayo
3: nyanyi jengko kilo siap
0: aduh
3: kita siap para kena rugi apa nyaman ya
0: apa
3: request
0: ya wes kirim salam ke wes
3: tapi mon beda kok teruan teru orang kesini kok teru grup sera mon beda
0: saya dari sera
3: iya mon beda
0: saya beda dari New RGS dari Yusyono. Jadi
3: lagi bila naik kau menisdir terus dari Sera menabi beda.
0: Tak ada corang. Badanan New RGS to. Saya nyanyi beda.
3: RGS ya.
0: Lala Rara Angelista Bi Selvi Ayunda.
3: Iya pak. Dalam makin dari RGS.
0: Pada bi apa maksudnya?
3: Ya mas Sera lapar nak di Sera lagi. Ya men tak melok bisa. Sera tak bisa keluar.
0: Ya lo tahu mak kau saya kira kau mau tak ada be.
3: Oh iya wis.
0: Sera kocang aduh. Pada beda saya pokong beda New RGS Arya aja beda saya nyanyi saya dari RGS aja beda dua telo mele saya kama saya Selfie Ayunda apa saya Rara Angelista terus beda saya versi na Yus Yunus terus beda saya versi Saronen saya kama
3: dari RGS bayi.
0: Oke, siap.
3: Iya.
0: Salam ke besapa.
3: Salam. Bode Cak Habib. Cak Irsad, Cak Askum. Bang Kobar. Cak Solihin. Ah, bode sapaan saya masuk huruf.
0: Mama Yasmin.
3: Oh iya, bode Mama Yasmin. Dari Mama Yasmin aja.
0: Dari Bengkalan, biasanya saya Mama Fikri juga, Jo.
3: Oh iya.
0: Se dia Mama Fikri dia. Ganti Mama Yasmin lo tahu anang se Fikri beda kamu lo tahu kok.
3: Oh iya beda Mama Yasmin pas terus beda sekapin ada iya.
0: Oke okay, siap.
3: Iya si pertama ada kakek melarman pada sehat kak bersama keluarga ada. Iya.
0: Amin.
3: Iya lagu nih nyantos sih ya.
0: Enki.
3: Iya wis sekelangkong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Soto Madura.
4: Nama nongku tak ya. Siapa seratum melek odeng.
0: Cakap.
4: Maana, assalamualaikum. Klebun saya datang.
0: Oke, selamat datang Klebun. Datang berung Klebun. Ingki.
4: Bagi Soto jumbo ki.
0: Ah?
4: Kaki ke si banyak.
0: Oh iya.
4: Dumangkok. Nase semangkok bayi.
0: Nase semangkok bayi.
4: Iya, dagingnya du mangkok.
0: Oh iya, dagingnya
4: sehingga buru tongkeh gila serama.
0: Cak Umar.
4: Cak Umar, mata selangkong ki mungkin Cak Umar mantar selamat banyak rezeki nah.
0: Amin.
4: Bedena bede, bede dina bede. Dara aki le ana.
0: Ano, apa? Cak Atengka.
4: Dara aki.
0: Hah?
4: Dara aki. Bedena bede, bede dina, bede. Iya lo mbak Ana, abu bener yang ngomotur ongku saya deh.
0: Bedena bede, bede dina bede.
4: Nah deh iya, lambat. Tapi kula kula taruh ke sekarang apa? Neka bener bedena tak pusing buat neng lama. Kula request yang kenapa mbak Ana? Senajan kula sakit, kengki bisa nangkung. Loka siapa deh dalam tete beti rasana mengengak ketika melarat tampana nape pula salah mengpula cerita napa

0: Pon.
1: Thank you.
0: Nah, apa aja mereka?
1: Tatu.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Sudah. Moga-moga Kak Usen seger waras ki.
1: Amin.
0: Kok ketel lagu loh.
1: Iya, oke.
0: Okay. Apa Abai Asnan, Mbak Asnan. Mama Fikri ganti Mama Jasmine, sama Cak Solikin, Kak Irsyad, Neng Asia, Mbak Lulu. Kak Askum. Terus Cak Afid. Abah Parno. Neng Siti. Neng Dian. Bu Suratno, Reng Jebeseng, Andi siapa namanya, Mbak Ira ya? Bu siapa, Mbak?
1: Tumira.
0: Bu Tumira. Bu Titik Bangkalan. Neng Ramadhan Cak Husen. Oh, Neng itu Ela, biasanya ongkir Neng Ela ini ya.
1: Oke, siap.
0: Tak lupa Cak Mul Delosor sama Pak Toto.
1: Oke.
0: Mbak Ana, Mbak Ana.
1: Iya.
0: Matur selangkong, thank you so much.
1: Thank you depade, matur selangkong. Ya wes, caning setiap kau bektona apa namanya poter lagunya dulu, caning ya. Mila lainnya ya caning yo, langsung yo, Ega Sakio.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: Kula bendika ki badai soto matura caning. Ye. Zitaraga bunga. Bisa telpon 546-2-6 situng. Otaba bisa lebet. Nomor 0-6-6-0-2. Situng. 6-6 belu ya. Soto matura.
1: Ya, menungkule. Celing. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Lu remah kabar ibu tuh sampai kangen rek.
0: Iya abit lo masuk. Dek kam
1: lagi.
0: Dari kam mas sampian.
1: Aduh kalau panje.
0: Loh
1: tim bauer so gerci.
0: Enja maksud tengkok sampai aja dari kam mak lo tau lo toman masuk.
1: Lo bisa masuk ke serondol dari sampai entai kami.
0: Oh alah aduh neser kado.
1: Nggak iya.
0: Doremah. Ya wis lah, setia mohon bisa masuk, ayo. Ayo kita bersenang-senang di Soto Madura.
1: Asun mari masuk ya.
0: Kilo masuk.
1: Kilo. Mau sore pura-pura. Ayo neng Dian, gue andok Soto Madura. Tak pikir wis melepu. Ayo Casum. Neng Rama.
0: Neng Rama kilo masuk.
1: Ayo Neng Rama, Cak Usen. Terus Bunda Kustia. Terus Anu siapa mal? Anu Mama Fikri mal.
0: Mama Fikri kilo.
1: Cak Fikri, mare ya.
0: Yo, Mama Fikri mare. Astagfirullahaladzim. Cak Solihin mare kia. Cak Solihin masuk kia.
1: Ini Siraja Pantun.
0: Kilo masuk.
1: Javid ya. Nah Javid masuk. Lagu nang.
0: Apa?
1: Nangis sate bedo ya.
0: Nangis sate.
1: Iya.
0: Oke, sehari ya kelu ya. Salam ke bayi kiji ya bayi ya.
1: Ya, kemau salam ya. Aku Pak Parno, cik tambah.
0: Oke.
1: Bu Erin, terus Bunda Iin, kangen kayak nang di Bunda Iin. Ayo Bunda masuk.
0: Wes bedo nangis sate nang mare siapa ki bingkok?
1: Siapa?
0: Nangis sate.
1: Iya. Terus Bunda Suratno di apa? Ya Irsad di Indonesia. Terus kan buka pipa ya.
0: Oke siap.
1: Selamat tugas, semoga saya selalu.
0: Thank you.
1: Teman yang umur. Teman yang berkah melimpah. Dibawakan dari para musibah. Selalu dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Semoga bisa ke Mekah Madinah.
0: Amin ya Allah.
1: Kapur baris, tak lemari ini nanti
0: iya, wis suwi ya kak melbu ya.
1: Iya, neng sebelah ya, gak tau melbu suwi nanti. Apa loro tapi ya bu. Ya wis gimana ya neng, matur kelangkong.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cak Faris ya, kaman Cak Faris ya. Abit lo masuk, dekam mau orangnya. Mon Cak Faris setia ngeding aki tang suara. Apa kabar Cak Faris? Gimana kabarnya? Baik-baik ya. Semoga enggak ada apa-apa, baik-baik semuanya ya. Oke. 0-6-2-6-0-2 situng 6-6 belu ya Cak Ning ya masuk bisa debit kasa bisa kia dari nomor 546-2-6 situng. Soto Madura.
2: Soto Madura nyaman angku,
0: cling. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ngocakan beres deh, mbak namun ngocak beres saya mare kilo mun Cak Solihin ngomong.
0: Iya, kilo lah.
2: Mare mengocak beres so. Oh, mari gila, iya.
0: Tak apa lah. Maki orang gila kan, ya ki orang.
2: Sehat mare lah, betok nalah.
0: Engko, ya mare. Engko lo betok. Keng akar-lakar mare, apa nyamana? Awat tua terus pas tangana
2: ano, lomba. Kalson, iya.
0: Iya.
2: Iya, mare apa, mare dandutan apa, iya.
0: Dangdutan jare. Iya.
2: Ya wes, abine dua ya.
0: Okey, siap.
2: Dua ambil san mesan ya, san mesan nak bagi umik kusti ya bingko.
0: Wah, tak tak tak tak tak tak tang tang tang tang tang tang tang tang.
2: San mesan tak nangale kateng kana.
0: Aduh, ya.
2: San mesan tak nangale karo benar seberi orang anak bagi umik kusti ya yo.
0: Ah.
2: Mentera lepu orang.
0: Okey.
2: Yelah, salam buat. Budian engkok marengakan ano apa tuduh nak bingko jenang jenang jumbung tuli gersek nyaman jenang ngabodo bicena
0: oh
2: eleliaki bitang kelo kelo
0: nyaman
2: jenang ah
0: mon
2: mon apa na saya buntu potero potek engkok tak tak tujen he potek ke.
0: Oh, ya yeah,
2: potek. Potek tak nyaman, he.
0: Okay.
2: Ya, wes. Lagu na, dente a. Eh, kok salam-salam ke luka Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Bang Kobar, terus Cak Ali, Umi Kustia, sama Bu Haja Suratno, Bu Haja, kau nak Bu Haja Suwarni. Terus Bu Sutia, Bu Sugito, Neng Sutia, Neng Sutira, Neng Rahma, Mama Yasmin, Papa Fikri, ayo, wes. Kesemuanya aja wes, Neng Ana, kesel yo.
0: Iya, Sama Neng sing ngomong kesel apa mana aku sing nungokno?
2: Beda siapa dia rekan, beda sakle pengkira. Beda siapa pengkira dia akle?
0: Kamat ada orang.
2: Cung kok ngeding akhile
0: Tina, terus akhile kia.
2: Kok mon pan kapan mon nelpon mbak natampane ya, mon kok penting ya, oke?
0: Okay?
2: Ah. Cek bayang lah nomor ya, wes. Terima kasih banyak. Selamat malam, lanjut.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Caning bade ca sabar ya ki buru ya nyaman ya. Aduh, gak kelihatan namanya siapa ini tadi. Cc bicim bicim bicim. Aduh, bentar. Sabar. Dari Ca Afif di Sumenep. Assalamualaikum, soto metura nyaman ongku tak iya. Mau request lagunya tak cucur. Oke, okay, dari Sylvia Yunda. Oke, okay, siap. Terus salama ke Bayi Ning Latifa, Ning Ella, Ning Salama, Cak Irsyad. Buat Ning Ana selamat bertugas. Oke, terima kasih juga ya. Ya wes nangis sate, tak cucur. Terus beda abini dua ya. Lagu nai siapa ki bingko. Cek man kaman Cak Ning. Pak Kunedina bayi ya, soto matura daki kok beli pole. Cek man kaman ya.

Rek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyo ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino ning Tunnel Surabaya Jayabaya. Saiki nyebrang wis gati ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali dulino mrene, cek kaku percaning.

0: Soto Matura nyamanongku daya tada tongke lai perumpa RRI Sarbeje. Yo mara caning setiap waktu na telepon boleh 546-296 situng otabe bisa lebet 0-96-02 situng sangat 6 belu. Soto Matura
1: nyamanongku daya kering kentur
0: ceng.
1: Beres nih ngana.
0: Alhamdulillah beres.
1: Alah apa setia dong.
0: Ano juk tojuan bi nonton film kiang kok.
1: Ya cul cul tu nasi apa?
0: Tang pegawai.
1: Oh iya
0: dong. Aku cuma nerima duitnya kalau pas lagi ada yang merger.
1: Memang kepada PC mainan saya begini.
0: Iya. Aduh.
1: Yang sore kano sutuna dua mangkok.
0: Terus.
1: Sejitung, capiin, sejitung capiin. Lagu nang. Odi petah.
0: Odi petah. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Siap.
1: Mon ano? Mon yang guna lagu beri ano? Beri kadung auleng. Ya mon mole tengate ya.
0: Oke, siap. Lah
1: tade lah situ nang ya.
0: Joki bede.
1: Yut. Mon deku le cu cua tago berui.
0: Iya cu. Enjak lah, enjak.
1: Cak usen kilo masuk ya.
0: Kilo.
1: Ayo cak masuk cak. Minta soto apa dong, soto tongkol apa soto tahu. Apa soto ajem. Ya salam kompakan ning ana. Mun mulai teng-teng sehat olah sehat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Okay.
1: Semoga sehat selalu sehat lagunya tak tunggu. Yo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lainnya saya taruh telepon 546-296 situng 0-96-02 situng sangat 6 belu ya. Soto Matura
2: nyaman ongku tak iya.
0: Cering Cahafet
2: Engki Katina apa kabar?
0: Alhamdulillah saya, mohon sampean berapa kabar?
2: Alhamdulillah pada saya.
0: Alhamdulillah. Aduh. Thank
2: you, ini ana.
0: Apa ini kayaknya sudah siap-siap ini?
2: Apanya?
0: Pantun apa itu ya namanya?
2: Pantun.
0: Iya pantun ya. Apa kira-kira
2: ya? Si. Ki aning ki mecek monitor.
0: Tapi lagunya pengen dengerin apa sambil tak siapin?
2: Oh, lagunya. Aduh, bingung milihnya. Kalau itu lagu Tak Nyana itu ada ya?
0: Hah?
2: Tak Nyana judulnya.
0: Tak Nyana. Oke, coba aku cari ya.
2: Engkit. Sambil lalu pantun ya. Pukul itu ngangkui jalana meleche mole betelorong. Assalamualaikum dening ana menabi atemu pas beras kerong.
0: Cakep.
2: Ngalak pelele bet pelika melepetek cek sampai ragu. Apang kipole soto matura seeden tek sapen malam minggu.
0: Aduh.
2: Entar acelan apang ki haris. Apang ki haris. Sarang mas parhat. Si acual muka tambah manis. Salala manis muka tambah sehat. Aduh.
0: Aduh.
2: Betok ni. Aduh, emang kira lagu ini?
0: Ano, tak nyangka bisa beda, tak nyana tak ada.
2: Tak nyana tak ada, ki. Ki mana bisa hubung potre si aku dung pote, woi.
0: Si aku dung pote.
2: Thank you.
0: Oke.
2: Okay. Bada ki?
0: Insya Allah bada. Oke.
2: Ki.
0: Aduh. Sakit kado. Iya.
2: Sakit kado. Oke, lanjut pula lagi. Ngala aka cale betelao. Angku sepatu ngelia kondur dek cakan catore pas masuk ngubengi soto lakar la nyaman ongku puan kini.
0: Oke.
2: Okay. Salam lagi.
0: Thank you.
2: Salam pada Pak Aprilia. Cukun pada Mela Tipa. Cukunan pada Bang Solihin. Pada Pak Umar. Cukun pada Aba Jainal. Bunda Hamida. Cukunan pada Neng Kustia, Neng Rahma, Cah Husen, Neng Sitemer, cukuran pada Abah, Pak Seto Mi Hadi, Cah Askum, situ aja tanpa terkecuali salam kompakan. Dan dengan nama Mata Sekangkong, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lainnya saya terus gabungan yuk langsung yuk. Soto Matura.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, bilang-bilang minggu kita susah mendapat tayo.
0: Iya.
3: Ya apa ini?
0: Ya tak.
3: Tapi tak apa-apa, jembang dah melepuh. Terus kini titik ya tak lupa ni hai. Darum maka perenengnya ni.
0: Saya. Abah Jainal.
3: Alhamdulillah. Aduh, kerang kena laden bulan lah teman semua.
0: Iya.
3: Tak hafiz lah mana sih nak kuih jalan ya.
0: Iya.
3: borong kapi soto nak.
0: Indiak kibada.
3: Oh iya, tulat. Pesan satu mangkau aja.
0: Oke.
3: Okay. Minta pirapi lah tak selking. Bagi kesawit. Acara abad. Anda hafiz juga. Semayanan re'e. Aku seminggu awaras-waras. Ya. Ya wis ning pokok lebih bisa masuk pantuna meloloh nang Cak Hafiz ya. Lagunya apa kok solo lagu apa ya? Kempeng Melati ya.
0: Kempeng Melati?
3: Cuman dia Kempeng Melati mawar.
0: Kecilin itu radionya, kecilin radionya.
3: Radionya mari tak kecilin sih, coba kerja sih yo.
0: Oke, Kembang Malate beda, ayo.
3: Ya wes itu aja. Salamnya untuk semuanya aja, untuk nengane metu nguning.
0: Oke.
3: Meturang, Bengkalan, Kekapi, Surabaya, Sedoyo. Cak Kusen dong, Cak Kusen. Bang Kobar, selamat malam. Kira masuk Bang Kobar.
0: Mare masuk.
3: Oh, mare masuk. Ya syukur aja udah duluan. Ayo tanpa mengurangi rasa hormat untuk perempat dan juga penyiarnya dan juga fan-fan yang di sini. Aku langsung mohon pamit.
0: Oke.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Caning langsung yuk, gas yuk, ngiringi lagu nih yuk.

Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga to soto Soto Madura tadak tongkel tak ya. Epro 4 RRI Serbeja.

0: Oke, Cak Hafid, seporena laguna tadek Cak Hafid, saya kempeng melatih ki buru tadek suarana ya. Tapi, ekente bingko bi kempeng mekar ya. Ya wes, caning saya lainnya, saya terus gabungan langsung bayi bisa masuk. Ele 4626 situng. Otabe 0 belu sangat 602 situng, situng, situng sangat 6 belu ya caning ya. Ki badai soto matura, nyamanong kutaya. Oke, badai sabar ya, soto matura.
1: Soto Madura.
0: Mm-mm.
1: Dari
0: Halo? Dari mana? Oh, dari Bulak Banteng. Siapa nyamana?
1: Osal.
0: Osal. Oke, siap.
1: Iya, kere manyar. Oreng anyar.
0: Oreng anyar. Rengki Osal.
1: Minta lagu Ratin Robenah dari Kosim LC.
0: Oke, Radi. Oke, Ratin Robenah. Oke, siap sudah.
1: Oke, matur segelangkong.
0: Engki, matur segelangkong kia. Oke, selanjutnya beda siapa boleh? Saya masuk. Arya beda Ning Tati. Soto Matura.
2: Nyaman, ongku.
0: Ongku, nyaman.
2: Aku nyaman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ki melo soto nak.
0: Ki melo, silahkan.
2: Oh, tau lagu lu dengan apa?
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya? Anong, Pahlawan Trunojoyo ya, kalau salah.
0: Oke, siap.
2: Salam deskapin apa iwa nenek anak. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu ke semuanya, terus spesial untuk nih anak sehat selalu. Nek pulang hati-hati, ojo sampai endelosot.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih, assalamualaikum. Thank you.

mulayu podo direwang-rewangi meminta marang Gusti Kang Maha Engkang. Menawa aku duwe kesalahan muga-muga Gusti paringa pangapura marang aku lan bisa aku tansah nampa pangayomane Gusti Kang Anyipta Jagat. Nggih, Rama. Prabu Salya Anggenera Balsa Wencana Gemgampur Gura-gura Gundaming Wadahala Wong Kanca Baturikana Raja Duta. Raja namaning Ratu Duta utusan utusaning Sinadra Bupati Ratu Kang Murca saka dalem coba penono dalem. Mila sinten to ingkang cepak saking Panemban oncat saking Pagelingan. Mila saking negari Ngamarta dutaning Prabu Darma Kusuma ugi sinuwun Kuntadewa. Kakak Syaryo kaki Prabu Gatukaca mingkat dateng penangkilan ageng gembrot gembrojong tanpa larapan nyandunge po lantaran pundak meyak lampit ganti jogo pregolan. Duh kanjenge yang pisemban kulo amit yang kulo sewani puningkang wayak kaki Prabu Gatukaca.

Sacrita Prabu Salya kagetan Jamur Gito. Kagetku sengarani Jamur Maras Gito Pati. Kuatiring Prabu Salya duwiki enak api balsam mencolo marang putra Raden Ero Kesumo. Iki kono tekaning putra Soko Negoro Ngamarta putrani. Putra Kuwalkudara Brantasena Harya Kaki Prabu Yogadukaja. Sawane katon gemi mangati-ati

Rawuh Prabu Darma Kusuma Bawa Kanjeng Sinuwun Kumadewa. Sepisan aku dikon nyatakake tata kemarjane negara Mandaraka. Ping sinten seger parasaning Kanjeng Eyang Prabu Salya. Rumung kaping ambal kapinten rening Kanjeng Wadu jaman Antarayana nitipake aji kang diarani Aji Jendobilo. Iki dijaluk dene marang Prabu Darma.

dapodik gede kapi burung aku. Bangin kerewang enak laman kepenak konter busuk mencari kaku. Jadi ya cukup pengtino ikan korang bakal balik nana burung amarku. Aku ne pancen orang pembarangan marang wujudin aji jendoh yogo. Prajet naning poro wabro bolo wong kocok batur kudungnya tiap. Iki ana tekaning sinatron pringgo jani Haryo Kaki Prabu Yogati Kocok. Ana perlu gawe apa coba mikir. Ya wong kanca, nek tujuane becik gawe nampi ning nek tujuane ora. Bondon biasa yo. Mula coba mikir. Wis le pangan dikanira Prabu Salya, nger. Iki dak mes padha ora luput. Kang teko ning negara Pandraka prantaning put wayangku Haryo Kaki Prabu Gatukaca Gatukaca padha becik tekamoning pasinewakanku Pandraka Kanjeng Eyang Kisembahan kula ya angsa panistu panjenengan sawangipun ingkang wayahing antura harjo amung kula ngaturake sedaya kalepatan kula nyuwun sedaya. Yo yo Gatukaca.

eyang ratu ing negari Pontro. Iyo anggene ro ngaturake sungkep pangabekti tidak to. Tak lume berangko ning duduk kaya-kaya bisa gawe lebok dalane. Gatu kaca. Perayu gak no jongger sowan rosak. Kanjeng eyang sowan kula boten kirang-kirang prayogi yang para wadya kula kawantara bapak mulai ning kita mapan boten tansah kemimangat kan. Rikala praptaning

Prabu Kanjeng Eyang Kasinggihan dawuh panjenengan kula ya. Mula kon ndelok tekamo ning pasinewakan aku negara Mandaraka. Amba amur rebut ampun jungri kemamur banganan kelawan ngeri campur marang kembang pulutan. Dake aki kaget ing rasane atiku Gatukaca. Jani ngono kaperluan opo. Opo ya tujuanmu dhewe. Nyata aki kanane negara Mandaraka. Opo pancen sliramu dinuto marang wong tuamu lanang Walkudara Brantasena. Kanjeng Eyang pisemben kula ya. Iya. Sawanipun ingkang wayah kula mbakake tata ingkang ketindih kajeng gali. Kinebah kajeng lakaran saramungging lautan katrajan ombak ing dirta. Kula ngembun sabdaning Kanjeng Wa Prabu Darma Kusuma. Ugi Kanjeng Wa Sinuwun Puntadewa. Oh, dinuto wakmu Prabu Darma Kusuma. Lah diutus apa Kanjeng Prabu? Sepindah kula kapuri nyata kita kemarjaning negari Mandara. Kaping kali kawlu jengane Kanjeng Eyang Ratu Mandaraka dumungkapipun ambal kaping 3. Rikala tersih wonten jaman-jaman Antarayana. Kanjeng Wa kala wau titip aji kalian panjenengan ingkang dipun sebatake Aji Jendobila. Rening Kanjeng Wa kala wau sampun rumas kedangun. Aji Jendobila wonten ing negari Mandaraka ingkang katitip aji kalian panjenengan. Sepinten kalepatanipun Kanjeng Wa nyuwun sepunten. Lah mila dinten mangke wujudipun Aji Jendobila dipun suwun wangsul. Kasuwun kalian Wa Prabu Darma Kusuma. Wa Kanjeng Eyang menika ingkang dados kaperluanipun ingkang wayah mung kakuring nyuwun wangsulipun Aji Jendobila wayah. Kaki Prabu nggih. Aku seiki kelingan bapanane Aji Jendobila wayah. Kok lajeng teksi dinten menika ya. Sebab mangkene. Aku pancen ora tedeng aling-aling lan aku ora lali. Rikala jaman Tirta. Jamaning pandhita ing Depok Guwa Gambar winangunan Kanjeng Rama. Begawan Gundawijaya. Iki pancen ora luput arping balik nang kasidhan jati Aji Jendobila ku dititipake wong kaya. Besok wekasnya jaman antara buka iki bakal dijali. Ning reneng aku Aji Jendobila sepisan gak kulino ngrumati bapanane ngaji. Dadi yo gak tak rumati aku mongso gak kelingan menawa Aji Jendobila ku nyingkris saka negara Mandaraka tanpa pamit marang Eyang Gatukaca. Eyang Kasinggihan dawuh panjenengan. Sak niki aku kaya-kaya wis rumangsa keluputan marang muwakmu Prabu Darma Kusuma. Uga sinuwun Puntadewa. Pone yang wis ora kanggonan Aji Jendobila uga dipodo. Duh. Kanjeng Eyang sampun ngaten to ya. Aji Jendobila menika jejimatipun Kanjeng Wa. Aji Jendobila menika persasat ameng-amengipun Kanjeng Wa. Dados sampun ngantos panjenengan selaki menawi Aji Jendobila dinten menika sampun boten wonten negari Mandaraka. Tap sampun janji kalian Kanjeng Wa wau ngajeng boten badhe oncat saking negari Mandaraka menawi teksih dereng kapundhut kalian titisipun sang penemban Begawan Gundawijaya. Lah mila dinten menika saking pemanggih kula sampun panjenengan selaku. Pundi wujuding Aji Jendobila panjenengan mulungake kula kula atane wangsul ten negari Ngamarta kula aturaken kaliyan Wa Prabu Darma Kusuma ya. Gatukaca ora ana gatukaca. Aji Jendobila wis ora ana. Lah nek sedhela iki ngrudha panjenengan kok apa tak gawe wujudna iki lho. Mboten. Aji Jendobila menawi casake negari Mandaraka. Rening panjenengan ingkang dipun titipi mesti panjenengan tanggal mangkiyan. Pinter menika Aji Jendobila pinanggih saking panjenengan boten pinanggih kalian panjenengan. Lho, Gatukaca. Nek kaya mangkono slirah iki kaya-kaya wong ngepuk gajiwa.
barang wis ora ana kok kongkon nganakake barang gak duwe kok utus duwe aku. Apa tak wujudake? Dadi nyatane negara Mandraka dene wis ora ana Aji Jendabila. Gatut Kaca gelem sakniki tak kongkon bali gak gelem ya tak kon bali. Kanjeng Eyang menawi kula panjenengan utuh wangsul boten sesarengan kalian Aji Jendabila sak menika kula boten purun pinjang kula boten kersa. Sampun kawanti-wanti kalang Kanjeng Prabu Darma Kusuma oleh manti-manti wakmu kaya apa Gatut Kaca jaluk Aji Jendabila kang ning Eyang Prabu Sangya. Nek pancere dikulungake kawin becik ora dikulungake kudu kok rudo paling kersa. Cukup ora kena kok rewang enak kelawan kepenak kudu kok rebut rusuh kok jalpan. Ora kena kok badane loro kudu kok badane pati. Aja pati-pati balik seliram nek durung bebarengan karo Aji Jendabila. Lah mila menawi kula badhe panjenengan wangsulake sak menika kula boten purun bincang kula boten kersa. Sampun tapak paribasaning dumugi sakit. Pajak papan gelanggang kula boten purun menawi boten sesarengan kalian Aji Jendabila. Oh Kaki Prabu Gatut Kaca. Nek kaya ngono kati ngendel-ngendel panemu beber kaseten ngono karo mantra. Gelem seliramu tak balekake kak gelem tak balekake. Sak menika kula boten purun bincang kula boten ngrasa. Nek Gatut Kaca gak gelem ora manut pangrenepune ya. Seliramu wong siji bocah durung sepira kaumuram katemu wong sanegara. Wis ana tembung paribasan atata kawat balung wesi. Melengkung kaya kuwung ngadek kaya tejo. Nek wong siji musuh wong sak negara gak kelakon bisa ngentasi engko. Njaluk ajur dadi banyu keturukan. Apa kepingin? Saliramu dibeyung karo wong negara Mandraka. Diseret nang alun-alun dikai pangewan-ewan, perlu dikai sulami. Bumi negara Mandraka ditugel gulung Gatut Kaca.

dan cengeyan Prabu Salya wis dina iki ora kena tak jeng srana becik ora kena tak elingake srana wong barang dititik dina iki kok nganti kok selak saem aku wong ngemut kula krasa legeman lepen ayo ajin cendro pilo temu saka sliramu ora temu saka sliramu nek ora kok wulungake gaduh kocok kabing tar rusak negara mandara kok dina iki oh gaduh kocok Yoto-yoto gak saya kutu kan durku nyucuk mulai rai sumping soto paribasan ini nyolok moto gaduh kocok kate wani musuh Prabu Salya gak wani lunggu sawi jajar tangan ini nutin-nutin beripati mecicil-mecicil manut tak balik lagi sakniki gak manut tak balik lagi sakniki orang manut besok orang manut nek pancen ngaji jendok bilo gak kok wulung aku jutakon terus tak gempur negara mundur adik Pati Tejo Negoro, opo gak katun peninggalmu cekalan gaduh

Raden Rosumo, Romo kasing yang jawab panjenengan dinten niko gaduh gocet tan sambutan mami. Panjenengan pangsulaki nyatane menawi negari Mandaraka boten wonten wujuding aji jendho biyo. Ya nggih. Mula dene iki Slamaja Wigirka sementa nang njaba. Untamna para wadya bala jak mapah kerenggakan Gatukaca. Nek Gatukaca gelem dibalekake gawen becik. Neng nek ora gelem kena kok laran gendine kena kok paten. Nggih. Menawi ngaten kelilang kula medal dhateng pangurakan Jawi saha nyuwun tambahing pangestu Rama. Ati-ati. Tak rewang-rewang meminta neng sanggar pamudian Broto laku mojo nandung sungkolo nyandung cepoko sari neng kamulian iki dinoreneng wis cukup oleh keparing keterangan marang Raden Ero Kusumo pasti makan aku ngarteng gak bubaraki ugeh Romo. Prabu Salio nalikoy mangki kersom bibaraki pasti makan aku ngting gak ero terata kerabat bin binadroko nyanda tetaan puluh gading nyun nyandung gamparan bentuk bungkul kencono sewang-sewangan miwainkan putra denkan iban penatasan mengkairo dateng sanggar pamudian Broto sang Prabu Salio badiman kalian gusting kang mohu ikan ya.

katrita ratu mandaraka prabu salya piyambak ro mbibarake pasine wakan agung tindak ro trata krambat ing binaturata nyandhak tetekan mulu gading nyandung gamparan dento bungkul kencana sewang-sewangan miwa ingkang putra tindak ro ngantos langkung koridono mertopo ingkang kawestanan gapura miwa ginapura kori pengarang ing lawang dono wong aweweh mertopo wus ngarani danan ing kori bisa ngelebo aki wong kang soko njobo ngetok aki wong kang soko njeru mertapan ing gapura mongso dan kau danan mongso panas ugo kepanasan mulo kang denarani gapura lan ginapura gapura lawang cilik ginapura lawang gedhi gapura ning sinatra bupati ratu tundu ambal kaping pitu ana lawang cilik diapit lawang gedhe kang gedhe diapit lawang cilik samono rikala minep-minepe gapura kaya kemanten den temokake rikala tumenga kaya bedhang semayan kanan kerine gapura kaparingan seskaran reca gupala sekalian kapetho yang cingkara miwah banu patra netraning kumala wajaning swangsa den borbun-bunaniro kaisanan kombang wedhi sewu sisih den agem-agemi gamantung bedhomo mula rikala mengomenganing gapura sang prabu katon cengkeleting ilang pacicile mripat pringisi waja gembrenggengi kombang wedhi sewu sisih ketolange gamantung bedhomo nek katlite bo Bathara Kala mangsa jalma manungsa prabu salya kok terus mebet mapan boten saknalika mundhut tirta kencana kangge pasiraman kenyo katingal raden basi pasi tening teko padang prayitna ya prabu salya kok terus melebet mapan boten ngelindung pura dateng Banjar pertamanan ningali sadaya seskara lho wong namaning sinatria bupati ratu seko seneng marang kekembangan ojo dinewe kekembangan iku kena kangge pangeri wong dadan nek kekembangan iki alun negara bakal rusak ning nek kekembangan seger negara bakal dinemai rejo kacandra seskaran kuntoko kuntaki bitrawit sigar menjangan singa gajah kembang gading bonang kepencil kembang kenongo tutup pojok kembang melati lengger suri godong antung melaku bengi kembang sundel rogo ino kembang segeran wancino nangonang widoro konang yang bagas pati kumiwang gilet nyorot sadaya seskaran samia biro sulak iro ayar Prabu Salya saat nalika semedha wijik toyar wijik namani wong wis toya banyu arum-arum gandane perlune kang pinjeranan ing slira rikala kersa minggah dhateng sanggar pamudyan Brata wonten ing sanggar pamudyan sang prabu Sendhakep suku tunggal Sendhakep pusengaran suku sikil tunggal kumpul tangane kasendhakep iki sukune den kumpulake plekaya wong mati ngadeg ora mantra-mantra sipate jalma manungsa embane yang-yang muja swantah kaya yang-yang muja sumedi kang den pandeng pucaking grana pucak-pucuk grana irung kang den pandeng petiting irung kang katingal amung geni sang yang maliking bono sang yang alusing titah maliking cilik bono jagat aja dinume cilik nek kencuk sundul langit menawa mekar ngebak ngakoso sang prabu saknalika arsa pejaponcondriyane pejawong amati ponco limondriya margo mateni margo kang sangang pekoro kudu den tegesake kang petangpo pandulu pangrungu panggondolan pangroso wong sumedya ana rupa ora kena dinulana swara ora kena dirungono gondo ora kena diambu pemanjaning gondo nang akasa dudu gondo kang ala-ala gandane sasmita jati

sepuro dosang ingsun kasembadan ana sedya kula.

ana kang kula ngelati Gusti. Ana Gusti ngelati kawula guntaming kawula cilik ngrasuke busana mawarna. Ana kang putih, ana kang kuning, ana kang abang, ana kang ireng. Kang putih campur padha putih padha teja saka tejane wong alit tapa manjenang kasucenan. Kang kuning manjenang keberanane campur padha kuninge kaya sulake kunto trimaragal tungkas tunggal. Kang abang manjenang kuwanerane campur padha bae kaya gunung sinaga. Kang ireng manjenang katemenane campur padha irenge kaya dandang aralakon. Mula geger gumur sak margo-margo. Abane bedhel nganti kaya brentung surak kaya ambuan. Bakal kru seto katon peteng dedene limunan. Untuk peteng yang petengnya segoto campur marang prawono. Watak-watak prajurit negara mundur kok kerumuh bengenge trogo. Kemerintihkan galirangan. Padahal datang panguraan kami katritik kaya besok ngobakin bila

waspada menika mboten pat paman Retyana Pati Wirudada Pak. Raden Rakusuma leren dawuh panjenengan kula ingkang paman Retyana Pati Wirudada Raden. Mila lajeng dos pundi kula nyuwun keterangan ingkang jelas saking Gusti kula Ratu Mandaraka Prabu Salya. Ingkang paman Tejo Negara kula nyuwun keterangan nggih. Niki enten goro-goro nopo negari Mandaraka. Ingkang paman tumenggo ngajaya lukita kula nungsung pawarta. Niki enten kabar nopo negara Mandaraka abane kok enten rame-rame. Paman Tejo Negara delasan paman tumenggo ngajaya lukita kula aturi arep sak umpamis. Perlu kula paring keterangan kalian paman Retyana Pati Wirudada. Menapa ingkang kula andharake monggo dipun lampahi sesarengan. Menawi ngaten kula mangestu agi dawuh panjenengan, kula semanten ugi Raden, mila lajeng dos pundi Raden Eroksumo. Paman, nggih. Aturing Kanjeng Rama dinten menika Gatotkaca kedhatipun wangsulan. Bab nyatane ing negari Mandaraka boten wonten wujuding aji jendhakira. Dados Gatotkaca barang boten wonten ken ngentenaken. Niki kula bakit yang ngepuh gaji waktu dados Gatotkaca nyuwun wangsul aji jendhakira. Niki kula anggap ilas-ilasing tembung lami samundono gelar paekan kanca ndira sedyane amung badhe ngrusak negari Mandaraka. Leres dawuh panjenengan Raden menawi ngaten panjenengan keman kedhap prayitna ngatos-atos sampun ngantos leno utawi sembrono. Nggih paman. Paman Tejo Negara Raden Kasinggihan dawuh panjenengan kula. Kula aturi tata siaga gegaman tiyang bondo itu. Menawi ngaten kula estu aki sampun cumawis gegaman tiyang bondo itu. Sak wanci-wanci kabidhalake rumas kula boten ngujiwani Raden. Paman tumenggung jaya lukita lajeng dos pundi gegaman tiyang bondo itu. Ger pun kuwatir. Badhil boten kula kothongi tumbak boten kula rangkang. Sak wanci-wanci wonten parindaman saking pemanggih kula boten wonten ingkang ngujiwani. Syukur paman tumenggung menangat. Raden Eroksumo, paman wonten menapa? Mumpung enjang, lampah para wadya sampun ngantuk kasangsaran wonten ing mati. Kedah kabidhalake dinten mangki Raden. Nggih, paman. Nggih. Punapa danu kaki Prabu Yogadikaca? Kudu ngarbel prayitna ngati-ati. Nek nganti ora manut pangrene Kanjeng Rama jetakon dosa aku kang aweh pangadilan marang

Bah Kanjeng Eyang Prabu Salya nek kaya mangkono ya nyelaki tenan anane Aji Jendho Bilawa kang dititipake rikala jaman Antaranyana. Dadine pancen ing diselaki iki kena dakembake kaya wong ngemut gula krasa legi eman klepek. Dadi rumangsa nek dirasa ayem dirasa seneng ketitipan Aji Jendolo Bilawa iki eman balik aki. Kanjeng Eyang Prabu Salya, Kanjeng Eyang Prabu Salya. Ujaring ratu kang tuwa kena kang tepa palupine kena kang contoning kang enom. Ning selirane kok wani tumindak cidra Utasulaya. Wani nyelaki dudu duweke. Wani ngakoni dudu duweke bareng titipan dhewe. Ora luput ditutupi perlune aja nganti ketenangan. Dadi iki wong ngandhakake eleke. Ngandhakake goroe marang wong kaya. Mongko taku adus saka negara Ngamarta. Aku diutus marang Kanjeng Prabu Darma Kusuma. Aku ora dikanti kadang utawa rewang dianggep enteng oleh kunang negara Mandraguna. Ning dongdongane dina iki nganti kedadean Pancakara mesti. Bab iki tak rudo paripeksa. Bab nek nganti aku balik gak nggawa Aji Jendho Bilawa, aku rumangsa wirang, aku rumangsa isin marang Kanjeng Prabu Darma Kusuma. Mulai kapan bedil kaya beruntung serak kaya ampuan jelas nek pancene wong mondro ku arti nyekel Arya Kaki Prabu ya gadu kaca wong negara mondro ku nek pancene ngaji Jendho Bilawa gak kok bali akhir dina iki aja takon dosa tak gempur negara mondro roko.

Iga ora luput putra saka ing negara Mandra kok putrane Kanjeng Eyang Prabu Salya. Bener, Kang dadi atimu iki Harya Kaki Prabu ya Gatukaca. Bener. Nek pancen ngaku sinatra ing pringgon dari Harya Kaki Prabu ya Gatukaca aku. Wangsul putra negara Mandra kok sapa kang dadi namamu? Aku putrane Kanjeng Rama Dewaji, Raden Erokusumo. Raden Erokusumo Kang Buri. Saliramu ratu marang aku werongko dalam negara Mandra. Aku Regiyana Patih Wiruyudha. Patih Wiruyudha marang Raden Erokusumo. Apa saliramu arep mulungake Aji Jendho Bilawa kang dititipake marang Kanjeng Warikala jaman Antarayana Gatukaca. Aja ngrudha paripeksa kaya wong ngebuh gaji watu. Aji Jendho Bilawa iki nyatane ora ana. Kok kongkon nganak-nganak aku? Apa ki wujudane? Bareng gak duwe kok kongkon duwe aku. Dadi sliramu nang negara Mandra kok ki ora kok andon njaluk bali ki Aji Jendho Bilawa. Ning sliramu tujuanmu andon arep ngrusak negara Mandra kok. Nek manut pangeran aku pompong durung dadi sangsaramu. Seliram iki bocah durung sepiro kaumuramu tak anggap durung ilang pupuk lempuyang. Lah nek seliramu kating rusak negara Mandra kok wong atas wong siji juga Gatukaca. Mosok kelakon cukup tetandingan musuh wong sanggoro. Mula kena tak emang. Dina iki manut kok tak balik aku. Tinimbang dadi cilakamu gedhe dadi patimu. Raden Erokusumo. Iya, aku gelem kok balik aku. Nanging nek wis katon sawang punarko. Lah durunge sawang punarko. Sawang dedulu punarko bebangki. Nek wis katon gelundung mustakaku pecah dadar. Neng nek durung katon gegelang-gelang sirai Gatukaca tiba ing Bantulu. Ojo sakniki besok aku mokok balik aja. Loh, Gatukaca kok gede temen ketekatamu. Pengantemu dan wong lanang kejobo suramu dan wong pinter jujur-jujur. Manut tak balik aja bongon tak oncat lagi. Wanin balik aki Gatukaca, koyo daeman rusakin negara Mandra kok dadak ngayoni.

pelajaran panempuhe kaki Prabu Gatut kok ora kena digawe sembarangan. Tak rangsang tunetak gayo luput aku dijengku tiba pertolong. Semono lagi ngipataki Raden Ero Kesumo kaya mau ngipataki kabuk selombor. Ih, kunopo dan Raden Ero Kesumo ayo rebut naku. Aku wong lanang ora kuwatunan digdo yang kurakati nganggi geguru. Kendit limang kadang soring romo binegawan pilawaning ribu sono. Iku nek podo imbangi-imbangi guna tanora gak cukup seliramu tetandingan musuh wong koyaku. Gatu koco, yuk. Sumbar mojo kaya wong bisa bengkaki bumi sapitu. Bapwis lumrai wong menang sumbar bandani wong kalabundur ke pelayu. Ning durung mesti nek aku tiba sepisan tak tinggal gelandang colong pelayu. Ayo kartu menuh pambut imu tetandingan musuh wong koyaku. Yuk kudu ngati-hati. Nek nganti leno pandurumu tuna jangkam. Kena tajam bari.

Wah, wong negara Mandura kok pancene pinter temen oleh ngatur nek peperangan. Samono Raden Roke semua tak jotos ngantik ke pelaju. Ora dumunu sangkane dosa aku mara dibayosi karo Rekyono Pati Wiruyudha. Kono padhanok Gatukaca. Iku kang kok jaluk iku kang kok karepake. Nutut seliramu tak uripi bogo tak pateni Gatukaca. Obabamu sumbar mojo kaya wong lanang-lanang iki. Nek pancene ngenting pambudine Gatukaca coba antin sauntara. Kang crito nalika ing mangke sinatra ing pringgondani Harya Kaki Prabu Gatukaca tetandingan kok asor mapan boten. Rikala lan pandulune anom kang dadi jurite mundur sigra datang lumayan mundur datang lumayan. Nganggoni surti kaping 4 lumayan wong wani mati. Wanine prajurit ngelugas marang raga kudu nganggoni Candrawarsita. Niti surti mangembo pandhita Resi Cendana. Candra liring Sasi Warsita anak niti pagawean. Surti kebangkitan mangembo wong amodo Resi wong Bagus Cendana kayu. Kayu kinarya kayu rikala tetandinganku sumangerti. Pangunen-munen wong Bagus ora kurang pangan wong Dibeda kurang. Mula mundur sigra tan urang-urangi pangan sekabeng kasten kanuragan dibentur manjing dadi kasetapan. Gatukaca sanalika datan ini jawel siti nurasani jengkirat kanan jati manungso sekti katarik sokoko jati hati-hati tak jod.

kurang pengajaran hatu kocok gak kena dino dono pengeroso cupet sekiro-kiro ngelitik gedein orang pati sepiro bawa ane kemeripik maya lontar dari jenis segantal-gantal nibani mustoko kaya wong diantem watu tem kaya wong disabat mesi diri gila regiono pati wiru yudhaya katong no pabudi miku kangkok jaluk iku kangkok karpaku ojo sumbar petak minto lawan gadu kocok atas seliramu bocah urung sepiro kaumuram sasat durung ilang pupuk lempuyang dan nganti yang aku ora bisa ngentas sikridam wirang karo malu suko bunga tuk katon ajur gadu.

kota niki Kakang Pejon Goro niki. Adito menggunga jaya lu kita wis gak luput kang dadatur pun Kakang. Dos pun di Kakang. Ndiko tetandingan mesakri gane gaduh koca sagetnya kapu nopo mboten. Ora kaya sliran. Aku tetandingan musuh gaduh koca dak melayu di paten. Apa ngamui gaduh koca kaya banteng ketaton kaya gajah kelangan serat. Kang, menawi panjenengan mboten sagetnya kapi kulatur mundur. Kulo, engkang saka ngerampungi kri gane gaduh koca. Nek kaya mangkuno, Aditu menggung jaya lukitu aku tuntar beni perayit nong hati-hati. Gaduh kocoran kena kang sembarangan pun kakang gak melayu di paten. Puntasan mundur kula rampungan. Kang hati-hati-hati. Ngih. Ono dano kaki prabu yo gaduh koco. Ono wikati opo tu menggung jaya lukitu. Ojo ngeridu prajurit kang agak. Orang kasebut sapu kawati wong negara mondro kok kejobak. Enggal majojo katik kondo kang mawarno-warno. Gak usah sedam katik ngeruncit tembung kang tanpo gari. Ojo sumbar petak minto lawan. Leno pandul muntuno jangkam tak dodok dadamu. Depan kantor.

Paman Rekyono Patih Wiruyudo. Raden Ero Kesumo Lerit Awo Panjenengan Kulo Raden. Lajeng dos pundi Paman. Anggen Panjenengan Bondo Yudo Meksah Kridaning Gatukaca. Raden Ero Kesumo Mboten Kado Panjenengan. Kulo tetandingan Meksah Kridaning Gatukaca Rumas Kulo Mboten Saget Nyekapi Raden. Bapengamuke Gatukaca. Nek kula teliti saebo banteng ketaton kadro gajah kelangan serabu. Sampun tapa ingkang paman poro wadwa bolo kiman sedaya samyo semburat pacak barisi. Melajeng upadi panggesangan piambak-piambak. Loh, niki nak saking ajri nelitik dukani gadu kocon. Paman enggih paman. Lamilo dinten menika lajeng dos pundi Raden. Paman enggih. Raning kula mboten saged nyekapi para wadyabala ugi mboten wonten ingkang kecogah. Prayogine dinten menika monggo matur padane Kanjeng Rama Dewaji kimawon. Lajeng dos pundi? Aji jendho bila menika nyatane wonten menapa mboten? Menawi wonten prayogine menapa dipun mulungake? Menapa dinten menika Gatukaca kedah kaupayake guna mintasraya? Nggih. Menawi ngaten kula mangestu agi dawuh panjenengan Raden Ero Kesumo. Neng saking pemanggih kula sampun ngantun dados sakit dukani Gusti kula Prabu. Saliyo, nggih paman. Kanjeng Rama, amit kula putra panjenengan Raden Ero Kesumo. Kula ingkang sowan kula ngaturake sabar kutilasan Rama.

Wong negara Mandara kok dina iki ora ana kang cukup tatandingan musuh wong kaya aku. Ning asore wong negara Mandara kok ora kena tak rewang enak kelawan kepenak. Iki kena kaembakane wong Batak carang saka pucuk pekara sing gedhe kang guru. Tapi Kanjeng Eyang Ratu Mandara kok Prabu Salya durung maju nang prayudan. Lah mulo kaya ora sudur asane ngati. Rening aku nang negara Mandara kon niat ora kepengin gawe asring para wadyabara. Lan ora kepengin aku gawe rusak ing negara Mandara. Aku mung njaluk bali Aji Jendobilo kagungane Kanjeng Prabu Darmakusuma. Yo titipan ing wasin wurung padhewe. Kok marang Kanjeng Eyang Prabu Salya diakoni Aji Jendobilo wadi bali aku mesti ning ora ora kelakon nganti dadi aku gegere wong negara Mandara kok musuh wong kaya aku. Iki nek tak gagas uta tak rasa pancen Kanjeng Eyang Prabu Salya kang ora duwe sebut. Wong duduk duweke atas barang titipan dene iki dijaluk lah kok ya didandang. Dijaluk lah kok ya diugi. Lah mulo kok ya wis ora sudur asane ngati. Nek pancen Aji Jendobilo ora dibalik aki wis ora berdulih Kanjeng Eyang Prabu Salya tinimbang aku ditukan marang Kanjeng Prabu Darmakusuma luwe becik Eyang Prabu Salya tak waneni nek pancen gak diakoni Aji Jendobilo.

Prayitna ning Prabu Salya. Mula dina iki aku tak lukar busana kapadhitan, perlu aku tak ngerasuk busana kaprajuritan. Mandhap saking sanggar pamudyan Brata, katingal ingkang putra Raden Era Kusuma. Kula Raden Era Kusuma, rama wonten menapa? Coba ngger. Maro padanipun bapa, kaya apa pawartaning ngenira balekake Gatutkaca oleh jaluk bali Aji Jendho Bilawa kula.

kau mujuting Prabu Salya katingal peratan ingkang putron gagas tak lebeting pangkal Raden Erok Sumo rupaning kucem pola paning alungkang dadi buaya yang menowai gak cukup oleh tetanan yang musuh hati mulai kapane bedil nganti koyok berundung selak koyang seikin negoro mundur kucing kami ajangi wong pondoko prayit naning Prabu Salya lane pancene aji jendobilo kowe iki tak ngakoni utawa tak balik

dadi nek nganti aku kayunggatan marang ngaji cendo bilowo kekuatanku mungkari separuh bab ora ono ameng-amengku aku dadi ratono negoro mondroko kejo baji cendo bilowo neng dino iki rene ngaji cendo bilowo tetep ono ing sanggar pamelengan tetep ora bakal takon. Cukupi tak kemuli kulit, tak patah iblung, tak cancang otot, tak lilang, tak akoni, aji jendobilo. Nenek panjani sobedah kulitku medot ototku ngebelung. Iki rupane Raden Ero Kesumo gak cukup tetandingan rusuk gadukul. Perajin nani Raden Ero Kesumo mendah dukani kakiru. Raden Ero Kesumo. Romo kasinggihan dawa panjenengan kula. Kula ngaturake sedaya kalepatan mungguning samudra pangasami Romo. Saka rumangsaku kaya-kaya wis ora kang jiwani Raden Ero Kesumo. Lungga kang prayoga yonggih. Nggih. Adi Rekyana Patih Wiruyudha. Bapa Prabu inggih Bapa Prabu. Kula ngaturake sedaya kalepatan nyuwun gunging samudra pangasami. Saka rumangsa kuwi ana kang muji lan prayoga kaya di Surandha.

Raden Roksumo, Romo Kasinggihan dawuh panjenengan kula Romo. Abane bedhil nganti kaya brondong surak kaya ampuan. Mestine sliram karo Gatukaca iki nganakake bondo yudo. Romo nggih Romo. Wusanane kaya apa? Sliram tetandingan musuh Gatukaca. Kok nganti kedadian Pancakara. Menika Gatukaca mboten purun Romo kula wangsulaken. Kula rudha paripeksa ngantos kedadosan bondo yudo. Ning saking digdayane Gatukaca kula rumas mboten saged nyekapi Romo. Dadi sliram ora bisa ngentas sing perkara ngrampungi gawe. Lah direk yana pati Wiruyudha. Kakang Mas, kula ki mboten saged nyekapi. Sampun tapak ingkang rai para wadya bala kemawon sedaya boten wonten ingkang kecunggah kula Prabu. Mila lepatipun ingkang rayi kemawon nyuwun gunging samudra pangaksami kula Prabu. Iya iya Adi. Teka rumangsaku kaya-kaya wis ora kurang anggen mira ngetokake kekuatanmu lan para wadya bala. Nggih. Ning nek pancening ora cukup arepe kaya pemana. Gogo Prabu lajeng menika lajeng dos pundi Gogo Prabu? Nggih Rama lajeng dos pundi Rama? Radene Roksumo. Reningamu nindakake prajurit kurang utamane nindakake putra kurang kadigayan. Prayogane dina iki aku tak maju nang prayogan. Duh, Kanjeng Rama. Dados dinten menika ngantos panjenengan piambak gadhi melak maju dateng prayogan. Iya nggih. Lah mula samping ana saka kaduan iringan bedhil kaya brondong surak ana kaya wong adu jagi supaya gedhe kang dadi rasane ngadiku Raden Roksumo aja nganti pegat kaprayitnane gadhi. Nggih Rama, menawi ngaten panjenengan kemawon kula aturi prayitna ngatos-atos seluruh Rama Gatukaca mboten kingkang semenang-menang bab kula dirasan para wadya bala mboten wonten ingkang saged nyekapi Rama. Iya iya nggih wis tak seliramu jendura sopwas kutokwati mulan yang aku wani maju nang prayudan tak anggap cukup cakep mandek gani krigani gadi kocok nggih Rama kono pordam orang kaki Prabu ya gadi kocok ojo girang gumuyuk bunga kang dadi hatimu dinume poro wadro bolo kisoran kang bisa nyukupi tetandingan musuh seliram gadi kocok iki Ratu Mondroko Prabu Salya kang maju nang prayudan

Iki ora luput pandeluk wayang Prabu Salya. Gatotkaca bener kang dadatun wong kaya aku. Semana dene iki asoring para wadhabala slira nganti maju nang prayugan. Apa slira marpe mulungake aji jendho bila wajining wa Prabu Sinuwun Kuntadewa. Bab aku nang negara Mandara kana kepengin gawe rusak ing para asoring para wadhabala rusak negara Mandara. Mung perlu aku arep jaluk bali aji jendho bila. Eyang Prabu Salya, tinimbang sliramu siji wong tuwa nganti diwaneni bocah cilik. Ayo dina iki balekno aji jendho bila. Gatukaca, iya. Barang wis ora ana Gatukaca. Aku kok kongkon nganani. Apa tak diwujudake? Mula kari dina iki sliramu gelem kudu balik saka telatan Negara Mandraka. Gak gelem kudu balik. Babu Deo kersamu tak sembadani priwolo tak kembali ngamuk tak ladin. Abaning kanjeng yang Prabu Salya gede ketekatamu. Wani musuh Gatukaca pancen wong tua gak ruisin diwaneni bocah cilik ngidam. Nek pancen seliramu sijini wong tua ora isin diwaneni bocah cilik katuk ngepabudin. Musuh Gatukaca mesti katuk cilakamu eyang Prabu Salya dadak.

gadut kaca ora kena digawe sembarangan. Luwih tatas trenggina sedhuku tangpundhu. Layak-layak para wadyabala padha kaplayu terandingan musuh gadut kaca. Eyang Prabu Salya ayo katokno pambudimu terandingan musuh wong kaya. Iya gadut kaca. Pancen pantes ndelok tandangmu. Sumbar kaya-kaya bisa bengkake bumi Satipa. Ning aja parengko nek Prabu Salya tetandingan musuh sendam tak tinggal gelanggang calon lain. Ayo katokno pambudimu, kudu ngati-ati. Nek nganti leno panjrumu tuna jangkem tak dodok dadamu depan pantos gadut kaca.

wah iki nek bodeng katon ireng pedes katon kelawah Eyang Prabu Salya, Eyang Prabu Salya olehmu tetandingan ngenteni sisi pepani ngale yang Salya silam kono padhanu gatut kocok iku kang kok jan iku kang kok karpat pancen gak manut pangeran aku kepingin tak tugel gulung apa kamu sumbar mojo kaya wong lanang-lanang di nek ngenting pambut ini gatut kocok coba antin sauntoro kan cerita nalika ing mangke sinatring pringgon dan Aryo Kaki Prabu nggih Gatukaca tetandingan Lena Padulune. Anom kang dadi juri tip. Rikala kaki patake dawaing pratala lajeng mawut ing Drigantara bab imut Purwa disinani. Emut namane wong eling Purwa kawitan Dresna pungkasan. Rikala kapundhut Gunaminta sraya kalian dewa kajenang wonten ing kawah Candramuka. Dinulang aji julung pujut kawejang aji abituwi mula gantut kocor rikala mangun duka sak nalika otot ing kawat balunge wesi sungsume gegono netraning kumala dadane pedang baune klewang daginge timah kulite gembogo rambute rante sirai kena kupinge kecer, irunge pesoh lambine kenceng, untune tatah janggute kejen. Bareng sedom sakisi-kisine. Epe-epe pasul bentering gokonge lupang kenteng dengkule palupan imbal. Kukune gunting penitis pusri Gatukaca rangkane pusaka Kunto Baswara. Mula Gatukaca rikala mangun duka ngembot rihlap. Trina mane blis gelap gelap bledek pengamue Gatukaca kaya bledek dene iblis hati-hati tak taruh di dirjo wesi dadi cilang kamu temen Eyang Prabu.

Oh, Gatotkaca. Seliramu ngepek tambo negeri Gantoro. Wah, kaya-kaya mengkiri kaki wong gak duwe ulun mering saki wong ora duwe siung Gatotkaca. Eyang Prabu Salya ayo katukno pambudimu. Iya Gatotkaca. Ning ora ana pangune-ngune prajurit mati dijoto suta diganti. Kajaba ketapan landheping pusaka. Coba dulu napa kang tawangking kelet-kelet kosuntis sang yang Budarwala. Aku maringi nama margo antaka duk sikara lungit. Apa bidha panyalmu? Iki pusaka tapak yang tindhukir negara Mandaraka. Tapak gawean Eyang Dewa gaweane Pandhe Manikmaya. Empu Rama Yadi miliri wesi aka diat kang metu saka Gunung Jamur dipo bebarengan karo Lumantara. Pusaka iki landhepe 7 cemukur mandine 7 pas 8 rajut. Ayo, wajana pusaka. Aku maringi nama margo antaka margo dalanan toko patiku dalane pati nek bangkit oleh ngayatake. Ning lenane oleh ngayatake bali pusaka tak arani Triwara Kanta. Tegesing Triwara Kanta. Trita teluwara wilangan Kanta yuyu kaya yuyu mati saka supitmu dhewe. Oh, duduk wong-wongan ini aku ngayatake pusaka lena utawa sembrono. Ayo, lantarno bau taming ana dodo, wujana pusakam, wani dadani. Pusaka tindhukir negara Mandaraka dadi cilakam.

Arya Kaki Prabu nggih Gatuk cetetandingan kok mangerta bilih dipunayati pusaka mapan boten. Raning Gatutkaca kanggonan aji api tuwinggi aji jurung pucuk. Panganggepe estudul parang mau kanti dinumeh kanggonan aji jurung pucuk prayitnane Gatutkaca. Ora ana wong digaya kejaba aku gano wong bangkit jejaba jiwaku. Ora ngerti pangunen-unene dutan kenaning lungit wong belaitan kena lali. Wong leno merganing kena lebak ilini bayu wong apes orang semoyo kesandungi jaman roto keserimpeti alam padang kebentu sione ngawang-ngawang. Aduh kocok kok mangertok bilik dipun ayati pusoko mapan boten. Saking kan beli-beli saking kedoti ngotot saking atau sing belum gasar saking gantri pusoko terajang dodo gasar. Mencelati Gatutkaca pusaka ngantos melengker Gatutkaca ngemasti desto peloyo pati mencelang saking alun-alun dari kondro.

Raden Eroksumo, Romo Kasinghyan dawuh panjenengan kula. Wah. Gatut Kaca pancen wis ora luput wong digdaya kuasa. Tatapake pusaka saking kandhel kulit kedhote otote atose brune. Pusaka nganti melengker. Lajeng dos pundi, Romo? Ning Gatut Kaca ketamaan pusaka iki mesti gak tegas landhep, tegas kemandhane. Gatut Kaca mesti tumekane dina perduto. Nggih. Lajeng dos pundi? Matine Gatut Kaca ora kena direwang enak kelawan kepenak. Iki kena daem bakake wong Batak Carang saka pucuk pekore sik gedhe kang guru. Iya, nek pancen Pandhawa iki nrima aku. Lho, nek nganti ora nrima aku jelas. Nek pancen Pandhawa ngluruk nang negara Mandraka, negara Mandraka bakal ana perang gedhe. Rama dados ngaten. Iya. Lah mula slirame kudu tata siaga gegaman wong bondo itu. Negara Mandraka kudu kok pacak barisi para wadyabala. Nek perlu nganti saka liyan goro jaluk ana tulung. Nggih, Rama. Adhir ki ana Pati Wiruyudha, tata siaga gegaman wong bondo itu. Nggih. Menawi ngaten kula mangestu akhi dawuh panjenengan Gusti Prabu, sedya panjenengan tarewangane memintoni Sanggar Pamudan Bruto. Nek negara Mandraka nganti kangge ajeng wong Pancakara. Aku tak njuk pangayomane Gusti Kang Mahawikang aku bisa numpes anak.

Saki Prabu Gathotkaca dinten mangke dumugi dinten perdoto. Ning rayone Gathotkaca kok kersa dawah tanah lebak bumi lumayu. Ateges tanah sangar bumi kang angker neng kita mapan boten. Saking banteri katapan landheping pusaka. Layonira Gathotkaca sumedha dawah pasinewakan agung negari

Kaya mangke lamparo layone Haryo Kangki Prabu nggih kadukaja. Linto winarnoho gentos ingkang sinorwengi kami. Kacrita amung negari Ngamarta Prabu Darma Kusuma ugi sinuwun Kuntadewa. Piyambakira miyos wonten ing Sitinggil Binaturata dumunung wonten ing dalem Cintakapura. Karawan ingkang raka ratun Dwarawati Sri Nalendra Bhatara Kusuma. Mewah para kadang Brata Pandhawa. Ngunguning tiasura prayitnaning Prabu Darma Kusuma ugi sinuwun Kuntadewa.

Prabu Darma Kusuma. Oke sinuwun Kuntadewa rikala piyambake ro kaimutan ngutus Gathukaca nyuwun wangsulaji jendha bilawa. Sak marga-marga tindak ro nganti reriwean sinomira kang munggeng taman.

menika wujud ing negari Ngamarta Kidal Cintakapura. Sanyata negari Ngamarta ngewakake tanah pagunungan ngajengake tanah persabinan denering bandar nageng. Sinten to ingkang anggrenggane negari Ngamarta? Jejulukira Prabu Darma Kusuma. Ugi sinuwun Kuntadewa. Pantesi jening sinatra Bupati Ratu. Dodo manik sumandita endang-endange para widodara prasmaning para widodari. Dasara tukang wis duwe ambek sabar tokal dana lan narima. Ana becik ya dielmu, ana ala uga dielmu. Rikala miyos wonten ing sitinggil binaturata sinten to ingkang sowan sacelakira Prabu Darma Kusuma. Amung ingkang rayi pamadyaning Pandhawa. Kekasih tumenggung cakra negara Arjuna. Ugi pamadyaning Pandhawa Janaka. Ingkang kumawantun lenggah sawu jajar. Ratu ing negari Dwarawati jejulira Sri Nalendra Buthara Kresna. Kang sampun kasebat jejimating Brata Pandhawa. Sangandhaping Buthara Kresna. Sinatra ing tunggul pamenang. Arya Walkudara ugi Brantasena. Wong gedhe gagah perkusa ladak sembada sakwujuding. Sang andhaping Walkudara Brantasena kanten kingsen ugi nakula miwasadewa. Cekap ngrumpaka gelaring negari Ngamarta. Nalika ing mangke kersa kaenggah kelaran sing waspada sakedhaping netra salekering Wardana.

menika kula wis padha boten lepat namung Kakang Mas Ratu Ndwarawati. Koko Prabu Rawuh Paduka kula ngaturake pasenggan panakrami mugi kunjuk wonten pepadha panjenengan Koko Prabu Yayi Samyaji. Nggih. Panjenengan ngaturake pasenggan panakrami kula tampi asta kekalih. Kula lumebrake wonten ing jaja dadosake asreping pulung manah kula. Ning prataning ingkang Raka Ratu Ndwarawati boten wonten ingkang kawula aturake. Salam taklim ingkang Raka kemawon mugi kunjuk wonten pepadaning Yayi Prabu Darma Kusuma. Kakang Mas Ratu Ndwarawati. Nggih Yayi Samyaji. Anggen panjenengan ngaturake salam taklim kula tampi asta kekalih. Kula cencang wonten pucaking rikma lumunturing dhateng jaja mugi dados cahya tejo nur buat Koko Prabu. Ning rawuh paduka sampunan dadosake panggalih. Bab kula teksih dereng saged peparing pasunggatan tetedhan ingkang eca raosi utawi toya dalem sak prembono. Lepatipun ingkang rayi kemawon nyuwun gunging samudra pangaksami. Yayi Samyaji. Nggih. Saderenge panjenengan paring katrangan kula ge sampun mangertos. Menawi wonten pangelungelaning rikma sayuta pinara sastra. Bab kula mbakake tiyang ingkang sare boten pindah-pindah rumah supeno. Prataning ingkang raka boten rumas nampi pasunggata panjenengan. Rumas kula mung badhe cumadong sabda tinimbalan panjenengan Yayi Samyaji. Syukur mangayu bagya dening menapa panjenengan sampun mangertos saderenge kula paringi sumuruh. Koko Prabu, rawuh paduka kula aturi nyekecakake sakuntamis. Nggih Yayi Samyaji, rumas kula boten kirang-kirang sekeca. Adi wal kudoro, kadangipun Kakang bagya tekamu apa waras. Unta kakaku oleh pangestu muteka kono dalem cinta kapura ora ana alangan sawiji apa mung aku ngaturake salam taklimku muga tinampa marang unta kakaku. Iya adi, salam taklimu tak tampa tak lumebrake ning dada kaya-kaya bisa gawe lega-legawan ing tiasingpun kakang. Jalidan kakakku, takamono negoro ngamarto aku ngaturake salam taklimku muga tinampa marang jeliteng kakakku adiwal kudoro. Iyo ya din, anggenira ngaturake salam taklim dak tampa tak lumebrake ning dada kaya-kaya bisa gawe ademing pulung manahipun kakang. Prayogakno adiwal kudoro tekamu sakuntara. Jalideng kakaku teka kora kurang-kurang prayuga aku. Kakang Mas Ratu Ndwarawati, rawuh paduka kula ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten pepadha panjenengan Koko Prabu Adi Permadi. Nggih. Iya Di, anggenira ngaturake sungkem pangabekti tak tampa. Ning puja pangestunipun kakang ditampangi Koko Prabu. Iya. Pangestu panjenengan kula tampi asta kekalih. Kula cencang wonten pucaking rikma mugi-mugi dados jejimat nambana teguh kawiyanan kula Koko Prabu. Adi Permadi. Nggih. Prayogakno disawanira sahuntara. Rumaos kula boten kirang-kirang prayogi Koko Prabu. Kakang Mas Ratu Ndwarawati. Rawuh paduka kula kadang panjenengan nang kula-kula ngaturake sungkem pangabekti Koko Prabu. Iya. Adina kula tak tampa bekti marang pun Kakang prayogakno ya disawanira sauntara. Nggih Koko Prabu. Senasa kula kadang panjenengan sadewa semanten ugi Koko Prabu. Kula ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten pepadha panjenengan. Adi sadewa tak tampa bekti marang pun Kakang. Prayogakno ya disawanira sauntara. Nggih Koko Prabu mboten kirang-kirang prayogi. Yayi Samyaji. Koko Prabu wonten menapa? Prataning ingkang raka dumunung wonten ing dalem cinta kapura Yayi Samyaji rupine kok tansah nandhang sungkawa.
sejatosipun panjenengan gagas menapa lan ngrasa menapa Yai Samyaji? Koko Prabu, nggih. Mboten wonten ingkang kula gagas utawi kula raos. Kula mung gagas putra kula Gatotkaca ingkang kula tus tindak dhateng negari Mandaraka, Koko Prabu. Lho. Kok ngantos Gatotkaca ingkang panjenengan utus tindak dhateng negari Mandaraka sedyanipun Yai Samyaji? Koko Prabu. Kula menika kaimutan rikala wau ngajeng kula menika nitipaken aji jendok biluwur rikala jaman Tirta utawi jaman Antarayana. Mongko wau ngajeng kula menika sampun janji benjang menawi jaman Antara Buga. Aji jendok biluwur menika kula suwun wangsul. Ning Kanjeng Eyang Prabu Salya, Kanjeng Wa Prabu Salya. Piyambake saestu mboten badhe cidra. Benjang menawi sampun jaman Antara Buga. Aji jendok biluwur badhe kawulungake kalian ingkang rayi. Lamila dinten mangke. Kula rang-rang wanggen kula ngerang umur cane Gatotkaca kadotian angrang kambange watu item sileming prau gabus. Mung perlu kula kenang letaken bab kawontenanipun aji jendok biluwur. Kanjeng Wa Prabu Salya kaimutan menapa mboten. Oh, Yai Samyaji dados panjenengan menika nitipake aji jendok biluwur wonten ing Paman Prabu Salya. Nggih. Lah mila kok Gatotkaca lho Yai Samyaji ingkang panjenengan utus menika kok Gatotkaca. Unta gagaku dak layak dadekake pengarep-arepku. Kaya Gatotkaca iki dadi kok utus nang negara Mandaraka. Mongko dak kurang Pandhawa sing wis brewok. Dak kurang Pandhawa iki kang jenggot marigasan. Lah kok bocah durung sepira kaumurane kang kok utus tindak nang negara Mandaraka apa gak ngerti sira. Nek Wa Prabu Salya iku kena diaran wong kang kaku mleju. Kenek daran kaya botok ungkal pecelan bener tuwa nanging kenek daran wong kuwi sing bergudul ya Kanjeng Wa Prabu Salya. Iya adipun kakang rumangsa kelalen nanging wong atas aku takon dene diakoni ya becik gak ya api. Aku tansah dirasa kang ora kepenak kunto kakaku selirame kudu ngati-ati aja sembrono. Nggih Yai Samyaji, bab dinten menika pepethetan Samyalung jambangan Samyasar negari Ngamarta badhe wonten menapa. Nggih. Koko Prabu kula tansah kagungan raos ingkang boten sekeca. Ecang gedhere balas sawuncana gem catur kacrita sinten ingkang cumelorot ebaning dar. Dumawah wonten ing pasini wakana ku negari Ngamarta layone Gatotkaca dawa wonten pepadaning Prabu

0: kunto kakakuaran lumpur. Wah, putraku mung siji gaduk kocot gati ganti laning ati telengi tinggal ing pangroso. Kunto kakakku kok becik temen olehmu gigi rasani walku goro. Wisora luput gaduk kocot dine kitu mekaning dino pergoto gaduk kocot mekaning pak. Kunto kakakku kok becik temen kok gak aku kok kongkonang negoro Pondroko. Kakang Mas Walku Doro, keponakan kula Gatut Kaca kok ngantuk dumugi dinten perdoto kakang. Kaki Prabu kok ora pun pamanae kang tumekaning dina perdoto kula. Laiki tinimbang seliramu kang mati lumung pun paman Gatut Kaca. Kok nganti mati tak golek inan di Gatut Kaca sedap. Ngene kana luput mergo kunto kakakku. Weruh seliramu nek panjeri Gatut Kaca dadi tangisaning para penyu. Duh. Kakang Mas, putra kula Gatut Kaca kok ngantuk dumugi dinten perdoto. Gatut Kaca kok nganti sliramu kok ora pun pamanan kula ae. Gatut Kaca kok ora paman sedewa ae. Gatut Kaca Kang Mas. Sliramu nak kena kangge conto-contoning para muda. Gatut Kaca pun paman kang ora kena kang dicuntuni para muda kok gak pun paman ae kang mati.
1: Unta kakakku ruh nek sliramu dine iki dadi penangis sing para pendhawa. Lah kok ya becik temen kok Gatut Kaca kang kok utus nang negara Pandrawa. Eyang nek kaya mangkono eyange Gatut Kaca Prabu Salya ya wa Prabu Salya pancening ya ora dikira-kira. Kok ora ngerti nek bocah durung sepira kaumurane kudu ning arep. Lah kok ora dilarani kok nganti dipateni. Wa Prabu Salya kok gak walku dore kang kok tegakno. Lah kok Gatut Kaca nganti kok pateni padha mbek mateni walku Doro Brontosewu. Selamat ora ketenangan Dewi Arimbi nganti konangan Arimbi ora luput nak gulung-gulung tepet. Jeliteng kakaku seliramu kok menengai adi walku Doro. Aku rumangsa kedengengan lho adi Gatut Kaca lah kok ya tumekaning dina perdoto. Kok becik temen Gatut Kaca adina kula mundur tadi sliramu supaya gak ungkep. Lados pun dino kakang Mas nopo tega wong namani keponakan wis tah mundur. Duh adi walku Doro lupute pun kakang jalu sepuro yodi aku jalu sepuro marang sliramu. Senopiro salah kunjuk sepuro marang sliramu adi aku dak. Aku wis ora bisa nyepuro pancen sliramu wong bodho. Sliramu iku wong goblok pilihanmu. Lah ngatur kawula maneh bisa ngatur putramu ora iso. Ngatur awakmu dhewe gak iso. Gak kurang Pandhawa sing wis berngosen. Gak kurang Pandhawa sing jenggot kok bocah urung sepira kaumurane kok putus. Unta kakakku kok becik temen tak dadekno tuwa ora kena dadi tetuwak sliramu. Unta kakakku satuk paten ana walku Doro dina iki. Walku Doro paten ana kunto kakak. Duh adi aja kaya mangkono tadi salahipun kakang jan sepuro adi walku Doro.
0: wis tak dijogo tangisi. Wong bareng wis kadung arepe kaya apa maneh. Ate gak nangis jlideng kakakku wong namane Putra. Adik, nek kula mundur adik.

aku pancen wis ora entos liraku. Wis satu walku doro paten ono ae. Nek gaduh kocok nganti gak urip. Aduh. Unta kakakku rungono gak tak dadekno ratu. Nek sliramu gak iso ngayomi ananing kadang lan putra-putramu kabeh. Aku kang sanggup dadi piyandel. Saliramu tak kon merentah wong koyaku. Tak kon merentah putraku. Dombane merentam kok merentah gak bener. Unta kakakku kok becik temen. Seno lupute pun kakang juk sepuro adida. Nek saliramu njaluk sepuro walku doro patenono ae. Unta kakakku patenono walku doro. Tinimbang Gathukaca tumekaning pati. Kacrita sinuwun Kunto Dewa dipun undhama ingkang rayu Walkudara boten kiyat ngampah bentering sliro. Trimurca tri telu murca ilang ilangi sinuwun Kunto Dewa maujud reng

Sekarang seliramu Brontosena wis ora perlu wujud berkongkongnya. Wis nek pancen seliramu njaluk mati ojo seliramu. Pun Kakang cek dipateni Prabu Salya. Karya dina iki aku Kang.

0: Festival Kudoro.
1: Jelidang kakak kono wigati opo wis tadi.
0: Dina iki aja kok rungkep aja kok tangisi. Gatotkaca gak cukup kok rungkep gak cukup kok tangisi. Lho, tak uripne adem. Mosok sedhamu ora percaya marang pun kakak. Aku nak duwe sumping kembang Jaya Mulya cangkoke kembang Jaya Kusuma. Panguripane wong sak lumaing bumi sak kroping langit.
1: Jali deng kakakku.
0: Iya.
1: Saliramu oleh mudemukun. Wong wis mati katika uripno iso nguripno sendam.
0: Loh, menawa durung pinis dikersani Gusti, mesti iso mulia.
1: Hati-hati. Nek Gatuk Kaca wis mati sak niki sanggup nguripno. Ora iso nguripno tak kilani gulumu joget temen ilatmu.
0: Iya, iya. Lunggu adi sak loro. Kang crita nalika ing mangkir Ratu Dwarawati Sri Nalendra Bathara Kresna pirang menapa mundhut wujute sumping kembang Jaya Mulya cangkoke kembang Jaya Kusuma kaki Prabu Gatotkaca. Endi kang ketamakan dayane pusakaning wa Prabu Salya. Iki apa adik?
1: Iya.
0: Rene iki sumping kembang Jaya Mulya cangkoke kembang Jaya Kusuma Gatotkaca. Seliramu nek pancene pinis dikersani Gusti Kang Maha Wigang sampurna sak ragam. Ning nek durung wayahe mati Mulya Gatotkaca tak jalukake dayane sumping kembang Jaya Mulya cangkoke kembang Jaya Kusuma. Kacrita Gatotkaca denungkuli sumping kembang Jaya Mulya cangkoke kembang Jaya Kusuma. Mulya jati

Gatut Koco selira memang gak ingin etok-etok mati tang kaya opong. Romo boten kula ilas-ilas pejam niko boten. Rumah kula tilem lu romo kula niwa. Wah, jali teng kakakku, adwalku doroyo. Gatut Koco sak niki urip tenan. Nek kaya ngono pinter teng sliram iku dadi dukun iki jliteng kakakku Adiwal Kudoro. Aja kaya mangkono endi ana manungsa ku pinter ngendian. Ora ana manungsa ku kabeh ku pinter ora ana. Nek ana manungsa ku nampa pengayomane Gusti gaun manungsa pinter, kabeh manungsa ku padha ae. Rene aku tansah percaya nek Gusti iki mesti ana. Dadi aku orang jejaluk marang sopo-sopo, aku jejaluk marang Gusti Kang Maha Kuwasa supaya Gatut Kaca mulya kaya jaman duwungi-wungi nek durung pilih dikersane Gusti. Jadi deng kakakku dadi kaya mangkung Gatut Kaca woka singgian dawa panjenengan kulowo kaya apa kulo apa wang eyang Prabu Salya kuru mongso ketitipan Aji Jendho Bilowo. Nggih Kanjeng Eyang Prabu Salya ing rumas menawi katitipan Aji Jendho Bilowo ning aturi Aji Jendho Bilowo sampun loncat saking negari Mandraka. Dadi Aji Jendho Bilowo wis loncat saka negara Mandraka. Nggih. Lah kanjeng

Yo, Rabu Salio. Apa sliramu ora kelingan rikala isih Raden Narasoma? Putraku Gundawati kok pundhut lamake permono silane wong akrama. Iki pegawan Gundawijaya gelem mati ning sak saking abot-abote aku duwe mantu sliram. Aji Jendho Bila tak ditepaki sliram. Rabu Salio. Dino iki aku wis ora lega ora lila nadyan gak kok akoni gak opo-opo. Ning Gatut Kaca Joko Paten iki, Prabu Salya, saliramu ora ngerti aku mara tuamu. Aku begawan

putraku Raden Ero Kesumo. Romo kasinggihan dawuh panjenengan. Wusana panjenengan rupine kok tansah nandhang sungkawa wonten menapa lho Rama? Raden Ero Kesumo. Nggih. Rikala aku maneges marang Gusti Kang Maha Wikan sabaring Gatotkaca tak tamaki pusaka. Olehku maneges marang Gusti Kang Maha Wikan katon peteng dedet lelimunan. Wah. Ero Kesumo sliramu kudu ngati-ati. Negara Mandraka bakal ketamaan bebaya kang dadi akhir ribeting tias. Mula sliramu kudu tata siaga gegamane wong Bandayuda. Lan rewang-rewang ana aku njejaluk marang Gusti Kang Maha Wikan supaya aku oleh pengayoman. Nggih Rama, panjenengan iki mawon kang ngatos-atos lho Rama sampun sembrono. Iya nggih. Wah. Lho. Iki rupane kaya Kanjeng Rama Gandawijaya. Wah. Iki Ratu Ngamarta nitis nang Ratu Ngamarta. Rama, Rama Begawan Gandawijaya.

Wah, Prabu Salya, Prabu Salya. Saliramu nganti ngundo monopun kopukan oneng kasihan jatuh. Najang naji jenggo bilowo iki kok alingi gak opo-opo. Ning Gatut Kaca cocok paten. Apa negara Mandura kok danuk pernatan lan ora ono kuku. Salya. Yo Raden Narasoma nggir, mantuku kok becik temen oleh mungki atine wong. Prabu Salya. Rama Begawan wonten menapa rama? Saliramu kula apa gak ngerti? Apa selirami iki lali? Nek tak titipi aji jendho bilowo piye Salya? Aku iki nak saking abot-abote karo putraku Gundawati. Saliramu gelem patuh sasandhan pati. Aku gelem mati. Syukur selirami iki dingengeri putraku Israna apik nek ngumpul mati. Mung aku titip aji jendho bilowo. Besok tak jaluk weno ratu ngamarko. Dong tak jaluk kok sakniki kok alingi. Aduh, Salya, Salya kok yo becik temen. Aku nganti wujud kang kaya ngene iki. Saking aku diundang ana walku Dara Brantasena. Salya, wonten menapa? Endi? Putraku Gundawati apa yo wara Salya? Angsal pangestu panjenengan pinantur Harjo. Semu lepat kula-kula nyuwun sepunten Rama Begawanda. Bagoro selirami koran duwe kesalahan nanging seliramu luput iki hepatine Gatut Kaca. Aduh, kok becik temen mantuku Raden Narasoma ya Prabu Salya. Aku dino iki nganti wujud Gundawijaya iki tutup jamanku. Salya, Salya kok pecah kumayangan temen. Kok tansah singgege atine wong tuwa Salya ya. Wah, Salya aku diundang ana waktu loro gak kuat. Aku ora kuat Salya, aku gak kuat. Aduh, aduh, aduh, aduh.

Ger Raden Eroksumo, Romo Kasinghyan dawuh panjenengan kula. Wah. Gatotkaca pancen wis ora luput wong digdaya kuasa. Tak tampake pusaka saking kandhele kulite kedhote otote atose bumi. Pusaka nganti melengker. Lajeng dos pundi, Romo? Ning Gatotkaca ketamaan pusaka iki mesti gak tedhas landhep, tedhas kemandhane. Gatotkaca mesti tumekane dina perdoto. Nggih. Lajeng dos pundi? Matine Gatotkaca ora kena direwang enak kelawan kepenak. Iki kena daem bakake wong Batak Carang saka pucuk pekorisik gedhe kang buru. Iya, nek pancen Pandhawa iki nrima aku. Lho, nek nganti ora nrima aku jelas. Nek pancen Pandhawa ngluruk nang negara Mandraka, negara Mandraka bakal ana perang gedhe. Rama dados ngaten. Iya. Lah mula slirame kudu tata siaga gegaman wong bondo itu. Negara Mandraka kudu kok pacak barisi para wadyabala. Nek perlu nganti saka liyan goro jalu ana tulung. Nggih, Rama. Adhir ki ana Pati Wiruyudha, tata siaga gegaman wong bondo itu. Nggih. Menawi ngaten kula manges kok akeh dawuh panjenengan Gusti Prabu, sedya panjenengan tarewangane memintoni Sanggar Pamudan Broto. Nek negara Mandraka nganti kangge ajeng wong Pancakara. Aku tak njuk pangayomane Gusti Kang Mahwikan aku bisa numpes anak.

Kristo. Kaki Prabu Gathotkaca dinten mangkit dumugi dinten perdoto. Ning layone Gathotkaca kok kersa dawah tanah lebak bumi lumayu. Ateges tanah sangar bumi kang angker ning kita mapan boten. Saking bantere katapan landheping pusaka. Layone Gathotkaca sumedha dawah pasiniwakan agung negari ngamar

Prabu Darma Kusuma. Ugi sinuwun Kuntadewa rikala piyambake ra kaimutan ngutus Gathukaca nyuwun wangsulaji Jendha Bilawa. Sak marga-marga tindak ro nganti reriwean sinomira kang munggeng taman

menika wujud ing negari Ngamarta kidalem Cintakapura. Sanyata negari Ngamarta ngewakake tanah pagunungan ngajengake tanah persabinan deniring bandar nageng. Sinten to ingkang angkerenggane negari Ngamarta? Jejulukira Prabu Darma Kusuma. Ugi sinuwun Kuntadewa. Pantesi jening sinatra bupati ratu. Dodo manik sumandita endang-endange para widodara presmaning para widodari. Dasara tukang wis duwe ambek sabar tokal dono lan narima. Ana becik ya dielmu, ana ala uga dielmu. Rikala miyos wonten ing sitinggil binaturata sinten to ingkang sowan sacelakira Prabu Darma Kusuma. Amung ingkang rayi pamadyaning Pandhawa. Kakasih tumenggung Cakranegara Arjuna. Ugi pamadyaning Pandhawa Janaka. Ingkang kumawantun lenggah sawu jajar. Ratu ing negari Dwarawati jejulira Sri Nalendra Buthara Kresna. Kang sampun kasebat jejimating Brata Pandhawa. Sang ngandhaping Buthara Kresna. Sinatra ing tunggul pamenang. Arya Walkudara ugi Brantasena. Wong gedhe gagah perkusa ladak sembada sakwujuding. Sang andhaping Walkudara Brantasena kang ten kingsen ugi nakula miwasadewa. Cekap ngrumpaka gelaring negari Ngamarta. Nalika ing mangke kersa kaenggah kelaran sing waspada. Sakedhaping netra salekering Wardana.

menika kula wis padha boten lepat namung Kakang Mas Ratu Dwarawati. Kaka Prabu Rawuh Paduka kula ngaturake pasenggan panakrami mugi kunjuk wonten pepadha panjenengan Kaka Prabu Yayi Samyaji. Nggih. Panjenengan ngaturake pasenggan panakrami kula tampi asta kekalih. Kula lumebrake wonten ing jejeng dadosake asreping pulung manah kula. Ning praptaning ingkang Raka Ratu Dwarawati boten wonten ingkang kawula aturake. Salam taklim ingkang Raka kemawon mugi kunjuk wonten pepadaning Yayi Prabu Darma Kusuma. Kakang Mas Ratu Dwarawati. Nggih Yayi Samyaji. Anggen panjenengan ngaturake salam taklim kula tampi asta kekalih. Kula cencang wonten pucak ing rikma lumunturing dateng jaja mugi dadosa cahya nur cahya teja nur buat Kaka Prabu. Ning rawuh paduka sampunan dadosake panggalih. Bab kula teksih dereng saged peparing pasunggatan tetedhan ingkang eca raosi utawi toya dalem sak prembono. Lepatipun ingkang rayi kemawon nyuwun gunging samudra pangaksami. Yayi Samyaji. Nggih. Saderenge panjenengan paring katrangan kula ge sampun mangertos. Menawi wonten paungelungelaning rikma sayuta pinara sastra. Bab kula mbakake tiyang ingkang sare boten pindah-pindah rumaos supeno. Protaning ingkang raka boten rumaos nampi pasunggata panjenengan. Rumaos kula mung badhe cumadong sabda tinimbalan panjenengan Yayi Samyaji. Syukur mangayu bagya dening menapa panjenengan sampun mangertos saderenge kula paringi sumuruh Kaka Prabu rawuh paduka kula aturi nyekecakake sakuntamis. Nggih Yayi Samyaji, rumas kula boten kirang-kirang sekeca. Adi Adiwal Kudoro kadangipun Kakang bagya tekam apa padha waras. Unta kakaku oleh pangestu muteka kono dalem cinta kapura ora ana alangan sawiji apa mung aku ngaturake salam taklim kumuga tinampa marang unta kakaku. Iya adi salam taklimmu tak tampa tak lumebrake ning dada kaya-kaya bisa gawe lega-legawan ing tiasingpun kakang. Jalidan kakakku takamono negara ngamarto aku ngaturake salam taklim kumuga tinampa marang jeliteng kakakku Adiwal Kudoro. Iya ya din anggenira ngaturake salam taklim dak tampa tak lumebrake ning dada kaya-kaya bisa gawe ademing pulung manahipun kakak perayu gak Adiwal Kudoro tekamu sak utara. Jalideng kakakku teka kora kurang-kurang prayu aku. Kakang Mas Ratu Dwarawati rawuh paduka kula ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten pepadha panjenengan Kaka Prabu Adi Permadi. Nggih. Iya Di, anggenira ngaturake sungkem pangabekti tak tampa. Ning puja pangestunipun Kakang ditampangi Kaka Prabu. Iya. Pangestu panjenengan kula tampi asta kekalih. Kula cencang wonten pucaking rikma mugi-mugi dados jejimat nambana teguh kawiyanan kula Kaka Prabu. Adi Permadi. Nggih. Prayogakna disawanira sahuntara. Rumaos kula boten kirang-kirang prayogi Kaka Prabu. Kakang Mas Ratu Dwarawati. Rawuh paduka kula kadang panjenengan nak kula-kula ngaturake sungkem pangabekti Kaka Prabu. Iya. Adina kula tak tampa bekti marang pun Kakang Prayogakna ya disawanira sauntara. Nggih Kaka Prabu. Senasa kula kadang panjenengan sadewa semanten ugi Kaka Prabu. Kula ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten pepadha panjenengan. Adi sadewa tak tampa bekti marang pun Kakang. Prayogakna ya disawanira sauntara. Nggih Kaka Prabu mboten kirang-kirang prayogi. Yayi Samyaji. Kaka Prabu wonten menapa? Prapaning ingkang raka dumunung wonten ing dalem Cintaka Pura Yayi Samyaji rupine kok tansah nandhang sungkawa.
Sejatosipun panjenengan gagas menapa lan ngrasa menapa Yai Samyaji? Koko Prabu, nggih. Mboten wonten ingkang kula gagas utawi kula raos. Kula mung gagas putra kula Gatotkaca ingkang kula tus tindak dhateng negari Mandaraka, Koko Prabu. Lho. Kok ngantos Gatotkaca ingkang panjenengan utus tindak dhateng negari Mandaraka sedyanipun Yai Samyaji? Koko Prabu. Kula menika kaimutan rikala wau ngajeng kula menika nitipaken aji jendok biluwur rikala jaman Tirta utawi jaman Antarayana. Mongko wau ngajeng kula menika sampun janji benjang menawi jaman Antarabuga. Aji jendok biluwur menika kula suwun wangsul. Ning Kanjeng Eyang Prabu Salya, Kanjeng Wa Prabu Salya. Piyambake saestu mboten badhe cidra. Benjang menawi sampun jaman Antarabuga. Aji jendok biluwur badhe kawulungake kalian ingkang rayi. Lamila dinten mangke. Kula rang-rang wanggen kula ngerang umur cane Gatotkaca kadotian angrang kambange watu item sileming prau gabus. Mung perlu kula kenang letaken bab kawontenanipun aji jendok biluwur. Kanjeng Wa Prabu Salya kaimutan menapa mboten. Oh, Yai Samyaji dados panjenengan menika nitipake aji jendok biluwur wonten ing Paman Prabu Salya. Nggih. Lah mila kok Gatotkaca lho Yai Samyaji ingkang panjenengan utus menika kok Gatotkaca. Unta gagaku dak layak ndadekake pengarep-arepku. Kaya Gatotkaca iki dadi kok utus nang negara Mandaraka. Mongko dak kurang Pandhawa sing wis brewok. Dak kurang Pandhawa iki kang jenggot kemaribasan. Lah kok bocah durung sepira kaumurane kang kok utus tindak nang negara Mandaraka apa gak ngerti lho. Nek Wa Prabu Salya iku kena diaran wong kang kaku meleju. Kena diaran kaya botok ungkal pecelan bener tuwa nanging kena diaran wong tuwa sing bergudul ya Kanjeng Wa Prabu Salya. Iya adipun kakang rumangsa kelalen nanging wong atas aku takon dene diakon iya becik gak iya aku. Aku tansah dirasa kang ora kepenak. Kunto kakakku selirame kudu ngati-ati aja sembrono. Nggih Yai Samyaji, bab dinten menika pepethetan samyalung jambangan samyasar negari Ngamarta badhe wonten menapa. Nggih, Koko Prabu kula tansah kagungan raos ingkang boten sekej.

Kutha kakakuaran lumpur. Wah. Putraku mung siji gaduk kocot dadi ganti laning ati telenge tinggal ing pangrasa. Kunto kakakku kok beci temen olehmu gigi rasane walku loro. Wis ora luput gaduk kocot dina iki tumekaning dina pergoto gaduk kocot tumekaning pak. Kunto kakakku kok beci temen kok gak aku kok kongkonang negara Pandrawa. Kakang Mas Walkudara, keponakan kula Gathotkaca kok ngantuk dumugi dinten perdata kakang. Kaki Prabu kok ora pun pamanae kang tumekaning dina perdata kula. Laiki tinimbang seliramu kang mati lumung pun paman Gathotkaca. Gathotkaca kok nganti mati tak golek inandi Gathotkaca sedap. Ngene iki ora luput mergo Kunto kakakku. Weruh seliramu nek pancen Gathotkaca dadi tangisaning para penduduk. Duh. Kakang Mas, putra kula Gathotkaca kok ngantuk dumugi dinten perdata. Gathotkaca kok nganti sliramu kok ora pun pamanan kula ae. Gathotkaca kok ora paman sedewa ae. Gathotkaca Kang Mas. Sliramu nak kena kangge conto-contoning para muda. Gathotkaca pun paman kang ora kena kang dicuntuni para muda kok gak pun paman nae Kang Mas. Kunto kakakku ruh nek sliramu dine iki dadi penangis sing para pendhawa. Lah kok ya becik temen kok Gathotkaca kang kok utus nang negara Pandrawa. Eyang. Nek kaya mangkono eyange Gathotkaca Prabu Salya ya wa Prabu Salya pancening ya ora dikira-kira. Kok ora ngerti nek bocah durung sepira kaumurane kudu ning arep. Lah kok ora dilarani kok nganti dipateni. Wa Prabu Salya kok gak Walkudara kang kok tegakno. Lah kok Gathotkaca nganti kok pateni padha mbek mateni Walkudara Brantasena. Selamat ora ketenangan Dewi Arimbi nganti konangan Arimbi ora luput nak gulung-gulung tepet. Jeliteng kakaku seliramu kok menengai Adi Walkudara. Aku rumangsa kedengengan lho Adi Gathotkaca lah kok ya tumekaning dina perdata. Kok becik temen Gathotkaca adina kula mundur tadi sliramu supaya gak ongkep. Lah dos pundino Kakang Mas napa tega wong namani keponakan wis tah mundur. Duh. Adi Walkudara lupute pun Kakang jaluk sepura ya di aku jaluk sepura marang sliramu. Senopiro salah kunjuk sepura marang sliramu adi aku dak. Aku wis ora bisa nyepuro pancen sliramu wong bodho. Sliramu iku wong goblok pilihanmu. Lah ngatur kawula maneh bisa ngatur putramu ora iso. Ngatur awakmu dhewe gak iso. Gak kurang Pandhawa sing wis berngosen. Gak kurang Pandhawa sing jenggot kok bocah urung sepira kaumurane kok putus. Unta kakakku kok becik temen tak dadekno tuwa ora kena dadi tetua sliramu. Unta kakak wis satuk paten ana Walkudara dina iki. Walkudara paten ana Kunto kakak. Duh. Adi aja kaya mangkono tadi salahipun kakang jan sepuro Adi Walkudara. Wis tadi aja kok tangisi.
wong bareng wis kadung arepe kaya apa maneh. Ati gak nangis jliteng kakak wong namane Putra. Adik, nek kula mundur adik,

kakak ku pancen wis ora entos liraku. Wis satu walku doro paten ono ae. Nek Gatut kocong nganti gak urip. Aduh, unto kakak ku rungono gak tadadekno ratu. Nek sliramu gak iso ngayomi ananing kadang lan putra-putramu kabeh. Aku kang sanggup dadi piyandelmu. Saliramu tak kon merentah wong koyaku, tak kon merentah putraku. Dondoane merentam kok merentah gak bener. Unto kakakku kok becik temen. Seno lupute pun kakang njuk sepuro aduga. Nek saliramu njaluk sepuro walku doro patenono ae. Unto kakakku patenono walku doro. Tinimbang Gatut Kaca tumekaning pati. Kacrita sinuwun Kunto Dewa dipununggama ingkang rayu Walkudara boten kiyat ngampah bentering sliro. Trimurca tri telu murca ilang ilangi sinuwun Kunto Dewa.

0: Kiwal Kusoro.
1: Selidang kakak kono wigati opo wis tadi.
0: Dina iki aja kok rungkepi aja kok tangisi. Gatotkaca gak cukup kok rungkepi gak cukup kok tangisi. Lho, tak uripne adem. Mosok sedhamu ora percaya marang pun kakak. Aku nak duwe sumping kembang Jaya Mulya cangkoke kembang Jaya Kusuma. Panguripane wong sak lumaing bumi sak kroping langit.
1: Jali deng kakakku.
0: Iya.
1: Saliramu oleh mudemukun. Wong wis mati katika uripno iso nguripno sendam.
0: Loh, menawa durung pinis dikersani Gusti, mesti iso bisa mulia.
1: Hati-hati. Nek Gatuk Kaca wis mati sakniki sanggup nguripno. Ora iso nguripno tak kilani gulumu joget temenilatmu.
0: Iya iya, lungguh adi sak loro. Kan cerita nalika ing mangkir Ratu Dwarawati Sri Nalendra Bathara Kresna pirang menapa mundhut wujute sumping kembang Jaya Mulya cangkoke kembang Jaya Kusuma kaki Prabu Gatotkaca. Endi kang ketamakan dayane pusakaning Wa Prabu Salya. Iki apa Adi?
1: Iya iya.
0: Reneng ki sumping kembang Jaya Mulya cangkoke kembang Jaya Kusuma Gatotkaca. Seliramu nek pancene pinisti kersane Gusti Kang Maha Wigang sampurna sak ragam. Ning nek durung wayahe mati Mulya Gatotkaca tak jalukake dayane sumping kembang Jaya Mulya cangkoke kembang Jaya Kusuma. Kan crita Gatotkaca den nungkuli sumping kembang Jaya Mulya cangkoke kembang Jaya Kusuma. Mulya jati

Gadut kaca slira memang dak ngene tok etok mati tang kaya apa. Rama mboten kula ilas-ilas pejah menika mboten. Rumas kula tilem lho Rama kula niwa. Wah, jaliteng kakakku. Adwal Kudoroyo. Gadut kaca sak niki urip tenan. Nek kaya ngono pinter teng sliram iku dadi dukun iki. Jaliteng kakakku. Adwal Kudoro. Aja kaya mangkono endi ana manungsa ku pinter endi ae. Ora ana manungsa ku kabeh ku pinter ora ana. Nek ana manungsa ku nampa pengayomane Gusti Gaon manungsa pinter. Kabeh manungsa ku padha ae. Rening aku tansah percaya nek Gusti iki mesti ana. Dadi aku ora njejaluk marang sapa-sapa, aku njejaluk marang Gusti Kang Maha Kuwasa supaya Gatukaca mulya kaya jaman duwunge wene nek durung pilih dikersane Gusti. Jriteng gagahku dadi kaya mangku Gatukaca. Wa kasinggihan dawuh panjenengan kula wa kaya apa kula? Apa wang Eyang Prabu Salya rumangsa ketitipan Aji Jendabila? Nggih. Kanjeng Eyang Prabu Salya hirumas menawi katitipan Aji Jendabila. Ning aturi Aji Jendabila sampun loncat saking negari Mandraka. Dadi Aji Jendabila wis loncat saka negara Mandraka. Nggih. Lah kanjeng wa dinten menika wonten pun. Lho, iki wakmu Prabu Darma Kusuma maujud Reksi Gundawijaya. Mula tunggun ya kula negara Ngamarta. Nggih, panjenengan. Aku marang pamanmu Permadi. Lan Adwal Kudoro jriteng ana apa? Ayo, dene iki diawat-awati saka kaduan. Lakune Yayi Samyaji. Jliteng nek kaya mangkono ayo, aku kepingin weruh nek Kunto kakakku nyatani nitipake Aji Jendabila. Ya Adi, ayo.

Salio, Rabu Salio. Apa seliramu ora kelingan rikala isin Raden Narasoma? Putraku Gundawati kok pundhut lamake permono silane wong akrama. Iki pegawan Gundawijaya. Gelem mati ning sak saking abot-abote aku duwe mantu seliram. Aji Jendho Bila tak ditipaki seliram. Prabu Salio, dina iki aku wis ora legora lilo nadyan gak kok aku ni gak opo-opo. Ning Gatut Kaca Joko Paten. Prabu Salio, saliramu ora ngerti aku moro tuamu. Aku begawan.

putraku Raden Erokesumo. Romo kasinggihan dawuh panjenengan. Wusana panjenengan rupine kok tansah nandhang sungkawa wonten menapa lho Rama? Raden Erokesumo. Nggih. Rikala aku maneges marang Gusti Kang Maha Wikan sabaring Gatotkaca tak tamaki pusaka. Oleh ku maneges marang Gusti Kang Maha Wikan katon peteng dedet lelimunan. Wah. Erokesumo sliramu kudu ngati-ati. Negara Mandraka bakal ketamakan bebaya kang dadi akhir ribeting tias. Mula sliramu kudu tata siaga gegamane wong Bandayuda lan rewang-rewang ana aku njejaluk marang Gusti Kang Maha Wikan supaya aku oleh pengayoman. Nggih Rama, panjenengan iki mawon kang ngatos-atos lho Rama sampun sembrono. Iya nggih. Wah. Lho. Iki rupane kaya Kanjeng Rama Gandawijaya. Wah. Iki Ratu Ngamarta nitis nang Ratu Ngamarta. Rama, Rama Begawan Gandawijaya.

Wah, Prabu Salya, Prabu Salya. Salira menganti ngundo monopun kopukan oleng kasihan jatuh. Najan aji jenggo bilowo iki kok alingi gak opo-opo. Ning Gatut Kaca Joko Paten. Apa negara Mandura kok danuk pernatan lan ora ana kuku. Salya. Yo Raden Narasoma nggir mantuku kok becik temen oleh mungki atine wong. Prabu Salya. Rama Begawan wonten menapa rama? Saliramu kula apa gak ngerti? Apa saliramu iki lali? Nek tak titipi aji jendho bilowo piye Salya? Aku iki nak saking abot-abote karo putraku Gundawati. Saliramu gelem patuh sasandhan pati. Aku gelem mati. Syukur selirami kinti ngengeri putraku Isrono api nek ngur mati. Mung aku titip Haji Jendho Bilowo. Besok tak jaluk weno ratu ngamarko. Dong tak jaluk kok sakniki kok alingi. Aduh Salya. Salya kok yo becik temen. Aku nganti wujud kang kaya ngene iki. Saking aku diundang ana walku Dara Brantasena. Salya wonten menapa? Endi putraku Gundawati apa ya wara Salya? Angsal pangestu panjenengan pinantur harjo. Semu lepat kula-kula nyuwun sepunten Rama Begawan. Bagoro seliramu ora duwe kesalahan nanging ojo seliramu luput mugi hepatine Gatut Kaca. Aduh, kok becik temen mantuku Raden Narasoma ya Prabu Salya. Aku dina iki nganti wujud Gundawijaya iki tutup jamanku. Salya, Salya kok pecah kumayangan temen. Kok tansah singgege atine wong tuwa Salya. Wah, Salya aku diundang ana waktu loro gak kuat. Aku ora kuat Salya aku.

0: kula ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten pepodo panjenengan den. Iya Semar. Saliramu ngaturake sungkem pangabekti kena dak tompo. Semono saliramu tak timbali aja kladu ati kajeron penompo ya kaku. Bape ngaku rumangsa durung bisa peparing geganjaran marang saliramu. Siji dodot kang weraga sigining. Busana kang mabya wujute. Ngertiane aku durung bisa peparing marang saliramu. Nggih, Den. Saderenge panjenengan paring keterangan kula sampun mangertos. Menawi wonten paungelungelaning rikma sayuta pinarasastra. Bab kula mbakake tiyang ingkang sari boten pindah-pindah rumaos penuh. Sowan kula boten rumas nampi peparingan panjenengan. Rumaos kula mung badhe cumadong sabda tinimbalan panjenengan Ndoro Permadi. Iya, Semar. Iki ora luput kaya Bagong.
1: Lo nggih lo.
0: Kula abdi panjenengan Bagong kula. Rawuh paduka kula ngaturake sungkem pangabekti kunjuk wonten padhane dek niku lho nun. Iya Bagong tak tampa buktimu marang aku. Ning puja pangestuku ditampan. Nggih. Pangestune dek niku lho tampi asta kekalih. Kula cencangen ten pucake ngrekema kinga kula pundi-pundi dados sejeji mati ngawak reyan kula nun. Prayogakno ya Bagong sawangmu sauntara. Lho nggih mboten kirang prayogi kula nun. Semar nggih Den. Panjenengan rupine nandhang sungkawa gagas menapa Den Semar. Dina iki ora luput aku diutus balik nang dalem cintaka kula. Perlu dikon mundut jamu selayang kalimo sodo. Lho, lah perlu ini dipun damal menopo. Reneng gatut kocoduk semono kinjal balik aji jendo bila nganti dipateni marang wo Prabu Salyo. Mongko nyotone aji jendo bila wo puwono negoro Mandaraka. Reneng aji jendo bila wo wis balik digawa kakang Prabu Darma Kusumo. Kari kakang Walkudara kang orang terima akipatine Gatutkaca sak niki nagih potang pati marang Wa Prabu Salya. Lha lajeng dos pundi Den? Wa Prabu Salya aturing gak iso mati nek ora ditamaki layang Kalimasada. Dadi dene iki aku ngembung sabdane kakang Mas Walkudara dikon mundhak layang Kalimasada. Bagong
1: lorean maratwa ana apa?
0: Iki pendaramu Permadi ora luput diutus balik nang negara ngamarta konjujuk dalem cintaka pura. Konjuj mundut layang Kalimasada. Ayo tole dijerekake.
1: Lho ya nek kaya ngono dek nek kudu ngati-ati aja sembrono lho maratwa.
0: Bab iki Ndara Walkudara rupane muring-muring tenang. Kok merak njaluk patine Prabu Salya. Lho iya tulis ndamu aja sembrono. Den lah dinten menika lajeng dos pundi? Semar ayo nasak tengahing wana ae lagi. Wana winangsraya supaya enggal tekono dalem cintaka pura. Nggih menawi ngaten monggo kula dherekake. Ibu, amit kula sowan ing

Semar wungiden wonten menopo iki alas ndian niki wono Dirgaya wono alas Dirgede Boyo pegi wono ingkang ageng begalan ngewet mergini den. Semar kang hati-hati yo kaki nggih Pandhawa Janaka katrajang dayane Samirana gandhanira mengambar-ambar gendaming Burumono pating pancelat pating bleber bolong-bolong mangetan bolong-bolong mangulun sastra gantrung murti cecep bengko anceleng cengahan kidang brotan banteng gembolo gajah jaya-jaya macan kang belang wis bejane kang wantilan mata wolu tinungkap bal kapinso kang mentas saking buyangan warak mandap saking redi somoko dan walik rekemaninge bojoto gimbal mangkoro jaman mampu gandani jalmu manungso Semar Dadak.

iken aku puter Brajana selane Gunung Reksa muga dadak aku tinemu Sinadrio Bagus karengga marang Busana. Sinadrio sapa kang dadi namamu? Katik diringake belantik apa ta apa selam katik nggawa kebo karo sapi selam. Wuh, Bagong lorean marotwo. Dadak pendaramu dianggep belantik dulu. Jare ditutno kebo karo sapi. Menawa aku kebone slirami iki sapine. Lho iya Dik, ayo. Iki sapi rampon iki sing abang. Ayo. Dek nirinyo. Lorean kelamuti kapok dek. Buto. Slirami iki tetangkon apa ya memedeni? Nek tetangkon kurang alusi buto medeni kurang gawat. Wangsul dangkane buto. Gati junjungan tepake dongko. Buta rungono gobokmu susah memanuk sudung omai celek. Buta gunung dhuwur pecaringamu jurang jeru pelorotamu. Telo gobok pangombenmu berotan pringkang rungkut paturunmu pantes tak candak dongko seliramu. Wah iya bener seliramu luput penambaku. Nek seliramu ratu munumarang aku milih soko pesetran gondom aja. Putrane Kanjeng Ibu Nini Permoni Bejo Bedarimu aku dikyo kolorimu moyo Sinadrio aku kolorimu moyo lakang kuri. Wah aku kolowogro Sinadrio wangsul namanya Sinadrio aku Sinadrio soko dalam kasatrian Madukoro kekasihku pamat yaning Pandhawa Janaka aku Janaka sejolawan karep sejo durung ketekan karep durung keturutan aku perlu ngupaya satru jaya parangmuko lah panggonane satru jayamu dek negoro ngayapan sabe jagong sumon jeleng marang aku tak anggap satru jayaku. Permati aku mulat nganan danuk jalmu manuso mulat ngeri danuk jalmu manuso aku kok anggap satru jayamu utara luput. Lah seliramu wani mercalang ana tengah dalan. Seliramu apa gak ngertin aku kang nyengker wono seroban siluman. Alas tak tengeri gendero abang tak pasang janur kuning. Wong saka wetan kudu balik ngetan saka kulon kudu balik mangulon. Apa abangmu? Oleh aku liwat gak oleh aku liwat. Wah gede ketekatane Permati. Tak delok gede ini secanting jali tak sawang dak katon datora. Nuju katon ukur gram kang katon nunggak kacang. Nek hati nyuduk buto durungan koro nyuduk tak saut ngelundung gemuk. Wah moro tangan semangat.

Kang Kilurah Semar. Dijen patine buta nganti kaya babatan pacing. Tengah wono sasat sarabang ki banjir getih kan. Wung giden leres dawu panjenengan Semar. Rening wis dalem cedhek dalem Cintakapura. Enten ana njaba ya kaki aku tak sowan padane Kanjeng Ibu tak njaluk jamu Srayang Kalimasada. Nggih. Bagong longgen tenapa kula niku?

Prayenaning Dewi Kunti mula ora luput iki rupane kaya permadi permadi Kanjeng Ibu Amit kula sowan ing ingkang putra permadi Ibu

Mas Kanjeng Ibu Ansal Pangestu panjenengan sowan kula winantura harjo Bu. Amung kula ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten pepodo panjenengan Ibu. Iya permati tak tampa bektimu marang aku. Mung puja pangestuku ditampani ya permati. Ibu, pangestu panjenengan kula tampi asko kekalih. Kula cencang wonten pucaking rikma kula pundi wonten mustaka lumunturing dateng jaja mugi dados cahya nur cahya tejo nur buat Kanjeng Ibu. Kejaba saka iku tekamono dalem cinta kapura ndadekno kageting rasaning atiku. Ambek amur rebut tapunjing rikmamu rebanganan kelawan ngeri. Campur marang kembang kulu tanono perlu gawe apa permati sliramu Kanjeng Ibu. Iya permati, kula mung kautus kalian Kakang Mas Walkudara Brantasena kapure nyambut jamu selayang Kalimasada. Ibu lho kok ya dungaren kate nyelang jamu selayang Kalimasada digawe apa polo permati. Raning putraning Kakang Mas Walkudara wayah panjenengan nggih sinatra ing Pringgondan Harya Kaki Prabu nggih Gatutkaca. Menika nembe kemawon dipun perjayani kalian Kanjeng Eyang. Kalian wa Prabu Salya. Lajeng Kakang Mas Walkudara boten nrimakaken piyambake nyuwun tebusan pejah. Dados wa Prabu Salya kedah dipun perjayani. Ning wa Prabu Salya purun dipun perjayani saranane kedah dipun tamaki jamu selayang Kalimasada. Duh, permadi mesti-mesti nek Prabu Salya ku nak durung wayahe mati. Nek durung besok Bratayuda permadi, permadi. Menika sampun dados panyuwune Kakang Walkudara badhe dados pundi malih Ibu. Iya. Nek kaya ngono ya iki logawon pancene panjalukane rakamu. Monggo nganti gak tak wulungake kok kaya apa permadi Kanjeng Ibu. Menawi ngaten kula tampi asta kekalih kula matur kesuwun sanget Ibu. Rening jamu Kalimasada sampun kula tampi. Kelilano kula badhe matur padane Kakang Mas Walkudara. Bab mangki sanget anggenipun angajeng-ajeng kula. Iya nek kaya ngono Kang ati-ati.

kaki Lurah Semar. Wung geden wonten menopo. Iki kaki wujuding layang Kalimasada marang Kanjeng Ibu wis diwulungake wong kaya aku. Ayo kaki prayoganing enggal diaturake karo Kakang Mas Wal Kudoro kang dumunung ana negara Mandaraka. Nggih, menawi ngaten monggo kula dherekake. Ning cobi ningali layang Kalimasada menika den Semar iki kaki. Napa mboten klintu kinten-kinten. Wuh, cobi. Oh, nggih den pancene leres. Ning nek layang Kalimasada niki mangke kabeka dhateng negari Mandaraka. Prabu Salya lajeng dipun perjayani dinten menika benjang Bratayuda mboten siyos. Lah sakniki layang Kalimasada kula betani nyingkrih kemawon tinimbang damel mateni Prabu Salya. Wuh, Bagong ayo toleh. Loh, mara tuwa iki kok mara nyingkrih nggo layang Kalimasada ae. Loh, nek lari Raden nganti muring-muring iki lah awak reang dhewe iki sing dipateni karo lari Raden. Kurang pengajaran Semar. Layang Kalimasada kok nganti kok gawa mlayu kepengin tak longgo

Semar, Semar. Dino iki kate kok dadati gunung aku. Wuh, pendaraku Permadi ya iki ameng-ameng Semar diarani Gunung Ungkal. Ayo, pusakamu tapak nonek tumomo, Semar. Mosok kelakon tegas tak tamakake Gunung Ungkal. Ning ati-ati apa kok anggem nek Permadi gak iso meletik tanpa sutang miber tanpa lar. Ati-ati, Semar. Kene otak logo gatim sokok Drigantoro kak.

Noji numput agal tan kena binraya. Aku liwat selaning bumi arepe tak longgo gatimu teko dasari bumi. Kok gunung kalono jerune bumi. Lah iku Gustimu Pramadi. Wong aku sijine pamong-pamonge Pandhawa sok lakon kalah karo sing tak emoh. Ayo, wong barang durupaya kate kok wayang. Ayo longgon teko dasari bumi gak kira kenek. Ora ana gunane nek kaya mangkon Semar. Semar layang Kalimasa Dandi. Wis ora tak mulungake. Iki murungake Bratayuda bisa. Nek kaya mangkono ketiwasan Kakang Walkudara layang

lorean marodwa. Ora luput pendaramu permadi rumangsa kiwuan oleh katematen wong kaya aku tuwa sliramu. Lho iya. Pintro lari Raden. Sak pinter-pinterane lari Raden sik pinter dekne marodwa. Bab dekne iki siji ne pamong. Iya dule bener kang dadi atune. Ning rene iki aku wani nggawa layang Kalimasada ana sing tak agul-agulake. Lho sapa marodwa? Gak luput kejaba wong tuha aku lanang Kanjeng Rama Sang Hyang Tunggal. Ayo, dene iki mung lanang kalangan pucak songo liko. Lho ayo aku kali manut karo dekne ae. Kang crita Semar badhe minggah teng kalangan pucak songo liko. Pukulan Sang Hyang Tunggal mangertos, kaki Lurah Semar sumedha den kintune busa.

Maratua. Nek busanamu kaya iku, rupamu kaya iku, suaramu gak pantes. Loh. Lah swara katinggal swara sing kaya apa maneh? Biyen mula swara yang ya ngene iki Maratua. Gak kena dole. Ana rupa ana swara. Romo Semar wis ora luput kang dadi aturmu, aku putramu Bagong. Monggo aku duwe swara kang kaya mangkene. Lho kira-kira apa pantes swara yang kaya ngono? Pantes dole. Sing kari mang aja dikatur. Romo Semar rek kaya mangkono aku manut apa kang dadi aturmu. Lah aku kok paringi nama sapa Romo Semar? Seliramu tak paringi nama Bujo Sekti. Lah sak niki seliramu nang negara Mandraka. Sumbar ana pendaramu Janaka warane Sembadra kang kok jaluk. Lah aku ngaku putra saka ngendi? Seliramu ngaku putra mendang-mendang ke baratan. Yo nek kaya ngono aku manut apa kang dadi aturmu. Hei, Paramadi, dina iki Sembadra tak jaluk aku Bujo Sekti.

Orang luput dina iki orang luput bujo Sekti Wisnang Negara Ngamarta. Aku tak peparat begawan bujo Dewo. Aku tak topo nesukune Gunung Kidar. Aku ora kate gugur nek durung ana wong

iki putraku pamadyan ing Pandhawa Janaka. Wokasinggihan kula ingkang putra pamadyan ing Pandhawa Janaka. Kaya pongger oleh menjaluk layang Kalimasada dililani apa ta ora? Marang ibumu Dewi Kunti. Iya Adi Permadi diwujudne layang Kalimasada. Adi Permadi, Koko Prabu wonten menapa? Layang Kalimasada kang dikarepake marang paman Prabu Salya bab selirane gelem mati utawa tedha ditapaki pusaka nanging saranane kudu ditamaki layang Kalimasada. Jalam brong layang Kalimasada diwulungake apa enggak marang ibuku Dewi Kunti. Kakang Mas menika dipun wulungake ning lajeng wonten ing margi mboten lepat. Layang Kalimasada kabeta mlajeng kalian kaki Lurah Semar Kakang Mas. Layang Kalimasada digawa mlayu karo Semar. Adi Permadi, nggih Kakang Mas. Iki apa ta saking lenaning Adi Permadi? Saking pintri Semar. Kok nganti sliramu gawa layang Kalimasada digawa mlayu karo kaki Lurah Semar. Saking pemanggi kula mboten kirang-kirang Kakang Mas. Anggen kula angati-ati nanging dos pun dimali. Menawi Semar ingkang ngagem sinten tiyang mboten percados. Wong menika pamongipun dawuh.

Kulo Prabu Salya Gersi nuwun punto dewa wonten menopo reninga wujuding Aji Jendha Bilawa sampun wangsul dateng kulo pekawis pejagesang panjenengan gumantung adiwal kuduru dinten menika malah Adi Permadi dipun sumbari kalian tiang lintu negari sak menika kulo mboten saged labu-labet kalian Adi Permadi kulo rantos wonten negari Ngamarta kemawon sak wanci-wanci benjang kaki lunas mar sampung pinanggih kulo gisagah anyekseni pejaipun wa Prabu Salya nggih nggih menawi ngaten kulo ngestuake dawuh panjenengan Kakang Mas Ratu Dwarawati Yai Samyaji wonten menapa kulo rantos wonten negari Ngamarta Kakang Mas mangke kereta kulo kencana kados kedangun anggenipun ngrangkul nggih Yai Samyaji Paman Prabu Salya ger Ratu Dwarawati anapa sak menika kula nyuwun pamit badhe ngawat-awati Adi Permadi ingkang medhal dhateng alun-alun negari Mandraka ya nek kaya ngono kang ati-ati abaku Prabu Salya pangestu kang tak jan tak ngawat-awati asih

Lupus pamadiane Pandhawa Janaka ya. Tumrecepole maringi nama wong kaya aku nek aku pamadianing Pandhawa Janaka. Saliramu mana aku gak ngerti wong tuamu lanang sak tangga-tanggamu kabeh aku weruh permati. Wangsul saliramu, aku wong mendang-mendang ke barat.

Hidang menjangan kang ngembani bebek ayam kang ngemulim. Aku dongkok gak duwe papan gak duwe. Papan kono tengah jagat duwe kumung nomo permadian. Namamu sopo? Namaku Bujo Sekti Permadian. Sejolawan karo. Sejo durung ketekan karo durung keturutan. Rening aku sijin wong durung duwe garbo. Dano wong kang pantes dati garbaku kejobo ni waro Sembodro. Sembodro gelem tak daup nenek pancen aku bisa gawe pati. Permati manuto tak tugel gulum perlu tak pek garbamu permati. Kurang pengajaran Bujo Sekti kaya wong lanang-lanang odiwi. Penganggep morano wong pinter kejobo selira morano wong bangki jejobo jiram. Uwanin jaluk ni waro Sembodro bos nurip Bujo Sekti. Dan

Permadi. Tentang dengan durung suwe lah kok ya wis mati Adi Permadi. Apa iki saking digdayane Bojo Sekti apa saking lenane Adi Permadi? Apa pancen wis benerne Adi Permadi ku apan didupara isuk ngono matian iku lho. Lah kok ya eram. Oh, Adi Permadi iki menawa gak pati kuat adem menawa. Wayah-wayah para isuk usume wong nang pasar mati kok no tengah dalan. Iki diarani wong mati gak nglegakno ya ngene iki Adi Permadi. Wong mati ku ya mbok no pinggir ta lah kok no tengah dalan mati mek iku lho. Iki usume wong nang pasar kate Adi Permadi iki mati kae no tengah dalan. Lho. Iki sapa kate nang pasar iki? Waduh lah kok ayu temen nek dandan mang lho. Ya opo mek? Jarike kawung remis, klambine ijo pupus. Kudunge putih, lho kuciwa sandale kok dicangking mek lho. Oh, ngene iki bejane wong ayu wong ora. Duwe rewang lah kok ya dhewe yang sandale dicangking delok nah. Biyuh oleh kabutan. Lulululu dadak wong iki kate tiba sih. Pundi sih Koko Prabu. Ono apa Adi Permadi? Terus panjenengan wonten tiyang kajenge dawah. Wong ana ngono lah kok ya tangi lho di silamu. Kakang Mas, kula menika pejauh menawi wonten tiyang kajenge dawah ngaten kula kaget lho Kakang Mas. Kek endi ana pangunen ngono-ngono wong mati ku kaget tadi. Adi Permadi. Kakang Mas wonten menapa? Iki mesti-mestine Bojo Sekti iki duduk musuhmu. Adiwal Kudoro, jaledeng kakaku ana wigati apa? Coba dimarok padane pun Kakang.

Adiwal Kudoro. Jalidang kakak kono wigati opo. Mula bojo setiki sedianing nang negara mondoro kaya orang luput. Kating jaluk garwaning siadi permadi. Kadangku ni waro sembodro. Nih sembodro gelem. Didaw marang bujo setin jaluk patin siadi permadi. Adiwal Kudoro. Jalidang kakak kono wigati opo. Dino ikir emang ono perang di dalu. Tegesi perang di dalu. Nek menang kudu kok sesedini kalah kudu kok unduri. Ledek nole perang ki nganti tekaning alun-alun negoro Ngamarto. Soko pinemune jeriteng kakakku. Rening Adi Permadi ki ora nyukupi. Adiwal Kudoro rung kena tatamto aki. Iki perlu tak golek aki guna mintasraya. Nek kaya mangkono dene iki tak rewangane perang didhali nganti teko negara Ngamarta. Jeliteng kakakku jujuk kon negara Ngamarta nek oleh guna mintasraya. Ya Adit, nek kaya mangkono wis rewangane perang didhali pun kakang tak golek guna mintasraya.

0: Rambut Adi Permadi,
1: Kakang Mas Wong Bugih, Kakang Mas.
0: Iki meleng-meleng kaya jangkung aku mider-mider kaya undar. Oleh ku ngupaya guna minta seraya durung ketemu. Neng iki areng-arenge Gunung Kidar tadi. Gunung sekitar iki rupane ana tejo ngelanteng sak cakrane giningan. Sopo Adi kang nglakoni bangun teke ana areng-arenge Gunung Sekidar? Menika kemawon kula mboten mangertos, Kakang Mas. Coba nadi dulu. Iki nyapa tejo sapa tejane wong alit apa kang ciklacik lumangan bebekan ing kayu aku. Adi, ayo sakniki munggah nang ereng-ereng Gunung Kidar. Menawa iki kang bisa ngilangi kelilipe Brata Pandhawa, menawi ngaten sumangga kula nderekake Kakang Mas. Ayo Adi Permadi.

kowe canggen kawula nglampahi mbangun teki dumunung wonten ereng-erenge Redi Sekidar. Sinuwun panjenengan menika saking pundi? Saderenge kula paring keterangan kula nyuwun sumurup menika pertapan pundi sang niku? Menika pertapan Redi Sekidar. Kula ingkang peparat begawan Bujo Dewa sinuwun kula. Panjenengan Bujo Dewa? Nggih. Panjenengan menika sinten? Kula ratusake negari Ndhuwurwati jejuluk kula Sri Nalendra Bhatara Kresna ingkang setunggal. Sang wiku kula pamadyan ing Pandhawa Janaka nggih tumenggung Cakranegara Arjuna sang wiku kula. Rupine kok katingal karo Yoroyo to sinuwun wonten menapa ngantos minggaten pucak ing Redi Sekidar sang wiku nggih. Raning garwaning Adi Permadi menika dipun suwun kalian sinatra mendang-mendang kebaratan ingkang kekasiran den Bujo Sekti. Loh, Sembadrapura dipun daup nanging nyuwun patining Permadi misinten tiyang ingkang tokal disuwun menawi kadang kula Permadi menika badhe dipun perjayani si Bujo Sekti. Mbok nggih sang wiku kala mau kersa tetulung kalian kula sajeto sang wiku kala wau damel patine Bujo Sekti. Sinuwun la ingkang nyuwun tulung kala wau panjenengan menapa Permadi? Lho, mestine ngadi Permadi lantaran kalian kula. Perlu menapa lho sinuwun katik lantaran wong Permadi wonten kemawon. Cobi Permadi kemawon panjenengan utus mariki. Nggih. Adi Permadi sliramu adi njaluk tulung. Nggih menawi ngaten. Dos pundi sang niku panjenengan mbok kersa tetulung kalian kula Permadi. Aku gelem tetulung karo slinamu. Sarananing aku gawe patine Bujo Sekti. Aku gak kelilan pelaku saka ereng-erenge Gunung Kidar ini. Menapa nite kreta sang niku ora Permadi? Lah dos pundi? Aku bisa gawe patine Bujo Sekti. Nanging saranane aku kudu kok gendong Permadi. Sang wiku lha ingkang gendong panjenengan sinten? Lho. Ning kang kerepotan kang njaluk tulung iki sliramu kang gendong aku ya kudu Janaka. Dos pundi Kakang Maswa kok nyuwun dipun gendong? Adi. Wong digendong ya mbok digendong lho Adi. Lah sliramu kabotan gendong sang wiku tinimbang garwamu Sembadra dipundhut Bujo Sekti abot Sembadra apa abot gendong sang niku mesti ning kula nggih abot Sembadra kok Prabu. Nek abot Sembadra gendongen sang penemban dengan Bujo Dewa nggih menawi ngaten kula mangestokake dawuh panjenengan nggih tasang niku monggo kula gendong sang niku Permadi. Neng sing hati-hati lo Permadi nek gendong aku Permadi. Nggih pun ta sang niku. Monggo kula gendong. Iya Permadi. Aduh, ngono kok njrongkok mlu sang niku, sang niku. Tangiyo ta Permadi, wong dijaluki gendong kok mengkurep. Lah dos pundi lo sang niku? Waduh. Lah wong dibuyuki lo Kakang Mas. Wis tadi gak dadi apa? Wis gendongen. Ayo Permadi gendongen aku nggih menawi ngaten monggo sang niku kula gendong abot-abot menjaluk.

Iki ana tejo-tejo sulaksana tejani wong anyar. Katon tigas kawuriane langit tejono kawongan pandito sopo kang dadi namamu. Iki ora luput kaya kadangipun kakang adi bujo seti. Iyo aku bujo seti seliramu sopo. Ora luput ngaku ku bujo dewa. Seliramu bujo dewa. Seliramu kudu ngerti percaya adi. Duh. Dadi seliramu kang disroyoi. Iyo. Lamu lorering seliramu wak. Dikonnya keluang kaya aku soko sediani kakang mas. Sak niki seliramu etok-etok nempiling pun kakang. Nek kaya ngono aku manut seliramu. Wis. Dino iki goroan wis. Wis. Sak niki senam tak tempiling. Lah sak niki seliramu arsobong kaya aku. Iya nek kaya mangkun aku ya tak nempiling seliramu goroan ae. Mosok weruwa. Duh. Wong Pandhawa ya gak eru wae. Wis ta. Ayo guyon nang ngene iki nek perlu ning Pandhawa iki cek gak eru wis goroane wedi. Iya, wis. Aku ya manut apa kang dadi aturmu. Dadi najan sedamu njejak aku ya kudu goroan. Iya, saliramu

marang wujuding bujo dek begawan bujo dewa tak seraya tak kon mateni bujo sedih. Lah kok sak niki ana alun-alun negara Ngamarta malah geguyonan. Nek bujo dewa nempiling bujo seti ki ya goroan. Bujo seti mu nempiling bujo dewa ki ya goroan. Dadi nyoto ketepaan iki nek kaya ngono dulure menawa bujo seti ki dulure bujo dewa. Nek kaya ngono malah-malah nambahi kekuatane bujo seti oleh katinggale patine Adi Permadi. Sapa maneh kang ngentasi perkara ndak wong kaya aku. Begawan bujo dewa lan bujo seti ati-ati. Nek sliramu bojok ngapusing Pandhawa tak sroyo ora luput dina iki andon geguyonan lena pandhelu metuna jangkam tak tamake pusaka cakra enten landhep sewu dadi cilaka temen.

bujo dewetlasan kudu siku. Anggenira gegoyonan wonten ing alun-alun negari Ngamarta kok dumunung. Sangkane desa bilet dipun ayati sanjata cakra mapan boten. Saking landhepe pusaka cakra saking bantri anggenira ngayatake. Nerajang dadane bujo dewa. Ngerantus bujo Seti Trimurca. Tri telu murca ilang ilange bujo dewa maujud kaki lurah Semar. Ilange bujo Seti maujud kemanten jomblo itu ugi

Bagong apa gak ngerti seliramu nek diayati senjata cakra. Lu awak riang gak ngerti maro tuwa iman. Lah sakniki kedadian kaya ngene iki kaya apa busana mang nandi kabeh parang. Ora luput dule. Jelepute busanaku karo seliramu busana balik nang kayangan pucak 29. Jalaran iku busana tambah jijataning Rama pukulun sang yang tunggal. Mulane dibedil mengsle ditumbak lakak-lakak di juru mengsem. Loh. Iki saking Jawa ni karo dhewe busanane nganti diweno awakmu iki maroko. Iya dune. Wis dene kirene di antem pusaka cakra karo Gusti Ratu Diwarawati. Aku wis mulya kaya ngene. Lah sliram kedadean kaya ngono. Ayo dinten pendarak. Loh.

Asmar. Nggih, den kula. Lah kok anjong sliramu. Nggih. Kula wau ngajeng rikala kaputha-putha Gusti kula permadi amargi kula beto layang Kalimasada. Kula badhe minggaten kayangan pucak 29 boten dipun lilani kalian Kanjeng Rama Sang Hyang Tunggal. Rening kula leres njabut layang Kalimasada. Kula dipun kintuni busana kapulit tarak brata wonten pertapan Redi Sekidar. Lah niki anak kula Bagong nggih dipun paringi busana. Misah geti kula niki tetep dados pamongi pendowo. Niki dipun paringi nama bojo sedhi kapure nyuwun garwane Gusti kula Permadi. Niku mung kangge ilas-ilas. Semar layang Kalimasada kok nganti kok pun kok jabut. Nggih, Den. Cobi. Menawi layang Kalimasada niku mboten kula jabut, Prabu Salya mati. Ning matine Prabu Salya benjing mboten sida perang Bratayuda. Mongko nek mboten sida perang Bratayuda niku sing getun Pandhawa, Den. Sing getun iki momongan kula. Lah mila kula ngrebut patine Prabu Salya niku mboten kok kula niki mbelani Prabu Salya, kula niki ngeman Pandhawa nglabuhi Pandhawa. Oh, dadi kaya mangkono ta kaki. Semar dadi kaya mangkono. Nek perkara waku Prabu Salya durung wayahe mati. Nggih, Den. Ya wis nek kaya mangkono aku manut apa kang dadi kandhamu. Semar endi wujute layang Kalimasada? Lah niki, Den. Ning boten paling dipun anggen damel patining Prabu Salya. Semar iya. Nek kaya ngono tak tampone ya, kaki. Nggih. Rening layang Kalimasada dene iki wis tak tampa. Aji Jenda Bilawa uga wis balik nang Yai Samyaji. Ayo padha direwang-rewangi nyuwun. Yai Samyaji oleh nampa peparinganing dewa wujuding Aji Jenda Bilawa supaya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Tanteni ya rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cak ning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Tanteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Caning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya teng puni kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Minggu tanggal 12 Juli tahun 2016. Saking dan pemuda 8290 Surabaya, kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, FM 96,8 MHz, Pro 4, RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning, sarangan kalian Kulo Chandra, saged kepanggih malih dinten niki, dinten Minggu tanggal 12 Juli tahun 2016. Monggo sami dungo mugi-mugi set soyo, saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sareng-sareng midhangetaken Cahaya Pagi diterusaken lontong balap. Tapi sadere niku monggo kita sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 78. Sugeng midhangetaken. Iwak sepat dawa sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ويسألونك عن الروح.

صدق الله العظيم.

0: yakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing janing salangan kalian canda malih dinten iki, dinten Minggu tanggal 12 Juli tahun 2021. Alhamdulillah mugi-mugi sampean kabeh sehat cak ning nggih, berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Cak ning, dinten iki kita wiwiti adicara Tanjung Perak Pagi dengan program Cahaya Pagi nggih cak ning nggih. Cahaya Pagi dinten iki pastine akan bersama dengan narasumber membahas sebuah topik sing insyaallah iso nambah ilmu keislaman kita cak ning nggih. Sampun terhubung bersama kami narasumber ning Cahaya Pagi dinten iki kalian Dr. Kiai Haji Muhammad Zaki Magister Sains nggih, selaku wakil ketua 3 Basnas Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Kiai Zaki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat nggih Pak Kiai.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah kita wonten di Cahaya Pagi dinten niki. Dan Cak Ning mungkin insya Allah akan mendengarkan dan tentunya biasanya akan ada pertanyaan-pertanyaan dari pendengar dari Cak Ning, baik itu di seputar topik atau di luar topik. Mboten napa-napa nggih Pak Yai?
2: Ya, mboten napa-napa.
1: Alhamdulillah. Dinten niki kita akan membahas topik seputar orientasi ilahiyah, ikhtiar manusia merubah nasib. Nah, ini ya Pak Yai, bahwa ingin merubah nasib itu memang sekarang ini sedang viral, lagi banyak diperbincangkan. Golek-golek merubah nasib.

0: sehingga akhirnya kayak getuk tular Buddha merono pisan. Nah ini gimana konsepnya, monggo. Tapi sebelum itu boleh dijelaskan terlebih dahulu muka di seputar orientasi ilahiyat ikhtiar manusia merupa nasib. Monggo Pak Yai Zaki menyampaikan mukadimahnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pertama, bersyukur kepada Allah. Itu modal yang utama setiap manusia yang mau hidup. Jadi tidak hanya sekedar kita hidup, tapi harus terbimbing di hadapannya. Maka syaratnya berbanyaklah kita membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian kita bersama-sama Subhanallah sambil membaca selawat, kita banyak bersyukur atas segala nikmat yang sesungguhnya nikmat ini sudah Allah banyak berikan kepada kita. Yang kedua adalah bahwa apa yang sudah Allah kasih kepada kita ini sesungguhnya ini sebuah anugerah yang luar biasa besar. Anugerah yang kita syukuri, anugerah yang kita kelola, anugerah yang kita buat sedemikian rupa menjadi sesuatu yang produktif. Anugerah yang membuat kita makin banyak dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang bahagia dan barokah kepada kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan hidup kita ini husnul khatimah. Husnul khatimah di dunia dan insya Allah husnul khatimah di akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Orang hidup itu, kata Allah, hanya orang-orang yang terpilih. Sebenarnya kita hidup ini ya terpilih. Tidak hanya sekedar kita terpilih, tetapi terbaik. Kenapa saya katakan terpilih itu terbaik? Hidup itu seperti itu. Maka sesungguhnya Allah itu memberikan kita kekuatan yang besar untuk bisa memanfaatkan pikiran kita ini. Pikiran kita ini harus betul-betul kita manfaatkan sedemikian rupa menjadi sebuah pikiran yang produktif. Yang mengubah cara berpikir kita ini. Orang mau baik, mau buruk, orang mau masa depannya hebat. Sesungguhnya adalah tergantung kepada cara berpikir kita terhadap sesuatu. Kalau kita ini berpikir, pikirnya terhadap kehidupan, cara kita memandang kehidupan, maka sesungguhnya asupan yang paling benar saat kita memperspektif tentang kehidupan, maka sesungguhnya yang kita bangun pertama kali itu adalah bagaimana kita bisa membangun hidup ini tidak hanya sekedar kita bangun, tapi hidup ini harus kita orientasikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hakul yakin, ainul yakin. Kalau orientasi kita hidup ini karena Allah, maka sesungguhnya di dalam Quran itu sudah Allah tulis dengan jelas. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Waqadu aku pastikan masa depan kamu baik. Waqadu aku pastikan engkau hidup ini tidak akan pernah susah. Tidak akan pernah terhimpit. Tapi hidup engkau ini adalah sesuatu anugerah Allah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Makanya

0: Orang yang bahagia, orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mengubah cara berpikir kita tentang kehidupan. Kalau kehidupan ini yang membuat kita dihidupkan oleh Allah, cara berpikirnya itu, orientasinya yang kita kerjakan, niatnya ibadah karena Allah, Masya Allah, ini akan jadi energi yang besar. Energi yang membuat kita ini makin hidup. Energi yang membuat kita makin tercerahkan. Energi yang membuat kita makin diberikan banyak kekuatan oleh Allah. Makanya, ayo kita bersama-sama membangun orientasi berpikir kita ini terhadap kehidupan. Kalau Allah menghidupkan kita, maka satu-satunya cara agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat, hidup itu niatkan ibadah karena Allah. Subhanallah. Kalau niat itu melekat dalam pikiran, hati, dan perilaku manusia, maka sesungguhnya yang namanya orientasi niat ibadah karena Allah itu bisa membuat hidup kita ini tidak hanya sekedar kita hidup, tapi kita melihat bahwa hidup ini adalah sebuah semangat untuk berjuang. Semangat untuk mengubah orientasi hidup. Semangat untuk menata masa depan kita menjadi baik. Maka cara yang dilakukan adalah bagaimana kita bisa menata diri dengan baik. Kemudian saat diri itu sudah tertata, sampaikan dengan baik, maka yang kedua adalah al-kharaka. Selalu bergerak. Artinya selalu banyak usaha untuk bisa mewujudkan sebuah impian yang tadi saya sampaikan. Kalau sudah impian yang tadi saya sampaikan itu ada, dan terus melekat di dalam pikiran, hati, dan perilaku kita, maka sesungguhnya Allah itu pasti di dalam Quran, wa qad aku berikan kenikmatan, kemakmuran, tidak akan aku pernah berikan keterhimpit dan kesedihan dalam menghadapi itu. Illa iyyahu. Maka kita harus berubah orientasi kita, niat karena Allah. Maka saat kita karena Allah, saat kita berbuat karena Allah, maka itulah kenikmatan dia luar biasa yang membuat hidup kita ini insya Allah akan dibimbing ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, cara kita membangun hidup ini adalah agama yang kita miliki ini. Ya. Maka saat kita memiliki agama, agama itulah yang membuat kita ini makin bersemangat dalam hidup. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ulang lagi. Bagaimana hidup kita ini baik? Bagaimana masa depan kehidupan kita ini tertata dengan benar dan baik? Maka cara yang kedua yang harus kita lakukan ini adalah bagaimana cara beragama kita ini harus sesuai dengan nilai-nilai dan cita-cita yang kita impikan bersama hanya karena Allah. Subhanallah. Orang kalau beragama itu berangkatnya dari sebuah kesadaran karena Allah. Subhanallah. Maka peran dan eksistensi agama itu akan bisa jalan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau peran dan eksistensi orang beragama itu berjalan dengan baik, maka sesungguhnya kesadaran beragama itu akan membuat hidup kita ini tidak hanya sekedar kita hidup, tapi selalu bergerak, selalu berpikir positif, selalu berbuat sesuatu, selalu membuat value, selalu mencari peluang yang baik dalam kehidupan. Kenapa? Karena itu semua semangat yang tadi saya sampaikan itu berasal dari sebuah kesadaran saat kita beragama. Agama kalau berangkatnya dari sebuah kesadaran, maka peran dan eksistensi orang beragama itu akan terwujud. Tapi sebaliknya, kalau agama yang kita miliki ini bukan berangkat dari sebuah kesadaran, tapi hanya sebuah aksesoris, maka tidak akan jalan peran dan eksistensinya. Kalau agama itu hanya sebagai sebuah aksesoris, itu akan bisa dilihat oleh orang. Tidak pernah kita melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang istimewa dalam hidup kita. Kita akan jadi penonton dalam dunia ini, bukan menjadi pemain. Kalau orang itu, subhanallah, subhanallah, mengubah cara beragama ini dari sebuah kesadaran, maka sesungguhnya kesadaran itu akan membuat kita ini makin hidup, dan Allah akan memberikan nur, cahaya yang sesungguhnya. Cahaya itu membuat kita makin cerdas, makin bijak menghadapi kehidupan ini. Makanya Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita bersama-sama memohon kepada Allah. Ya Allah, kalau hari ini kita belum beruntung, hari ini kita belum dikayakan oleh Allah, hari ini hidup kita terhimpit, hari ini hidup kita ini masih susah, hari ini hidup kita masih galau, maka sesungguhnya kita harus toleh ke belakang. Yang pertama yang kita bangun itu adalah bagaimana kita ini punya semangat hidup. Bukan hanya semangat hidup, tidak punya niat, tetapi semangat hidup, niat ibadah karena Allah. Maka niat karena Allah inilah yang sesungguhnya akan membentengi hidup kita. Itu dia, kita akan selalu dijaga. Siapa yang menjaga? Malaikat-malaikat Allah. Saat kita membaca selawat kepada Allah, kemudian kita istiqomah mengerjakan sesuatu yang baik dan positif, maka sesungguhnya hidup kita ini akan diasupi oleh malaikat-malaikat Allah. Allah akan menempelkan malaikat dalam hidup kita ini. Allah akan menempelkan malaikat dalam ruh kita ini. Allah akan menempelkan malaikat dalam tubuh kita ini. Masya Allah, saat Allah itu menempelkan malaikat dalam tubuh kita ini, malaikat selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, si fulana ini ya Allah, yang begitu hebat, saya saksinya, begitu hebat menjalani kehidupan di dunia ini. Maka hidup tidak hanya sekedar mereka itu hidup, tapi sudah betul-betul niatnya hanya karenamu ya Allah. Maka hari ini berikan kemuliaan, hari ini berikan derajat, hari ini berikan kemakmuran, hari ini berikan kebahagiaan yang orang lain tidak engkau beri. Hanya orang-orang yang terpilih yang diberikan kebahagiaan oleh Allah. Nanti us malaikat itu tukar nerkoyok ngoten. Tidak ada hidup itu susah, sulit. Tapi sebaliknya, Allah akan kasih kebahagiaan, anugerah yang nikmat yang lebih besar, banyak dan lebih besar kembali. Yang kedua, cara beragama kita ini harus betul-betul kita ubah. Dari mana kita mengubah cara beragama kita ini? Ya, kita ubah dari apa? Berangkat dari sebuah kesadaran yang tadi saya sampaikan. Kita beragama ini berangkat dari sebuah kesadaran, sesungguhnya itu akan membuat kita ini makin dikuatkan oleh Allah. Tidak hanya dikuatkan oleh Allah, tapi kita makin dicerdaskan oleh Allah. Tidak hanya kita cerdas, tapi kita bisa membijaki kehidupan ini. Kita bisa membijaki setiap persoalan hidup di dunia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mugi-mugi hari ini kita bersama-sama ya, berikhtiar untuk mengubah nasib agar Allah itu memberikan kebahagiaan. Hari ini kita bersama-sama berikhtiar untuk mengubah takdir kita kepada Allah. Dengan cara apa kita bisa mengubah takdir kita kepada Allah? Niatkan hidup kata Allah. Yang kedua, apa yang kita kerjakan agama kita ini. Agama yang kita anuti ini. Ingat, berangkatlah dari sebuah kesadaran. Kalau sudah dari kesadaran orang beragama, maka peran dan eksistensi orang beragama itu akan jalan.
1: Yeah.
0: Jalannya seperti apa? Satu, ya Allah akan kasih kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah diberikan orang lain kepada kita.
1: Amin.
0: Yang kedua, kita selalu terdidik, terselamatkan di dunia dan insya Allah terselamatkan di akhirat. Cukup kita rokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yai Zaki sampun menyampaikan mukadimah seputar topik kita dinten iki, yaitu orientasi ilahiyah ngoten nggih, bahwa memang kita perlu mengubah perspektif kehidupan kita, cara beragama kita, cara ikhtiar kita yang semata-mata itu adalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita juga mendapatkan kenikmatan dari Allah yang luar biasa. Ngoten nggih Pak Yai nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Cak Ning monggo Cak Ning mbok menawi wonten pertanyaan silakan bergabung melalui telepon silakan ning 089602111968 utawi sampean isok WA juga di nomor yang sama Cak Ning nggih. WA ataupun telepon ya, kalau untuk telepon di 031 mohon maaf nggih Cak Ning karena kita sedang terhubung bersama dengan Ustadz nggih. Kita sudah ada yang bergabung, monggo kita sapa nggih Pak Yai ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustadz Chandra
1: Sita. Waalaikumsalam matur nuwun. Sugeng enjing ning Dian.
2: Ini Ustadz Chandra.
1: Gini dia.
2: Biasanya kok aktif kali nih.
1: Apa?
2: Biasanya kok aktif kali kan?
1: Biasanya nopo?
2: Biasanya kok.
1: Oh WA-nya aktif nggih karena saat ini kita terhubung bersama dengan Ustadz di 031. Jadi WA-nya bisa tergabung. Jadi misalnya HDW terhubungnya di WA maka yang bisa masuk adalah di 031 ngaten nggih. Ning Dian monggo ini ada pertanyaan atau gimana nih terkait orientasi ilahiyat ikhtiar memula manusia merubah nasib. Yo awake dhewe kan mau ya catakan
2: ini.
1: Apa?
2: Ya gini katanya kita sudah berusaha ya. Iya. Tapi masih tetap aja kayak gitu-gitu enggak ada perubahan. Padahal kita sudah berusaha. Berusaha semampunya tapi masih tidak bisa berubah. Itu bagaimana biar agar kita agar selalu bisa itu akan bisa menjadi orang yang setiap hari setiap bulan menjadi orang yang baik dan dalam kehidupan masyarakat maupun dalam keluarga itu mohon dengan
1: baik. Oke yang Dian
2: matur
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Pak Yai, tadi Pak Yai mendengar?
0: Nggih.
1: Atau perlu Chandra ulang? Cukup nggih.
0: Cukup.
1: Oh, baik, monggo Pak Yai.
0: Nggih.
1: Baik, pertanyaan itu tadi nggih terkait dengan apa? Wis usaha, wis ikhtiar, ya kan? Ya opo sih tapi kok sik kayak isik gurung ngoten nggih. Terus ya opo carane kita itu terus bisa melakukan yang terbaik dengan sesama, bisa liku awak dhewe iso dermawan ngono paling ibu Pak Yai maksudnya gini, ketika kita wis ikhtiar sakjane iki kepingin kita dermawan tapi karena ikhtiar maksudnya sing awak dhewe entuk iku sik sak mini-mini ae opo carane awak dhewe dermawan iku ngoten. Jadi kayak gitu kurang lebih Pak Yai, monggo dijawab.
0: Jadi ikhtiar itu jangan pernah putus asa, selalu berproses. Mesti dengan di wis usaha maksimal tapi belum diubah nasibnya oleh Allah. Jadi ikhtiar itu tidak seperti itu. Ikhtiar itu adalah kita tidak boleh berharap berhenti untuk ikhtiar. Kita tidak boleh berharap atau punya pikiran, loh sudah gagal saya dahulu. Tidak boleh kita ini mencerah terhadap apa yang terjadi hari ini. Lawang kulon iki sampun usaha, sudah berdoa, sudah wiritan, sudah bersedekah, tapi kok masih miskin, masih gak bisa banyak rezeki, makin sedih, banyak diuji, dan tidak pernah selesai ujian itu. Jangan pernah bilang begitu. Orang mukmin yang benar itu adalah orang mukmin yang selalu terus bersemangat dalam mengubah takdir kita ini. Caranya seperti apa? Terus bergerak, terus berikhtiar. Jangan pernah muncul kata-kata yang tadi saya sampaikan. Maka yang kita jalankan, muncullah kalimat bahwa apa yang kita kerjakan hari ini adalah sebuah proses. Meski berhasil, meski tidak berhasil, tapi itu adalah sebuah proses untuk bisa mengubah takdir kita saat di titik kehidupan kita ini terakhir. Tenang saja dengan itu putus asa. Maka cara yang kedua adalah kuatkan hati ini untuk kita asupi dengan niat ibadah kepada Allah. Isi hati kita ini dengan cara apa? Yang kedua, cara beragama kita ini berangkat dari sebuah kesadaran. Dewis, kesadaran itu muncul, subhanallah pun khawatir. Kesadaran itulah yang bisa menggerakkan setiap potensi yang ada dalam tubuh kita. Makanya buat terdangsal jenengan ini putus asa. Tidak boleh menyerah. Hari ini masih belum dikasih. Belum dikasih. Tapi Allah pasti kasih. Maka terus bergerak, berproses. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berkomentar seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, sudah kayak begini takdir kita ini. Masih terus susah. Ya terus susah. Maka cara yang harus ditempuh adalah hari ini kita bergerak dengan niat melintasi yang benar. Kemudian bangun semangat untuk hidup, bangun semangat untuk mengubah takdir kita di hadapan Allah. Saya yakin wis malaikat itu donga dan Gusti Allah. Malaikat itulah yang membuat hidup kita ini makin punya kekuatan. Yang sesungguhnya kita bergerak ini bukan kita yang bergerak, tetapi sesungguhnya Allah yang menggerakkan lewat malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Karena malaikat cinta pada orang yang berubah orientasinya karena Allah hidup dalam kehidupan itu. Kedua, malaikat itu suka kalau cara beragama kita ini berangkat dari sebuah kesadaran. Malaikat niku seneng, Pak. Pun kuhatir urip niku bahagia. Urip niku selamat. Selamat dunyane dan insyaallah selamat akhirat.
3: Jadi itu nggih poin-poinnya itu bahwa dhewe iki usaha dengan yang baik, maka apapun kalau kita lakukan yang baik, malaikat itu nempel ning awak dhewe. Terus malaikat itu yang nanti akan menggerakkan kita mencarikan jalan ngoten intine nggih Pak ya nggih.
0: Monggo ngono. Elek yo aja nyerah. Jangan mengatakan jelek.
3: Lah usahae mungkin usahanya itu masih belum di jalan yang benar, masih tik gunung lurus ngoten nggih. Kados e mungkin akhirnya ya itu tadi mungkin harus kita harus usaha insya Allah kedepannya itu malaikat akan membukakan pintu untuk kita menuju lebih terang lagi, ngoten nggih. Hancen gak oleh kita mengeluh ya Pak Yai nggih. Kalau mengeluh itu gak benar-benar gak boleh, karena Allah juga tidak suka dengan keluhan-keluhan umatnya, ngoten nggih Pak Yai nggih. Baik. Oke, lanjut kita bacakan WA yang sampun masuk nggih Pak Yai nggih. Ini dari Ning Aminah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Seringkali kita mendengar kalimat semua sudah takdir Allah. Bagaimana sebenarnya konsep orientasi ilahiyat dalam memandang takdir? Dan sejauh mana batas antara apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dengan apa yang bisa kita usahakan? Mana? Lah misale ngenen Bu Pak Yai nggih, lah misale semua sudah takdir Allah iku kaya kesane iku ya wis lah elok ono ae ngene lah. Sedangkan di sisi lain iki ada orang yang pengen mengusaha lebih gitu nggih. Ada yang pengen apa sih ibarat iku misale takdir iki sakmene, gak aku pengen iki lebih dari ini. Nah, itu agak Ning Aminah mungkin juga sebenarnya cara juga ada di dalam hati juga bertanya saja nih. Takdir iki kak ditentokno, berarti kita tidak boleh melebihi itu, berarti kayak gitu atau gimana Pak Yai? Konsepnya Pak Yai tentang semua sudah takdir Allah ini.
0: Kita ini menganggap hidup ini masih boleh dijalankan dengan takdirnya Allah. Mm-hmm. Tapi hasil takdir itu tidak ada yang tahu. Mm-hmm. Hanya Allah yang tahu. Mm-hmm. Dan diri kita. Dan kalau diri kita ini bisa bergerak, kemudian niatnya hanya karena Allah dengan keyakinan kuat, seperti yang tadi saya sampaikan, maka yakinilah bahwa takdir itu Allah akan kasih yang terbaik. Harus diyakini bahwa hidup ini Allah akan kasih takdir yang terbaik dengan diri. Langsal kita ini, apa ini, cerah dalam kehidupan.
3: Lalu Pak Yai, terkait dengan kan ada tuh katanya dicatat di Lauhul Mahfudz gitu kan ya. Jadi itu kayaknya sudah takdir itu udah ditentukan sama Allah. Sehingga itu kayak konsepnya pemahaman Chandra pribadi juga itu kayak iku wis tercatat gitu loh. Nanti akan kayak begini hasilnya. Nah, itu ya itu tadi sih maksudnya kayak lo iki apa takdirku wis meloki dibilang ikhlas gak ikhlas ya apa gimana gitu lo ya kan. Jadi kita harus gimana gitu lo kalau apa namanya sudah dicatatkan gitu, seakan kita itu kayak gimana cara merubahnya ya gitu, gimana Pak ya itu
0: ngeten. Masya Allah, hidup itu Pak Rapunten, saya hidup, Bapak hidup. Kalau niatnya itu terbangun dengan baik, niat itulah yang membuat kita makin bersemangat untuk mencari rezekinya Allah. Itu. Lalu dicatat di Lauhil Mahfudz, betul di Lauhil Mahfudz itu dicatat oleh Allah. Tetapi di Lauhil Mahfudz itu bisa diubah, catatannya Gusti Allah itu dihapus, bolehkah diganti yang baik atas izin Allah. Jangan pernah sekali mengatakan ketika hari ini kita hidup, weh sore kuis kayak gitu, dicatat oleh Gusti Allah kayak gini. Itu berarti menyalahi sunnatullah orang kayak gitu. Salah cara menghadapi atau berpikir seperti itu. Di Lauhil Mahfudz sudah dicatat Pak Ustad, mau pawis kula nggih kaya ngeten, kebian nggih kaya ngeten rezeki yo nggih kaya ngeten nggih. Ya kaya ngeten iki urip-urip iku sono tartane Gusti Allah. Enggak ada yang tahu. Catat aja di Allah itu enggak ada yang tahu. Tahu itu hanya Allah dan diri kita. Saat kita ini bergerak terus dan tidak pernah berhenti untuk berikhtiar menghadapi kehidupan ini, ya Allah, yang namanya catatan ilahiyat di akhirat itu di lauhil mahfudz itu diubah sama Allah. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi saya sampaikan. Ini gue sering bangun ini, jangan pernah berhenti untuk mengubah nasib kita kepada Allah. Aja sampai berpikir takdirku kau yang ini, senasibku kau yang ini, takdirku kau yang ini. Insyaallah itu yang membuat hidup saya seperti ini, tidak begitu. Takdir itu yang tahu Allah yang terbaik itu di akhir kita hidup. Kalau kita meninggal kemudian kita husnul khatimah, ya Allah takdir itu yang terbaik buat kita. Tapi terus berkarya, terus beragama dengan sebuah kesadaran, terus berkarya dengan positif, maka sesungguhnya tiga hal yang tadi saya sampaikan ini, ya kan, berkarya yang hebat ya niatkan ke Allah, maka sesungguhnya Allah akan kasih kemuliaan, Allah akan kasih kekayaan, tidak hanya kekayaan material, juga ada kekayaan batiniah yang membuat kita ini hidup makin hidup, makin terbimbing dan makin terselamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
3: Nggih.
0: Wonten malih monggo.
3: Nggih, baik. Nggih, Pak Yai, kita coba apakah ada yang WA lagi? Cak Ning monggo ning 089 602 111 968. Oke, niki dari Cak Agus, Pak Yai. Assalamualaikum, Pak Yai.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana cara membangun mindset tauhid agar ikhtiar yang kita lakukan tidak membuat kita menjadi sombong saat berhasil dan tidak membuat kita putus asa saat gagal? Bagaimana membangun mindset tauhid agar setiap ikhtiar yang dilakukan tidak membuat sombong dan saat berhasil dan tidak membuat putus asa ketika gagal? Bagaimana, Pak Yai?
0: Mindsetnya dari sebuah kesadaran beragam. Mindsetnya itu adalah berangkat dari awal niat kita ibadah. Kalau itu berangkatnya dari situ cara berpikirnya, masya Allah, itulah yang membuat hidup kita ini tidak akan pernah berhenti, terus bergerak. Hidup kita tidak akan pernah tersesat, terus terbimbing. Jangan pernah lelah untuk berbuat positif. Jangan pernah berhenti untuk berkarya, untuk mengukir sejarah yang terbaik di dunia. Jangan pernah putus asa dalam menghadapi hidup ini. Maka sesungguhnya indikator orang putus asa itu sejatinya bisa terlihat saat mereka berpikir, saat mereka berjalan. Wong nek putus asa niku mahku ning tempat semang
3: linglung.
0: Ya, tidak ada
3: ngeleleng.
0: Tidak punya apa namanya?
3: Semangat.
0: Arahan, tidak punya semangat. Tidak punya matahari yang sesungguhnya matahari bisa memanaskan potensi yang ada dalam tubuh kita. Saat matahari itu memanaskan potensi yang ada dalam tubuh kita, maka tubuh kita ini akan bergerak, kemampuan itu ada. Allah akan ciptakan yang namanya al-quwatul aqliyah, kekuatan itu akan makin luar biasa hebat, makin cerdas, makin bijak. Subhanallah. Yang kedua al-quwatul nafsiyah, integritas kita ini makin kuat. Bangsa ini sesungguhnya perlu itu. Bangsa ini punya integritas. Bangsa yang berintegritas itu adalah bangsa yang ketika pelaku-pelaku kebijakan itu punya integritas. Punya empati. Kalau itu sudah ada, maka sesungguhnya itu adalah sebuah media kita ini untuk membangun kesadaran beragama kita saat kita membangun negeri ini dengan baik. Saat kita menata negeri ini dengan baik. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya kula niki masya Allah belajar terus menerus tanpa pernah berhenti, belajar untuk membangun kebaikan tanpa pernah putus asa dan berhenti. Subhanallah, kita ini terus melangkah, jangan pernah berhenti saat kita melangkah. Karena ada harapan masa depan yang harus kita raih, ada impian, ada obsesi yang harus kita wujudkan dalam hidup. Subhanallah. Kalau kita ini punya harapan, punya masa depan, masya Allah, hidup tidak akan pernah bergantung pada orang lain, tapi hanya bergantung kepada Allah. Kalau sudah bergantung kepada Allah, subhanallah, hidup pasti akan dihidupkan oleh Allah. Hidup itu pasti akan diberikan sesuatu yang istimewa dan luar biasa di dalam diri kita. Mungkin apa yang gua sampai akan niki wau angsal rito nih Gusti Allah. Agar kita ini bersemangat, agama kita ini dari sebuah kesadaran, kemudian isi kehidupan ini dengan cara apa? Dengan cara yang positif, taburkan nilai-nilai kebaikan, taburkan nilai-nilai spiritual, taburkan nilai-nilai non-spiritual yang ada dalam diri kita ini. Kalau sudah ditaburkan, masya Allah, hidup itu akan terarah, terbimbing, dan insya Allah pasti Allah akan kasih rezeki yang terbaik dalam hidup kita ini. Mungkin paham.
3: Okay. Baik Pak Yai, di sisa waktu kita monggo kita tarik kesimpulan napa mawon sing apa aja yang tadi sudah kita sampaikan, dan juga mungkin ada pesan Gai Caning sing mungkin masih masih ragu atau masih ada putus asa dalam dirinya, masih kayak ikhtiar wis akeh tapi kok hasilnya ngene-ngene ae gitu. Monggo Pak Yai disampaikan. Pak Yai.
0: Nggih,
3: monggo.
0: Subhanallah. Sampun teman-teman pertanyaan mari.
3: Sampun, monggo.
0: Pun mugi-mugi Gusti Allah maringi ridha, dan kita berdoa kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi umurina wa rizqina wa ahlina wa auladina wa azwajina kama barakta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir wa la tu'sir, yassir lana wa sahhil lana ya Allah bi nuril Qur'an wa bi nuri khatmil Qur'an wa bi nuri birril walidain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pun mugi-mugi barokah napa sing kula sampaiaken iki wangsul ridhone Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yai. Zaki Pak Zai Zaki. Mohon tadi belum menyampaikan kesimpulannya Pak Yai.
0: Kesimpulannya tadi sudah, bahwa hidup ini jangan hanya sekedar kita hidup, tapi bangunlah hidup ini dengan niat hidup di dunia ini hanya karena Allah. Yang kedua adalah cara beragama kita ini berangkatlah dari sebuah kesadaran. Kalau agama kita ini berangkat dari sebuah kesadaran, maka ada kekuatan yang ditumbuhkan oleh Allah, ada nur yang membuat hidup kita ini makin tercerahkan. Hidup ini ada cahaya yang membuat kita bisa melihat masa depan kita dengan baik. Mugi-mugi barokah. Itu kesimpulannya. Mugi-mugi stoyo angsal ridhone Gusti Allah.
3: Amin amin Allahumma amin. Matur nuwun Pak Yai Zaki, matur nuwun sangat sampun mencerahkan kita, insya Allah kita semakin semangat untuk ikhtiar terus ya kan, untuk
1: merubah nasib kita, yaitu dengan cara melakukan apapun yang memang tujuannya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Masyaallah.
1: Matur nuwun Pak Yai. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, jaring baru aja kita dengarkan Cahaya Pagi nggih sarangan kalian Dr. K. Haji Muhammad Zaki, MSI, selaku Wakil Ketua 3 Basnas Provinsi Jawa Timur, sampun bahas topik seputar orientasi ilahiyat ikhtiar manusia merubah nasib. Mugi-mugi, nopi sampun disampaikan wau, caning nggih saged membuat kita semakin yakin bahwa takdir kita akan bisa lebih baik jika kita ada ikhtiar dan juga berusaha. Nggih, Cak Ning matur nuwun sanget. Nggih, Cak Ning Chandra bakal ngancani Cak Ning sampai mengku jam 10-an. Matur nuwun sanget. Chandra akhiri Cahaya Pagi. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

Nih, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Rencana Kabupaten Banyuwangi ditunjuk barek Kementerian Koordinator Bidang Pangan dadi model pemantauan pangan nasional lan pengembangan dashboard komoditi beras sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan. Staf ahli Menko Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Pangan Sugeng Santoso nyatakno, terpilih Banyuwangi mergo dinilai salah siji daerah produsen beras nasional sekaligus duwe basis tata kelola pemerintahan sing kuat. Kabalian Caneng, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo mulai distribusi banyu resik ning wilayah terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Situbondo Timbul Suryanto nyatano, hal iki sebagai langkah antisipasi menuhi kebutuhan masyarakat. Ono sejumlah daerah sing ngalami kekeringan diantarane Desa Gunung Putri, Desa Jatisari, lan Desa Palangan. Jangan ingin kumoyorek woro-woro jam 6 misu iki aku Chandra ketemuan neng woro-woro selanjutnya.

Caning PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Wolu Surabaya Mas Tekno, kebocoran tanggul lumpur Lapindo gak mengganggu jalur maupun perjalanan kereta api ning kawasan iku. Tanggul penahan lumpur Lapindo ning titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dilaporno mengalami kebocoran ning dino Jumat tanggal 10 Juli. Kondisi iki memicu kekhawatiran warga sekitar soalnya luapan air bercampur lumpur Lapindo iki mengalir ning arah jalur rel kereta api lan berpotensi meluber ning dalan raya Porong lek kebocoran iku gak segera ditangani. Manajer Humas KAI Dawolu Surabaya Mahendra Trangbawono nyatakno wis nglakono pemeriksaan langsung barek kondisi prasarana perkereta apian ning area tanggul lumpur Lapindo caning. Hasil pemeriksaan petugas di lapangan nunjukno bahwa kondisi jalur rel konstruksi dalan rel utawa prasarana pendukung liyane tetap dalam kondisi aman lan gak terdampak, jare Mahendra dino Sabtu tanggal 11 Juli caning. Dene nyaluk masyarakat gawe gak khawatir mergo seluruh perjalanan kereta api sing melintasi jalur ning kawasan tanggul lumpur Lapindo tetap beroperasi secara normal sesuai jadwal sing ditetapno. Ngono ya caning yo. Mahendra jelasno peristiwa ning tanggal iku kedadian ketika PPLS lagi nglakokno pekerjaan peninggian tanggul ning dino Jumat tanggal 10 Juli. Pekerjaan iku dilakokno gawe memperkuat tanggul penahan lumpur. Dalam prosese, alat berat mengeruk material lumpur gawe ditimbunno ning dhuwure tanggul gawe meninggikan elevasine. Saat pengerjaan, sebagian lumpur sempat meluber teko puncak tanggul tapi gak mencapai rel kereta api. Jadi gak usah khawatir soalnya tetap aman.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cane Badan Meteorologi, Klimatologi lan Geofisika Juanda wis merilis perakiraan cuaca kaya wilayah Surabaya, Sidoarjo lan Gresik dino Senin tanggal 12 Juli 2021. Perkiraan cuaca ning Surabaya, Sidoarjo utawa Gresik iki tampak cerah berawan dino iki jane yo gak ono tanda-tanda bakal turun hujan. Gawe suhu antara 22 derajat Celsius sampai 30 derajat Celsius ya nih. Sedangkan kelembapannya antara 85% sampai 86%. Perakiraan BMKG Juanda, Oki Sukma Hakim, dino Minggu tanggal 11 Juli 2021. Perakiraan cuaca Surabaya dino iki menurut BMKG Juanda ya, gak ono tanda-tanda kan mudun-mudan ngono. Terus Sidoarjo yang ngono gak ono tanda-tanda turun hujan. Terus perakiraan cuaca Gresik yo tidak ada tanda akan turun hujan caning, no ya. Tapi sampai nak pinang dindi, insya Allah sih aman ya. Terhalih.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jakning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Caning, cara sing ngancani pernah sampai mengku jam 10 awan. Dadi ning serangkan Tanjung Perak pagi jane bakal muterno lagu-lagu pop Jawa sing enak-enak ya caning ya. Dados se Chandra yo duwe informasi-informasi terupdate gawe beno, pokoknya aja nang dindi tetap ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Saling PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun terus berupaya ningkatno keselamatan lan kenyamanan salah siji ning nglaksanakno inspeksi lintas kereta. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari di Madiun nyatakno inspeksi iki dilaksanakno secara rutin harapane fasilitas pendukung ning kondisi prima lan jalakno komitmen PT KAI prioritasno keselamatan penumpang. Nyandak kabar liane caning pemerintah Kabupaten Blitar musnano sekitar 55.000 dokumen kependudukan sing wis gak berlaku. Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Blitar Tunggul Adiwibowo nyatano pemusnahan iki gawe pencegahan penyalahgunaan data lan jogo tertib administrasi kependudukan. Caning kemoyorek woro-woro jam 7 isu iki aku Chandra ketemuan ning woro-woro selanjutnya.